0: politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto, kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
1: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing. Kayak
0: pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
3: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara, bagi akademisi, saya boleh bicara, segala macam. Tapi teman-teman ada banyak akademisi itu.
4: Isu apa aja yang diberitakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
3: Ya semua isu yang lagi.
5: Salah satunya mungkin
6: soal putusan MK tadi juga dibahas.
3: Tadi baru soal Presiden membahas substansinya.
0: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu tujuannya menjadi engine of growth. Itu tujuannya negara. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kamu dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor pada kami ya. Pasti kamu dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kondisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: orang khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
2: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
6: Ya,
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

kepada Indonesia menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, Rencana Pembayaran Bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungannya inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Pro 1 RRI Palangkaraya, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca yang langsung akan disampaikan oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi.
2: Halo Kak, selamat pagi juga.
1: Selamat pagi, apa kabar hari ini?
2: Kabar baik Kak.
1: Kabar baik, bagaimana nih cuaca kita Kalimantan Tengah hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Murung Raya bagian utara, terpantau mengalami hujan dengan intensitas ringan. Kemudian sepanjang hari ini, cuaca juga diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan diperkirakan akan ada potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi menjelang sore hari di Kabupaten Lamandau, sebagian Sukamara bagian utara, Kota Waringin Barat bagian selatan, Seruyan bagian selatan, Katingan bagian selatan, Pulang Pisau bagian selatan, Gunung Mas bagian utara, dan Murung Raya bagian utara. Lalu pada malam hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lamandau bagian utara, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, dan Barito Utara bagian utara. Dan pada dini hari, berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Sukamara bagian selatan, Kota Waringin Barat bagian selatan, Murung Raya, dan Barito Utara bagian utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga utara dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian untuk informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
1: Terima kasih untuk perakiran BMKG sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah. Untuk Anda yang tertinggal tadi, Anda dapat update di info BMKG dan juga di bmkg.go.id. Dan pendengar, saya Lisia masih akan membersamai Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan juga nanti ada program Halo RRI pendengar di pukul 9 pagi yang mana kami akan mengajak Anda untuk menyuarakan aspirasi Anda untuk kemajuan Kalimantan Tengah. Untuk Anda yang ada di Kabupaten pun juga dapat bergabung melalui line telepon kami 0536-3221-779 atau Anda juga bisa bergabung melalui nomor WhatsApp Pro 1 0811-520-3123.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kang Deddy!
6: Weh, Pak Jaya.
5: Panennya udah beres.
6: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
5: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
6: Betul, tapi harga gabahnya.
5: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
6: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
6: Betul.
5: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
6: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
5: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi tuh.
7: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya pendengar, Pro 1 RRI, kali ini pemerintah menetapkan biaya platform maksimal 8%, 8% dalam ekosistem transportasi online. Jadi ketentuan ini menjadi bagian dari pengaturan perlindungan pengemudi ojek online melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pendengar bahwa ketentuan biaya platform sebesar 8% ini memang dituangkan dalam keputusan Menteri Perhubungan. Pemerintah juga mengatur terkait tarif layanan transportasi sebagai acuan untuk memberikan kepastian bagi pengemudi ojek online. Ya pendengar, selain mengatur biaya platform, Perpres ini juga memberikan kepastian mengenai status kemitraan pengemudi ojol, yang kemudian pelindungan sosial, serta hubungan antara pengemudi dan perusahaan penyedia aplikasi. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman juga mengatakan, regulasi tersebut merupakan hasil pembahasan bersama berbagai pihak, termasuk perusahaan aplikator dan komunitas pengemudi ojek online, ya pendengar. Pemerintah juga akan mengawal pelaksanaan perjanjian kemitraan ini, yakni aplikator dan pengemudi, untuk memastikan ketentuan dalam regulasi berjalan sesuai dengan tujuannya. Ya pendengar, regulasi ini juga berkaitan dengan aktivitas usaha digital, karena terdapat sekitar 15 juta merchant atau pengusaha UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk dan menjangkau konsumen. Jadi pengaturan dalam Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tidak hanya mengacu layanan transportasi penumpang, tapi juga pengantaran barang dan makanan melalui platform digital. Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria juga mengatakan pendengar, pihaknya juga bertanggung jawab menetapkan ketentuan biaya jasa untuk layanan pengantaran barang dan makanan, yang mana pengaturan ini akan memperhatikan kelayakan penghasilan pengemudi, kemudian perlindungan resiko pekerjaan, serta transparansi penetapan harga oleh perusahaan aplikasi. Ya pendengar, prinsip pengaturannya adalah memastikan penghasilan yang layak dan perlindungan risiko bagi pengemudi, yang mana ketentuan ini nantinya dijabarkan melalui peraturan menteri, termasuk mengenai akuntabilitas dan transparansi penetapan harga. Dan informasi terkait ini bisa Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

0: Baik pendengar, sebelum kami hadirkan program Halo RRI, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Aga Jaya Wicaksana yang akan mengupdate untuk harga-harga kebutuhan pokok per hari ini. Halo, selamat pagi rekan Aga, silakan.
1: Halo, selamat pagi. Baik, terima kasih rekan Bistia di studio pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan menyampaikan perkembangan harga pasar atau harga komoditas yang biasa dibeli oleh masyarakat, khususnya di Kota Palangkaraya, di pasar besar, pasar tradisional Kota Palangkaraya. Secara keseluruhan tidak ada mengalami perubahan harga, namun saya pantau harga masih tergolong tinggi karena memang saat ini dipengaruhi faktor alam atau cuaca dan juga iklim, kondisi kabut asap yang saat ini terjadi akibat kebakaran hutan. Ini harga cabai yang begitu dilihat harganya begitu tinggi yang terdapatkan di pemasok, harga cabai saat ini masih tembus dan Rp140.000 seperti kurangnya. Para pedagang mengatakan bahwa mereka sudah membeli dengan harga sangat mahal terkait dengan cabai ini yang datang dari luar Palangkaraya dan juga dari Kalimantan Selatan dan juga Pulau Jawa. Harganya Rp140.000 menyesuaikan dengan harga pembeli yang mereka beli sudah harga di atas Rp100.000 per kilogramnya. Bahwa mereka harus menaikkan juga, tidak hanya di pasar besar pedagang, di semua pasar tradisional harganya sama bahkan lebih mahal daripada pasar tradisional pusat perekonomian di Palangkaraya. Kondisi ini juga sangat memungkinkan tidak hanya di Kota Palangkaraya pedagang, juga terjadi hampir di seluruh Indonesia. Dan harga bawang saya sampaikan tadi, kondisi cuaca dan kondisi iklim dan juga musim kemarau. Namun sepertinya tidak berpengaruh signifikan kepada harga bawang merah dan bawang putih karena memang pemerintah provinsi sudah jauh-jauh hari mengantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan wilayah pemasok bawang merah, bawang putih, sehingga apabila ada kenaikan harga akibat faktor alam tidak terlalu signifikan, kerjasama ini pengadaan bawang merah dan bawang putih dari langsung dari produsen atau pemasoknya, harganya tetap di harga Rp35.000 masing-masing bawang merah, bawang putih per kilogramnya. Harga boiler juga tidak ada mengalami perubahan, namun tetap ada sedikit kenaikan dari yang awalnya Rp30.000 ke Rp40.000 per kilogramnya. Itu harga-harga komoditas yang saya sebutkan yang dibeli oleh masyarakat setiap harinya, yang laris dibeli oleh masyarakat. Harga-harga lainnya saya pantau tidak ada mengalami perubahan, seperti harga beras, harga minyak goreng, harga gula, dan juga harga telur, dan lain sebagainya. Dan juga ada yang jadi sorotan saat ini harga sayur mayur. Akibat dampak dari kebakaran hutan dan lahan, lahan pemasok banyak yang terbakar, jadi tidak bisa panen secara maksimal, sehingga harga sayur itu mengalami kenaikan. Yang biasanya ada yang menjual sayur bayam, sayur manis, dan juga sayur kangkung, itu biasanya di cuma 3.500.000, itu dijual bisa harga 5.000, jadi ya sebelumnya dapat 3 hanya mendapat 1. Ada juga yang menjual 5.000 2 ikat saja dan hanya mendapatkan beberapa batang sayur saja, dan juga ada yang menjual 3.000 1 ikat, dan ini tidak membuat masyarakat untuk menolak membeli sayur, namun karena kebutuhan sayur ini untuk setiap hari, jadi mau tidak mau masyarakat sepertinya membeli di pasar ini saya lihat. Mungkin itu dulu laporan saya sementara di pasar tradisional Kota Palangkaraya. Kembali ke rekan Listia di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Aga, selamat kembali beraktivitas, dan pendengar dalam program Palangkaraya Pagi, sesaat lagi kami akan hadirkan program Halo RRI.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI, informasi yang masih saya kutip dari rri.co.id ya, pendengar. Dan di mana terkait kebakaran hutan dan lahan juga, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong percepatan pembasahan lahan gambut untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan bukan hanya di Kalimantan tapi juga di Sumatera Selatan, pendengar. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan sekat kanal dan penguatan infrastruktur pengairan guna menjaga kondisi hidrologis gambut terutama di wilayah yang rawan kebakaran. Upaya pembasahan gambut memang dilakukan dengan mengalirkan air dari sungai ke kanal-kanal yang mengalami kekurangan air. Untuk mendukung langkah ini, tentu pemerintah akan mendorong pemanfaatan pompa sentrifugal di wilayah konsesi yang rawan terbakar. Dan dalam peninjauan tersebut, dua titik kebakaran lahan gambut di Kecamatan Talang Kelapa yang mana kawasan ini mencakup perkebunan dan juga permukiman. Jadi pendengar, penanganan karhutlah dilakukan secara menyeluruh melalui upaya pencegahan serta pemadaman dari udara dan darat, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air atau waterbombing. Ini juga telah dikoordinasikan meskipun masih terdapat sejumlah kendala. Sebagian besar tentu pendengar ini mendapatkan dukungan penanganan karhutla. Kementerian Lingkungan Hidup menyerahkan 5 unit pompa air kepada pemerintah daerah, yakni kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan dan juga Kelompok Masyarakat Peduli Api atau MPA. Kemudian bantuan masker juga diberikan kepada masyarakat di sekitar lokasi terdampak selain meninjau lokasi kebakaran. Dias juga di mana dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Sumatera Selatan ini melibatkan 43 perusahaan swasta yang mana ia mendorong perusahaan ini agar juga berkomitmen membangun infrastruktur pendukung sekat kanal untuk mempercepat pembasahan lahan gambut tersebut. Dan pendengar, informasi tadi bisa Anda baca di rri.co.id dan juga informasi lainnya yang tentu dengan mudah dapat Anda akses pada laman kami. Di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, sebentar lagi pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dengan program How RRI.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk

0: negara-negara di dunia, yang kemudian di tahun 1964 aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim makanan genetically modified organism atau GMO yang dapat merusak genetik dan kesehatan manusia. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi makanan GMO ini dapat menyebabkan perubahan atau integrasi DNA makanan ke dalam genom manusia. Sementara produk GMO yang beredar telah melalui pengujian keamanan oleh otoritas terkait. Di Indonesia, peredaran produk rekayasa genetika diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Setiap produk GMO dievaluasi dari aspek keamanan, komposisi, nutrisi, serta potensi risiko lainnya sebelum memperoleh izin untuk diedarkan. Sekian Cek Fakta, Radio Republik Indonesia.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Listia dalam program Halo RRI. Dimana program Halo RRI ini adalah ruang dialog publik yang tentu akan menjadi jembatan antara masyarakat, kita semua, dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar Halo RRI tentu hadir menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan, layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Jadi, apa yang Anda rasakan saat ini, apa yang Anda alami mungkin beberapa hari kemarin, dan apa yang Anda butuhkan untuk hari ini ataupun hari ke depan, begitu ya, kami akan dengarkan, kami akan catat, dan kami akan teruskan kepada pihak terkait. Tentu partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan-masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan Anda dapat bergabung bersama kami di program Halo RRI. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon interaktif di 0536-3221-779 atau kirim pesan di WhatsApp 0811-520-3123. Jangan lupa pendengar untuk Anda dapat menyebutkan nama, lokasi Anda, dan tentu permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Tentu untuk memudahkan laporan, Anda juga bisa menyertakan foto ataupun video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjutinya. Tetap bersama kami pendengar dalam program Halo RRI.
3: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
4: Pir, kamu sadar nggak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
5: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
6: Betul, ngucap salam, ngomong sopan, itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
5: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
3: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
2: Baik pendengar, masih dalam program Halo RRI dan sekilas informasi untuk Anda bahwa Bupati Gunung Mas Jaya Samana Monong ini resmi menghentikan sementara operasional perkebunan kelapa sawit PT BMB Estate Kurun dan PT BMB Estate Manuhing selama 1 bulan karena dinilai belum menuntaskan pemisahan HGU kebun inti dan kebun plasma. Nah, Bupati menegaskan pendengar bahwa pihak perusahaan ini diberi waktu 1 bulan untuk menuntaskan kewajibannya dan jika tetap membandel begitu ya, izin usaha tersebut akan terancam dicabut begitu ya. Nah, kalau di wilayah tempat Anda sendiri pendengar, di sekitar tempat tinggal Anda, bagaimana pemenuhan kewajiban kebun plasma atau kemitraan perusahaan bagi masyarakat lokal? Jika Anda memiliki laporan atau keluhan, masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Dan bagaimana situasi saat ini di sekitar tempat tinggal Anda atau di daerah Anda? Ya, pendengar, apakah kabut asapnya pagi ini tambah pekat begitu, tambah tebal? Dan kita nanti akan coba menghubungi pihak bandara begitu ya, untuk bagaimana update info terkini terkait penerbangan begitu ya. Tapi saat ini pendengar ada sekilas informasi di mana pembebasan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor tahun 2026 ini kabar gembira begitu ya. Jadi ini mulai berlaku 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2026. Yang mana ini akan digratiskan begitu ya. Beberapa program fasilitas yaitu bebas tunggakan pajak kendaraan bermotor, kemudian bebas pokok PKB dan bea balik nama mutasi masuk dari luar Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian gratis bebas bea balik nama second begitu ya atau BBNKB2, dan kemudian digratiskan bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lalu dan tahun lalu ya pendengar. Nah, khusus jenis kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan kapasitas isi silinder besar sesuai PMK nomor 92 garis miring PMK .03 garis miring 2019 tidak mendapatkan program pembebasan. Nah, jadi pendengar, Anda bisa memanfaatkan, cukup bayar pajak tahun berjalan saja begitu ya. Dan kalau untuk roda 2 itu BPKB senilai Rp225.000 dan STNK-nya Rp100.000 dan platnya Rp60.000. Sedangkan untuk roda 4 375.000 untuk BPKB dan Rp200.000 untuk STNK serta platnya Rp100.000. Ini adalah biaya yang harus dibayarkan terkait pokok dan denda berjalan SWDK LLJ dan kemudian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ya. Pendengar, ini kabar baik untuk Anda masyarakat, untuk kita semua masyarakat Kalimantan Tengah di tengah dampak bencana kebakaran hutan dan lahan serta polusi asap yang kita hadapi saat ini. Memang sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui pembebasan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor dan penghapusan denda. Ya, pembebasan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor tahun 2026 ini berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 28 tahun 2026. Dan yang perlu diingat pendengar, ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Dan manfaat yang diberikan ini adalah bebas tunggakan pajak kendaraan bermotor, kemudian bebas denda PKB, bebas pokok PKB dan bea balik nama untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi Kalimantan Tengah, dan kemudian bebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau BBNKB2, kemudian bebas denda SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang pasti pendengar, kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan memenuhi ketentuan kapasitas isi silinder atau cc besar sesuai PMK nomor 92 garis miring PMK.03 garis miring 2019 ini tidak mendapatkan program pembebasan. Nah, biaya yang tetap harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan antara lain PNBP, kemudian Polri untuk penerbitan BPKB, dan kemudian juga pendengar untuk STNK dan TNKB serta kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan. Jadi jangan tunda sampai akhir tahun ya pendengar. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban dan memperbarui data pajak kendaraan Anda. Cukup datang ke Samsat terdekat atau manfaatkan layanan Samsat yang tersedia. Cukup bayar pajak tahun berjalan, berkendara tentu bisa lebih tenang tanpa harus ketakutan saat ada razia pajak kendaraan ya pendengar. Karena biasanya di antara kita ketika kita melihat ada razia tentang atau terkait pajak kendaraan, tidak sedikit yang lebih memilih putar balik begitu ya, atau putar balik kendaraan, entah itu platnya mati, atau pajaknya yang mati, ataukah surat izin mengemudinya yang mati. Nah, semoga kita bisa lebih disiplin lagi pendengar untuk membayar pajak kendaraan kita.
9: POV War Takjil di bulan Ramadan.
10: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang masih belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, penulis, pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut orang ketiga. Lalu, apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di media sosial dan menjadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
2: Ya, pendengar Pro 1, mulai hari ini Jumat 9 Oktober hingga 16 Oktober mendatang, Bandara Cilikriwut resmi mengumumkan perubahan jam operasional layanan penerbangan menjadi pukul 9 pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, saat ini kami sudah terhubung dengan General Manager Kantor Cabang Bandara Cilikriwut, Imade Darmawan. Selamat pagi, Pak Made.
11: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, ya. Salam sehat, Pak Made.
11: Salam sehat.
2: Salam sehat. Pak Made, kita harapannya hari ini bisa menghirup udara segar harusnya ya. Tapi yang bikin masyarakat ini menyayangkan ketika hari ini kita bisa menghirup udara segar atau mendingan lah ya asapnya, besoknya tuh bisa tiba-tiba tebal begitu ya Pak Made ya.
11: Betul, iya.
2: Nah, sudah banyak sekali masyarakat yang melakukan perencanaan untuk perjalanan jauh, namun harus sangat disayangkan mereschedule begitu ya untuk penerbangan. Ada yang tidak bisa kembali, ada yang mau pulang ke Kalimantan Tengah harus lewat Banjarmasin dulu atau harus menunda penerbangan begitu, Pak Made. Nah, Pak Made, saat ini kan ada dua informasi penting dari manajemen Bandara Cilikriwut sendiri ya yang menjadi perhatian hangat masyarakat dan para calon penumpang penerbangan di Palangkaraya begitu, Pak. Nah, terhitung 9 hingga 16 Oktober ini jam operasional bandara apakah benar, Pak, disesuaikan dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam begitu, Pak Made?
11: Ya, Mbak, dapat saya informasikan bahwa memang benar Bandara Cilikriwut saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap penyesuaian jam operasional bandar udara. Karena mengingat memang tren terkait dengan jarak pandang, dampak dari kabut asap ini kan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap dengan pergerakan pesawat udara. Hasil evaluasi kami bersama dengan teman-teman BMKG, kemudian hasil koordinasi kami dengan teman-teman ERNAP, bahwa memang tidak memungkinkan dilakukan aktivitas penerbangan, kegiatan take off landing pesawat udara itu di pagi hari, mengingat jarak pandang yang sangat terbatas. Nah, untuk itu kami memutuskan dari manajemen Bandara Udara Palangkaraya melakukan penyesuaian jam operasional penerbangan dari pukul 5 dari pukul 5 pagi sampai dengan 17.30 menjadi 09 sampai dengan 21.00. Nah, ini harapan kami bisa memberikan fleksibilitas kepada teman-teman maskapai untuk melakukan retiming kegiatan penerbangan mereka, sehingga ini memberikan dampak terhadap kegiatan masyarakat yang melakukan perjalanan melalui Bandara Udara Cilikriwut Palangkaraya.
2: Oke, baik, Pak. Tapi kan, Pak, beberapa hari ini kita melihat di siang ke sore itu asapnya cukup tebal begitu, Pak. Apakah ini malah sebaliknya ketika berkonsultasi dengan pihak BMKG begitu, Pak?
11: Ya, memang ada beberapa kemungkinan ataupun tren yang memang disampaikan, karena ini kan memprediksikan asap ini jauh lebih susah ketika kita memprediksikan dengan curah hujan, karena asap ada banyak kemungkinan terkait dengan jarak titik hotspot, kemudian arah angin ini yang mempengaruhi terhadap dengan tingkat populasi asap yang ada di Kota Palangkaraya, termasuk yang menyelimuti Bandara Udara Cilikriwut Palangkaraya. Nah, ini justru itulah kita memberikan fleksibilitas memperpanjang jam operasional Bandara Udara yang semula sampai dengan pukul 17.30 kita lakukan penyesuaian hingga pukul 21.00. Nah, harapan kami di menjelang ke malam ini ada kemungkinan yang bisa terbukanya kabut asap itu, sehingga teman-teman maskapai ini melakukan penyesuaian terhadap jam penerbangan seperti itu.
2: Oke. Nah, apakah seluruh jadwal maskapai ini sudah diberitahukan imbauan kepada para penumpang begitu, Pak?
11: Sudah, kita melakukan komunikasi dengan teman-teman maskapai. Dan dalam hal ini maskapai sangat menyambut baik kebijakan ini, sehingga teman-teman maskapai itu bisa melakukan pengaturan jadwal kembali dan memberikan informasi kepada penumpang mereka melalui WA blasting, kemudian melalui media resmi dari teman-teman maskapai ini sudah sepakat dengan teman-teman maskapai bahwa hal ini memang harus kami lakukan, sehingga bisa memberikan angin segar lah kepada teman-teman maskapai untuk melakukan pengaturan jadwal yang lebih efektif.
2: Oke, Pak, terkait maskapai ini, maskapai apa saja, Pak, dan tujuannya kemana saja, Pak?
11: Ya, seluruh maskapai kita libatkan, ya. Seluruh maskapai yang terbang dari Bandara Udara Cilikriwut itu kita libatkan untuk berdiskusi, karena ini kan diskusinya ini sudah panjang ini. Jadi ada satu hal yang memang kami khawatirkan, kekhawatiran kami ini animo masyarakat ini akan semakin berkurang menuju Bandara Udara Cilikriwut sebagai salah satu pilihan untuk melakukan perjalanan dengan sektor udara. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mengajak teman-teman maskapai untuk tetap meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa kita mampu melakukan modifikasi, melakukan yang di luar dari kondisi saat ini. Itu harapan kami. Okay. Nah, kemudian teman-teman maskapai pun yang memang sudah kami selalu ajak berdiskusi, memang ada CityLink, kemudian ada Garuda Indonesia, ada Lion Group. Nah, ini sudah terinformasikan semua terkait dengan seluruh stakeholder mitra yang ada di Cilikriwut ini, kita sudah ajak diskusi. Dan pada prinsipnya, alhamdulillah saya diberikan tim yang sangat solid, kemudian mitra yang sangat solid, termasuk juga pemerintah provinsi dan pemerintah daerah pun juga sudah kami komunikasikan, dan kebijakan ini sangat disambut baik dan mendapatkan dukungan yang sangat-sangat positif dari teman-teman maskapai, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi.
2: Oke, nah ini Pak, kemudian terkait aturan ketat larangan mengambil foto dan video begitu Pak ya. Ini kan momen-momen yang kayaknya para penumpang pasti akan ada mengambil foto dan video dari atas begitu Pak ya. Baik ya. Itu apron, kemudian baggage area, hingga runway. Apa nih yang menjadi pemicu atau pertimbangan terkait evaluasi keamanan hingga aturan ini agar bisa ditegaskan kepada para penumpang begitu Pak?
11: Iya. Memang pengambilan gambar dan video di wilayah Bandar Udara ini sudah diatur dalam ketentuan peraturan Kementerian Perhubungan. Mm-hmm. Nah, kemudian hal yang memang perlu saya garis bawahi adalah ada beberapa lokasi-lokasi sensitif yang memang tidak bisa diekspos, kemudian tidak bisa diposting di media sosial karena akan memicu hal-hal yang negatif apabila memang ini dikonsumsi oleh unit-unit yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Kemudian dalam hal pengambilan foto dan video di wilayah bandar udara itu tetap kita bisa akomodir, tetapi ada memang prosedur-prosedur yang harus ditempuh oleh masyarakat. Kemudian ada narasi-narasi yang memang harus kita jaga sehingga memang konsumsi publik itu betul-betul memberikan sebuah pemahaman ataupun edukasi yang baik untuk tetap menjaga ekosistem yang ada di bandar udara itu mendapatkan sebuah feedback yang positif dari masyarakat, kemudian comply dengan regulasi. Karena memang selama ini kan kita banyak melihat gambar ataupun video yang selalu nongol di akun-akun media sosial kita itu dengan narasi-narasi yang kurang bijak, kemudian dengan video-video yang memang bisa memungkinkan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bagus bagi masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, ini menjadi sebuah trigger kemudian ancaman bagi keamanan keselamatan di bandar udara itu sendiri. Apalagi lebih-lebih dengan postingan ataupun video-video yang memang area-area sensitif. Karena ini kan bisa dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik bagi orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu hal yang tidak positif di bandar udara.
2: Oke, baik. Terakhir Pak Made, apa pesan atau imbauan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, terutama calon penumpang penerbangan yang akan beraktivitas di Bandara Cilikriwut selama pekan ini, Pak?
11: Oh, berarti baik. Kalau pesan kami tetap teman-teman di bandara itu akan memberikan informasi yang cukup baik, cukup positif, dan harapan kami kepada masyarakat itu memberikan sebuah narasi-narasi yang positif terkait dengan keberadaan Bandar Udara Cilikriwut. Karena memang ini kan bandar udara sangat sensitif dengan informasi-informasi yang memang kurang bijak. Itu yang pertama. Kemudian bagi masyarakat yang akan pergian dengan sektor udara, saya harapkan selalu memonitoring perubahan jadwal-jadwal penerbangan yang saat ini sering mengalami perubahan yang fluktuatif. Ini karena dengan aspek keselamatan dan keamanan yang memang menjadi prioritas utama dari sisi operasional penerbangan.
2: Oke, baik. Baik Pak Made, terima kasih banyak Pak Made untuk update informasinya.
11: Baik, terima kasih.
2: Semoga kemarau ini segera berlalu ya, asap-asap juga cepat hilang.
11: Amin, ya.
2: Penerbangan normal itu. Begitu Pak ya.
11: Baik, baik.
2: Baik, terima kasih Pak, salam sehat, salam untuk teman-teman.
11: Baik, terima kasih.
2: Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang sudah menjadwalkan melakukan penerbangan sebenarnya. Saya ada membaca beberapa komentar di media sosial begitu ya. Kalau terkait penerbangan ini, ada yang mengatakan, wah saya nggak bisa kembali nih, padahal saya sudah rindu kampung halaman begitu ya. Wah saya mau ke Palangkaraya nggak bisa turun nih akhirnya ya. Karena ketika pun harus turun melalui Bandara Kalimantan Selatan begitu ya, yang mana akan menambah biaya lagi untuk menuju Palangkaraya biasanya. Nah, pendengar, tadi Pak Wade juga sudah update ya terkait informasi-informasi bagaimana penerbangan untuk Kalimantan Tengah, yang mana ini memang perubahan jam atau pelayanan penerbangan itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, tentu pihak Angkasa Pura juga berusaha untuk terus melakukan yang terbaik begitu ya, mempertimbangkan segala aspeknya agar penerbangan bisa dilakukan tapi dengan keamanan, keselamatan itu nomor satu. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 dalam program Halo RRI.
12: Ada lagi kak?
13: Udah cukup bang, itu aja.
12: Totalnya Rp330.500 ya kak.
13: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
12: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
13: Ah inflasi? Apaan tuh?
14: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
13: Eh, belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
15: Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.
0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Baik pendengar, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya kini menetapkan dua fasilitas kesehatan yakni Puskesmas Pahandut dan Puskesmas Bukit Hindu sebagai layanan rabies center untuk penanganan darurat gigitan hewan penular rabies ya. Dinkes juga mengingatkan jika Anda atau keluarga ada yang terkena gigitan anjing, kucing, monyet atau kelelawar, segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Kemudian segera dapatkan vaksin anti rabies di rabies center terdekat ya pendengar. Dan saat ini pun kami juga sudah terhubung dengan dokter hewan Ganjar Priyatno, Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil ternak dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kota Palangkaraya. Selamat pagi,
2: Dr. Selamat Ganjar. Pagi Mbak Listia, Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Salam sehat Pak Ganjar.
2: Salam sehat Mbak Listia, siap-siap.
1: Ini ada kabar gembira bahwa ini ada ya, disediakan fasilitas kesehatan ya, untuk dua fasilitas kesehatan terkait layanan rabies center begitu Pak ya.
2: Betul.
1: Pak Dokter, bagaimana data atau pemetaan kasus gigitan hewan penular rabies ini Pak, misalnya anjing, kucing atau kera untuk wilayah Kota Palangkaraya ini sepanjang tahun 2026, apakah ada wilayah kelurahan atau kecamatan yang masuk kategori rawan Pak Dokter?
2: Oke. Siap, terima kasih Mbak Listia. Jadi perlu kami informasikan pada masyarakat semua bahwa hewan yang rentan, hewan pembawa rabies atau HPR itu prioritasnya anjing, kucing, dan kera. Ya, bisa juga hewan lain, cuma kita fokusnya di tiga hewan itu karena itu yang bersinggungan, banyak bersinggungan dengan kita masyarakat, dengan kita manusia. Anak-anak juga termasuk juga paling sering juga dengan anjing kucing terutama. Jadi untuk Kota Palangkaraya, pemetaan yang menjadi fokus kita adalah daerah-daerah dengan kepadatan tinggi, dengan kepadatan orangnya. Nanti itu juga akan terjadi kepadatan hewan piaraan anjing kucing terutama itu juga lebih banyak di situ. Jadi daerah-daerah dengan kepadatan populasi masyarakat tinggi itu menjadi fokus utama kita dalam hal penanganan penyakit rabies seperti Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, dan sebagian Kecamatan Bukit Batu. Namun bukan berarti kecamatan-kecamatan lain kita abaikan, tidak, sama aja. Kita juga mengejar pelaksanaan vaksinasi rabies pada HPR di wilayah-wilayah kecamatan yang lain seperti yang tadi saya sebut, kecamatan dengan kepadatan penduduk lebih padat. Demikian Mbak Alicia.
1: Oke, baik. Nah, kemudian Pak Ganjar, kita kan saat ini sedang menghadapi krisis kabut asap karhutla ya. Apakah ya, kondisi saat ini, kondisi asap dan berkurangnya habitat asli di hutan ini membuat hewan penular rabies seperti kera atau kelelawar ini lebih sering lebih sering masuk ke pemukiman atau malah berkurang begitu, Pak?
2: Kalau di kami itu belum ada laporan ya tentang kera, orang hutan atau kelelawar yang masuk ke pemukiman. Mungkin itu lebih ke instansi lain, yaitu BKSDA atau mungkin di kita ada BOS, mungkin di sana orang banyak melaporkan. Tapi secara logika kita otomatis untuk terutama kera ya, kera juga karena habitatnya terkena api, otomatis dia juga akan menyelamatkan diri kemana tempat dia bisa selamat, kemungkinan termasuk juga ke pemukiman. Mungkin data-data yang ada hal itu ada di BKSDA sama di BOS mungkin. Kalau di kami belum ada laporan di dinas. Untuk anjing kucing tidak ada pengaruh dengan kondisi karhutla.
1: Oke, nah itu artinya masyarakat ini lebih banyak untuk anjing dan kucing ya yang mendapatkan suntikan vaksinasi rabies ini ya, dokter ya.
2: Betul. Ya. Okay. Nah, jadi izin tadi dengan pertanyaan pertama saya sampaikan bahwa populasi anjing kucing itu kita tidak bisa menyebutkan angka yang pasti, tapi kisaran itu Kota Palangkaraya itu ada di kisaran anjing, kucing, kera itu sekitar 8.000 ekor. 8.000 ekor, dan itu menjadi target vaksinasi kita di tahun 2026. Nah, pelaksanaan vaksin dari tahun-tahun sebelumnya itu selalu banyak di akhir tahun. Jadi mulai Agustus, September sampai Desember itu pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan oleh kita itu di akhir tahun. Jadi vaksin rabies ini kan paling bagus memang setahun dua kali, tapi paling tidak kalau tidak setahun dua kali yaitu setahun sekali. Nah, banyak dilaksanakan di Agustus sampai Desember. Karena kita juga melibatkan tenaga-tenaga vaksinator kader masyarakat yang kita didik, yang kita bina untuk melaksanakan vaksin rabies. Jadi tidak 100% orang dinas pertanian, tapi juga kita kader, kita angkat kader di masing-masing wilayah untuk bertanggung jawab di masing-masing wilayah terhadap pelaksanaan vaksinasi rabies pada APR. Namun itu semua di bawah penyeliaan kita.
1: Okay.
2: Dokter hewan di dunia.
1: Baik, gitu, Pak Dokter, apakah dengan populasi sekitar 8.000 tadi itu masih di batas normal begitu, Pak?
2: Iya, itu di batas normal, dan pelaksanaan vaksinasi tahun 2026 ini, Mbak, Mbak Listia, sebenarnya lagi asik-asiknya tuh kita lagi mulai genjot vaksin vaksinasi rabies, kena kabut asap. Jadi kita sementara karena kita di awal-awal kabut asap kita agak tetap paksakan turun ke lapangan, tenaga kader-kader kita malah kena ISPA. Jadi saya rem sedikit, mudah-mudahan sebelum akhir tahun nanti kabut asap sudah mereda, kita gas lagi di situ. Itu Mbak Melistia.
1: Okay. Baik. Nah, Pak, sedikit menyinggung terkait populasi anjing dan kucing tadi ya, Pak ya. Apakah ada juga dari pihak masyarakat yang ingin atau dari pihak terkait bahwa agar tidak semakin meningkat begitu, Pak? Karena saya juga pernah membaca berita begitu bahwa ada populasi anjing atau kucing yang lebih banyak begitu, Pak. Jadi untuk menghindari hal ini begitu.
2: Ya, kalau tahun kemarin, Mbak, tahun 2025 dengan anggaran kita yang masih cukup bisa bergerak, pada pelaksanaan rabies day tahun 2025 bulan September tanggal 28 itu rabies day kita melaksanakan peringatan itu dengan melaksanakan kebiri pada anjing, kucing jantan. Itu salah satunya untuk salah satu upaya untuk menekan jumlah populasi. Itu kita melaksanakan itu, tapi tahun 2026 ini mohon maaf dengan anggaran kita yang cukup minim sekali, jadi kita tidak bisa melaksanakan kebiri atau kastrasi di anjing kucing, cuma kita tetap push di pelaksanaan vaksinasi rabies massal gratis. Okay. Itu Pak.
1: Semoga tahun depan, Pak ya.
2: Semoga tahun depan ada kelonggaran anggaran yang bisa masuk seperti tahun-tahun kemarin, Pak.
1: Oke. Okay. Nah, kemudian Pak, dengan kondisi karhutla begini, program jemput bola dari DPKP untuk vaksin rabies terganggu nggak, Pak? Atau masih sesuai dengan jadwal? Karena kan ini sudah masuk triwulan 4 begitu.
2: Betul. Jadi pelaksanaan vaksin rabies yang kita laksanakan di lapangan, seperti tadi saya sampaikan, mulai bulan Agustus kita gas, September, Oktober ini lagi top-topnya sebenarnya di tahun-tahun kemarin. Cuma dengan kondisi seperti ini, teman-teman kemarin di September tetap kita gas, tapi efeknya terhadap kader-kader kita yang di lapangan kena ISPA, jadi akhirnya kita agak rem sedikit. Nanti tetap terganggu, otomatis terganggu. Capaiannya tidak masuk kayak gitu, Mbak. Jadi namun demikian kita tetap melaksanakan vaksinasi rabies on call, Mbak. Jadi kita juga punya semacam nomor yang bisa dihubungi untuk permintaan dari masyarakat, atau Instagram kita ada, Mbak. Mungkin perlu saya sampaikan ya, Mbak.
1: Boleh,
2: ya.
1: Boleh, Pak.
2: Ya. Ini sekalian untuk masyarakat. Kalau punya anjing, kucing, atau kera yang memerlukan vaksin rabies atau di tahun kemarin sudah divaksin rabies, tahun ini harus diulang, petugas kami belum datang. Petugas kami belum datang, silahkan masyarakat untuk SMS ke 0823 5082 3335. Itu silakan SMS ke situ, namanya siapa, nomor HP otomatis dicantumkan lagi, jumlah hewannya ada berapa, dan alamat lengkapnya di mana. Itu nanti begitu kita dapat informasi itu, kita teruskan ke WA grup kita, WA grup vaksinasi vaksinator kita. Nanti dalam tempo 2 kali 24 jam petugas kita akan datang ke lokasi Bapak Ibu sebagai masyarakat yang meminta pelayanan vaksinasi rabies, atau ke Instagram IG distanketpang_kotapalangkaraya.
1: Oke.
2: distanketpang_kotapalangkaraya, semuanya huruf kecil.
1: Okay. Itu Mbak. Oke, okay, baik. Terakhir Pak Dokter, ada imbauan atau pesan utama yang ingin disampaikan kepada seluruh warga Kota Palangkaraya agar daerah kita ini tetap aman dan bebas dari ancaman penyakit rabies, Pak?
2: Siap. Himbauan kami dari pemerintah Kota Palangkaraya, dalam hal ini Dinas Pertanian Tambang Kota Palangkaraya yang membawai tupoksi dari kesehatan hewan, adalah mari kita peduli terhadap hewan piaraan kita, kesehatan hewan piaraan kita. Jangan sampai kita memelihara hewan kesayangan menjadi petaka bagi kesehatan kita. Jadi kita peduli, kita periksakan hewan kita secara rutin, kita vaksinasi hewan kita secara rutin untuk menghindari penyakit-penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, termasuk penyakit rabies. Penyakit rabies tidak ada obatnya. Jangan sampai terkena rabies, harus dicegah. Begitu Mbak, himbauan dari saya. Satu lagi Mbak.
1: Boleh Pak,
2: silakan. Pelaksanaan vaksinasi rabies, pelayanan vaksinasi rabies kepada masyarakat, baik itu datang ke klinik kami di Dinas, Dinas Pertanian Kota Palangkaraya, kita punya klinik hewan, Dinas Pertanian Kota Palangkaraya, Komplek Perkantoran Lingkar Dalam, Jalan Soekarno, ada klinik setiap jam dan hari kerja, buka, gratis. Atau tadi seperti tadi disampaikan, ada petugas kami yang dipanggil melalui SMS atau melalui Instagram, juga gratis untuk penyakit rabies. Terima kasih Mbak Listi.
1: Terima kasih banyak Pak Dokter, salam sehat selalu Pak.
2: Ya, salam sehat juga untuk Mbak Listi dan teman-teman semua di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Mbak Listi.
1: Baik, pendengar, ini kabar gembira ya. Tadi Dokter Ganjar juga sudah menyampaikan begitu ya, ada fasilitas yang disediakan untuk warga yang memiliki peliharaan, baik itu anjing maupun kucing, agar segera dilakukan vaksinasi rabies begitu ya. Tadi beliau menekankan bahwa ini tuh gak ada obatnya begitu ya, pendengar, rabies itu tidak ada obatnya, tapi kita bisa mencegah rabies ini agar jangan sampai menyerang masyarakat. Kita sendiri sudah melihat begitu ya beberapa kejadian warga atau masyarakat yang tergigit rabies ini, bahkan sampai ada yang meregang nyawa begitu atau meninggal dunia begitu ya pendengar. Jangan sampai kita, tetangga kita atau mungkin keluarga kita ini menjadi korban selanjutnya karena kita tidak teliti atau tidak peka terhadap hewan peliharaan kita dengan memberikan vaksinasi. Ya pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dalam program Halo RRI, tetap bersama kami.
3: Dalam kehidupan yang serba digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat. Setiap taruhan yang dipasang di dunia maya dapat memiliki dampak yang merusak, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Judi online bukan sekedar permainan biasa, ia dapat menjadi kecanduan yang menghancurkan, menguras tabungan, memecah belah hubungan, bahkan merusak masa depan seseorang. Ketika layar penuh dengan harapan palsu, seringkali yang tersisa hanyalah keputusasaan dan penyesalan. Melalui sentuhan jari, seseorang dapat kehilangan segalanya. Ketenangan pikiran tergantikan

Ingatlah, keberuntungan sesaat tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang. Berhentilah sebelum terlambat. Dukungan dan bantuan selalu tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Bersama, mari melawan bahaya judi online dan menciptakan masa depan yang lebih cerah tanpa bayang-bayang kecanduan.

0: rabies merupakan penyakit menular yang menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan peradangan otak pada hewan dan manusia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan hingga April 2023 terjadi sebanyak 31.113 kasus. Sekitar 95% kasus rabies di Indonesia disebabkan oleh gigitan hewan anjing. Penyakit rabies memiliki resiko tinggi jika terlambat mendapatkan penanganan medis. Gejala yang dialami ketika terkena rabies ini mulai dari demam, lesu, insomnia, dan kesemutan. Untuk menangani saat terkena gigitan rabies, berikut 4 langkah pertolongan pertama dari gigitan rabies. Pertama, cuci luka dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit. Kedua, gunakan antiseptik dan sejenisnya. Ketiga, segera pergi ke fasilitas kesehatan untuk pencucian luka kedua. Keempat, pemberian vaksin anti rabies dan serum anti rabies sesuai indikasi. Segera pergi ke tempat layanan kesehatan jika tergigit hewan rabies.
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
2: Ya pendengar, sebelum kami akhiri program Halo RRI, kami sampaikan pendengar, berdasarkan pemantauan dashboard Karhutla Kota Palangkaraya per Jumat 9 Oktober pukul 8.42 menit waktu Indonesia Barat, kualitas udara kita berada pada taraf berbahaya ya pendengar, dengan angka 614, yang mana dipicu oleh 855 titik panas di 5 kecamatan. Bahkan laporan Puskesmas mencatat sudah ada 9 kasus ISPA yang terdata akibat paparan kabut asap pekat ini. Nah, untuk Anda pendengar, bagaimana kondisi jarak pandang Anda serta ketebalan asap di sekitar tempat tinggal Anda? Jangan lupa gunakan masker, jaga kondisi kesehatan, dan penuhi kebutuhan cairan dalam tubuh Anda pendengar agar tetap terhidrasi dengan baik. Seperti biasa, sebelum kami akhiri, ada pantun untuk program Halo RRI di hari ini. Pergi ke Sampit membeli udang, cakep. Singgah di Pangkalan Moon makan soto, cakep. Pamit dulu wahai pendengar tersayang, penyiar mau makan, perut sudah keroncongan. Saya Listia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di RRI Palangkaraya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program Halo RRI hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Pendengar, kualitas udara di kota Palangkaraya terpantau sangat buruk hingga pagi hari ini. Berdasarkan pemantauan indeks kualitas udara pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kualitas udara berada pada angka 1419 AQI dan masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut menunjukkan udara di wilayah Palangkaraya sedang mengalami pencemaran yang sangat tinggi. Kondisi udara yang pekat juga terlihat dari tingginya konsentrasi partikel polutan di udara. Polutan utama yang terpantau adalah PM2.5, yaitu partikel halus yang berukuran sangat kecil dan dapat masuk ke dalam sistem pernafasan. Tingginya konsentrasi PM2.5 menjadi salah satu indikator utama buruknya kualitas udara. Kondisi tersebut membuat udara pagi di Palangka tampak berkabut dan pekat. Berdasarkan data pemantauan AQR pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, sebagian polutan utama yang mendominasi kualitas udara saat pemantauan dilakukan, angka tersebut menunjukkan kondisi udara berada pada tingkat yang sangat tidak sehat bagi masyarakat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa sekalian. Senang sekali saya Cynthia Baga dapat berjumpa kembali dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Sehat. Dan pendengar, dewasa ini mungkin kita sudah sering mendengar ya, karena berseliweran di media sosial atau di lingkungan kita soal senam hamil. Tapi pendengar, faktanya bahwa kita masih sering khawatir begitu ya, khususnya mama-mama begitu ya, dan para suami yang ingin mensupport istrinya khawatir begitu ya, apakah senam hamil ini aman dan apa manfaat sebenarnya dari senam hamil ini. Untuk itu pendengar, mari kita kulik lebih lanjut tentang topik kita hari ini bersama dengan dua narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Kak Winona dan Kak Meta, apa kabarnya pagi hari ini?
1: Puji Tuhan baik, Kak.
0: Baik. Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Kita sudah tidak sabar begitu, Kak, untuk membahas topik kita pada hari ini. Mama aktif, baby sehat. Yuk kenalan sama senam hamil. Oke, sebelumnya kita mungkin cari tahu dulu ke adik-adik ya, tentang apa sih sebenarnya pengertian dari senam hamil ini. Karena saya sebagai orang awam juga taunya senam itu kan yang aktif begitu ya di luar. Sebenarnya kalau dari bidan dalam hal ini adalah tentang kehamilan gitu. Sebenarnya apa senam hamil ini?
2: Oke, jadi sebenarnya kan kebanyakan seperti yang Kak Cynthia bilang ya, senam hamil itu orang mengetahui hanya sebatas gerakan tubuh ya. Nah, di sini senam hamil adalah olahraga ringan yang dirancang khusus bagi ibu hamil, di mana setiap gerakannya kita sesuaikan dengan kondisi kehamilannya, atau gerakannya itu kita pilih berdasarkan kenyamanan bagi ibu dan bayinya sendiri. Kondisi kehamilan seperti apa sih yang bisa kita kerjakan dalam senam hamil? Misal, senam hamil ini datang dengan keluhan sakit punggung. Nah, otomatis gerakan yang akan kita banyak berikan yaitu yang mengurangi dari keluhan ibu tersebut. Kalau untuk sakit punggung, seperti misal kita berikan dulu perbaikan postur tubuh ibu hamil itu sendiri, ataupun kita berikan gerakan pelvic tilt, catcall, ataupun relaksasi stretching ringan seperti itu sih, Kak.
0: Iya.
2: Kalau misalnya tujuannya secara umum, tujuan senam hamil itu bertujuan untuk mempersiapkan kehamilan yang lancar dan siap bagi ibu hamil kedepannya.
0: Iya, kalau dari Kak Meta sendiri mungkin sudah berpraktisi di Rumah Sakit Permata Hati sudah sekitar 1 tahunan ya. Bagaimana melihat tujuan dari senam hamil ini, Kak?
3: Untuk tujuan senam hamil sendiri sih, Kak, yang di lapangan yang sering terjadi, kami tuh sering sekali menemukan untuk posisi bayi-bayi yang belum normal, Kak. Karena memang di usia kehamilan yang dianjurkan untuk senam hamil kan sebenarnya di usia kehamilan 14 sampai 27 minggu, itu trimester 2 pada masa kehamilan kan, Kak. Yang mana memang sebenarnya untuk bayi itu masih sangat punya ruang yang besar untuk berputar, tetapi biasanya pada ibu-ibu hamil, apalagi hamil pertama, mereka sudah panik duluan tuh, iya, karena posisi bayinya yang tidak pas gitu, Kak, sungsang misalnya. Jadi kami tuh lebih membantu ibu-ibu tersebut untuk gimana sih cara agar bayi itu bisa berputar normal kembali pada saat persalinan seperti itu, Kak.
0: Iya, jadi ada unsur memberikan ketenangan juga begitu ya, Kak.
3: Iya, betul.
0: Supaya ibu-ibu baru nyumam katanya tidak khawatir begitu ya.
3: Iya, benar, Kak.
2: Iya sih.
0: Iya. Dan kapan ini sebenarnya kita harus mulai senam hamil begitu, Kak?
3: Oke, seperti yang aku jelaskan tadi ya Kak, sebenarnya senam hamil itu bisa dimulai dari awal trimester, tergantung pada keluhan. Cuman untuk trimester 1, biasanya ibu-ibu itu masih berkeluhan mual Kak. Jadi otomatis mereka tuh tidak bisa mengikuti. Iya. Nah di trimester 2, biasanya ibu-ibu hamil itu sudah nyaman, sudah bisa menyesuaikan dengan hormon kehamilan. Jadi yang dianjurkan untuk masa emasnya itu sendiri itu di usia 14-27 minggu Kak.
0: 14-27 minggu. Iya. Oke, jadi mungkin dari trimester pertama juga boleh gitu ya. Tapi kan ada ibu-ibu atau mama-mama di luar sana yang mungkin dalam waktu itu masih agak mual gitu ya, dengan efek samping dari kehamilan itu sendiri. Dan sebenarnya berapa kali senam hamil ini boleh diikuti oleh ibu yang sedang mengandung?
2: Oke, senam hamil ini boleh diikuti idealnya sih 2-3 kali dalam seminggu ya Kak ya. Terus dengan durasi 30-40 menit dilakukan. Durasi yang begitu sudah cukup efektif dan aman untuk mempersiapkan kelahiran, persalinan yang lancar nantinya. Tapi ada kadang beberapa ibu hamil nih, kadang aku gak kuat nih Kak, sampai 40 menit dalam satu sesi. Tidak apa-apa, sekuatnya aja, misalnya kuatnya 15 menit saja nih satu sesi atau 20 menit, tidak apa-apa, dilakukan semampunya saja ibu hamilnya. Tapi yang perlu jadi catatan adalah bukan seberapa sering dilakukan, bukan seberapa lama kita melakukan senam hamil, melainkan seberapa sering itu dilakukan atau konsisten atau tidak kita melakukan senam hamil itu sih Kak.
0: Jadi yang terpenting poinnya adalah bukan seberapa durasi lamanya begitu ya Kak, tapi bagaimana ibu ini konsisten gitu ya. Dan kalau boleh tahu Kak, apakah ini boleh dilakukan juga sendiri begitu secara mandiri, dilakukan di rumah, atau hanya boleh dilakukan ketika ada instrukturnya begitu?
2: Kalau di melakukan sendiri di rumah boleh, tapi dengan catatan kehamilan, riwayat kehamilannya itu tidak ada kontraindikasi ya sebelumnya, dalam artian kehamilannya sehat dan sebelumnya sudah dikonsulkan dengan dokter ataupun bidannya, boleh dilakukan, tapi dengan gerakan yang ringan-ringan saja lah, jangan yang terlalu berat atau yang aman, yang mudah dimengerti oleh ibu hamil itu sih Kak.
0: Iya, jadi ini ada apa namanya, boleh juga tapi tidak boleh lepas dari pendampingan dokternya atau bidannya begitu ya. Kalau dari Kak Meta sendiri, tadi kita udah jelaskan ya usia yang tepat untuk melakukan ini, tapi sebenarnya sampai kapan itu harus dilakukan begitu Kak Meta?
3: Sampai kapan ya Kak? Untuk senam hamil sendiri itu dilakukannya satu bulannya kan bisa 4 kali ya Kak. Untuk sampai kapannya itu tergantung dari kondisi ibu juga Kak, dilihat lagi. Makanya kami selalu menekankan sebenarnya kepada ibu hamil yang mengikuti senam hamil di tempat kami itu, jika sudah mulai merasakan misalnya gejala yang kurang bagus ya Kak, misalnya kayak pusing, mual, nyeri, atau ada kontraksi yang terlalu intens, itu kami sarankan untuk berhenti sejenak, atau lebih bagusnya lagi langsung diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat sih Kak.
0: Iya, jadi ini tergantung begitu ya Kak.
3: Betul, tergantung kondisi ibu dan janin yang ada di dalam sih Kak.
0: Iya, saya pernah lihat juga Kak Winona dan Kak Meta, bahwa bahkan di hari kelahiran itu masih ada ibu-ibu yang melakukan gerakan senam hamil begitu. Apakah itu memang dianjurkan atau bagaimana?
2: Ya benar sih Kak, kebanyakan itu adalah output dari senam hamil sebelumnya. Karena kan ibu-ibu sudah mendapatkan ilmu dan bekal terlebih dahulu ya dari mengikuti, mungkin mereka mengikuti senam hamil secara langsung datang ke rumah sakit ataupun melewati kelas-kelas online mungkin ya. Nah itu mereka terapkan dalam proses persalinan mereka. Nah itu memang ada beberapa gerakan yang dapat membantu mempercepat penurunan kepala contohnya, ataupun pembukaan dalam fase persalinan itu sendiri sih Kak.
0: Iya. Jadi
3: meskipun mendekati HPL, atau memang sudah kontraksi misalnya menuju persalinan, gerakan yang bisa dilakukan tuh masih ada sih, Kak, beberapa gerakan yang masih bisa dilakukan.
0: Iya, jadi itu memang wajar gitu ya. Dan itu merupakan hasil atau output seperti yang dibilang oleh Kak Winona tadi dari latihan-latihan senam sebelumnya. Oke, dan ini juga penting. Kita misalnya, kita sudah tahu ini tergantung begitu ya. Tapi kadang mama-mama atau ibu-ibu di luar sana bingung, ini kapan ya saya harus berhentinya ya gitu ya. Kadang ada yang ngos-ngosan tapi saya masih bisa. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan Kak Winona dan Kak Meta, kapan seharusnya ada tanda-tanda sinyal begitu ya, ini harus berhenti dulu begitu senamnya. Silahkan.
3: Seperti yang sudah aku bilang tadi ya, Kak, sebenarnya untuk kapan sih bagusnya dihentikan untuk senam hamil sendiri itu apabila memang menyesuaikan kondisi dari ibu dan bayi sih, Kak. Misalnya sudah ada tanda-tanda seperti yang aku jelaskan di awal tadi ya, Kak. Misalnya pusing, berdebar, atau ada keluar flek atau cairan sebelum waktunya, itu alangkah lebih baiknya untuk diberhentikan terlebih dahulu sampai kondisinya stabil, sambil melihat dari pemeriksaan ke dokter SPOG atau kandungan sih, Kak.
0: Iya, jadi itu. Dari tanda pusing misalnya ya, berdebar-debar begitu ya, bukan jatuh cinta ya. Tapi karena faktor mungkin ada hal yang tergantung kondisi. Dan mungkin ibu-ibu di luar sana juga mungkin kalau misalnya latihan atau senamnya bersamaan begitu ya dengan ibu-ibu lain, jangan melihat bahwa ibu yang lain bisa menyelesaikan sampai akhir, kok saya nggak bisa, itu jangan merasa kecil hati begitu ya, Kak.
3: Benar, Kak.
0: Iya, karena tergantung kondisi tubuh dari sang ibu itu. Dan dari gerak-gerakan yang dilakukan di trimester 1, 2, 3, apakah ada perbedaan begitu dari gerakan-gerakan di setiap usia kehamilan ini?
2: Pastinya ada sih, Kak. Biasanya ya untuk trimester 1 itu kita memberikannya gerakan ringan saja sih, karena kan di awal kehamilan kan pasti rentan ya untuk terjadinya kontraindikasi di kehamilan di trimester pertama. Nah, ini biasanya kita berikan gerakan ringan ataupun latihan nafas. Kalau di trimester 2, karena trimester 2 seperti yang dijelaskan Bidan Meta adalah masa emas untuk dilakukan senam hamil itu sendiri. Jadi gerakan yang kita berikan itu pasti lebih intens dan banyak sih. Jadi untuk mempersiapkan otot-otot panggul dan proses persalinan. Nah, ketika masuk trimester 3, pas trimester 2 sudah kita jejal nih dengan banyak banget gerakannya, di trimester 3 kita balik ke latihan nafas ataupun relaksasi nantinya. Karena salah satu kunci persalinan yang lancar adalah menguasai nafas ataupun latihan nafas itu sendiri.
0: Iya, gitu, jadi ini ilmu baru, Kak. Berarti bukan hanya gerak begitu ya, Kak. Iya, ada latihan nafas di sana juga. Dan ini akan dilatih juga ya. Ketemu dengan Kak Winona dan Kak Meta di Rumah Sakit Permata Hati. Oke, kita mau tanya juga nih, Kak, mitos atau fakta, benar nggak sih bumil itu harus banyak rebahan gitu? Karena kalau misalnya gerak sedikit takut kenapa-napa sama dedeknya. Gimana itu, Kak? Silakan Kak Meta menanggapi nih.
3: Kebanyakannya kan orang mikir gitu ya, Kak. Betul. Sebenarnya itu mitos sih, Kak. Karena rebahan yang sangat-sangat lama itu justru bikin otot kita tuh kaku, Kak. Iya, malah bikin nyeri punggung kadang-kadang. Terus bikin faktor untuk persalinannya tuh jadi lebih lama sih, Kak. Makanya sebenarnya ibu hamil itu dengan kondisi yang sehat ya, Kak. Kembali lagi aku garis bawahin, untuk kondisi yang sehat itu dianjurkan sekali untuk bergerak paling enggak 150 menit per seminggu.
0: Oh, per minggu.
3: Jadi untuk senam hamil itu bisa diikutin 2-3 kali dalam seminggu. Untuk frekuensinya seperti yang Bidan Winona bilang tadi, 30-40 menit.
0: Oke, berarti mungkin kadang tuh saat ibu-ibu sedang hamil gitu ya, ini kesempatanku untuk tidak bergerak gitu ya.
3: Rebahan.
0: Iya, rebahan. Padahal sebenarnya penting juga ya untuk bergerak minimal 150 menit dalam seminggu. Tadi sudah dianjurkan juga oleh Bidan Meta dan Bidan Winona, boleh 2-3 kali seminggu dan untuk melakukan senam itu ya.
3: Iya, betul.
0: Oke. Sekarang kita ke Bidan Winona. Mitos atau fakta senam hamil ini bisa bikin tidur lebih nyenyak dan mood nggak, orang bilangnya mood swing gitu. Silahkan.
2: Fakta sih, karena pada saat senam hamil itu kan kita mengeluarkan ini ya, hormon bahagia ataupun endorfin ya, yang sering dikenal banyak orang. Biasanya hormon ini membantu untuk mengurangi rasa cemas dan insomnia, apalagi nih kalau senam hamilnya datang sama bestinya. Pasti akan tambah bahagia deh.
0: Betul.
2: Bergerak bersama dan kebanyakan kan senam ibu-ibu hamil itu rata-rata overthinking.
0: Betul.
2: Nah, di situ mereka selain kita senam, kita bisa sharing satu sama lain nih. Jadi menambah kebahagiaan, pulang-pulang jadinya nyenyak,
0: happy. Sekalian curcol, Kak.
2: Betul.
0: Oke, mungkin sebelum kita melanjutkan lagi, kita mau dengar juga Kak sebenarnya kalau dari selama ini berpraktek gitu ya, ada pengalaman yang kadang menarik begitu diceritakan selama ini. Apakah ada yang bisa dibagikan Kak, mungkin bermanfaat bagi ibu-ibu di luar sana?
3: Untuk pengalaman menariknya sih sebenarnya banyak sih Kak, cuman salah satunya kami sebagai praktisi senam hamil ya Kak, kadang ibu-ibu hamil yang datang tuh kan banyak berkeluhan nih, misalnya sungsang. Jadi di minggu pertama, kedua, ketiga pas bertemu sama kami lagi tuh dia udah sharing tuh kayak, "Mbak, bayiku udah normal lagi nih," kayak gitu. Jadi kami lebih kuat memotivasinya aja sih Kak, kayak, "Oh iya Kak." Terus dia sharing juga kan Kak, kayak, "Aku lakuin loh Mbak," kayak gitu. Karena aku sering sujud. Kan sujud tuh membantu sebenarnya Kak untuk posisi bayi. Itu aja sih Kak, kebanyakannya mereka ya saling curhat, sharing segala macam keluhan, segala macam tuh ya rame aja sih Kak jadinya. Itu aja pengalaman menarik yang kami rasakan ya. Jadi kalau peserta kami juga senang, kami juga pastinya ikut senang dan sangat-sangat support mereka sih Kak untuk bersalin secara normal, hamilnya sehat juga.
0: Ada kebahagiaan tersendiri gitu ya Kak, ketika ilmu yang kita sampaikan ternyata diterapkan gitu. Terus bayinya jadi posisinya baik begitu ya, dan akhirnya proses hamilnya juga lancar. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya, kita jeda sejenak. Pendengar, ini dia Indonesia Sehat. Hari ini kita akan mendengarkan iklan layanan masyarakat yang satu ini.
4: Penyakit bisa berawal dari kebiasaan buruk kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Padahal menjaga kesehatan itu adalah salah satu hal yang paling penting bagi hidup kita. Ayo, rubah kebiasaan sehari-hari dan terapkan pola hidup sehat dengan cara minum air putih secukupnya, rutin berolahraga, kalau belajar dan bekerja posisikan duduk yang benar, memakan makanan yang sehat dan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan rutin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, dan tidur malam tepat pada waktunya. Ayo,

0: kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: kumpul. Ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Indonesia Sehat bersama Bidan Sri Mameta STRKeb dan Bidan Winona Evra Esterini STRKeb Kebidanan dari Rumah Sakit Permata Hati. Dan kita masih membahas topik yang sama tentunya seputar senam hamil. Dan tadi kita sudah bahas juga pendengar bahwa tentu manfaat dari senam hamil ini sangat banyak begitu ya. Mulai dari mempengaruhi mood, terus posisi bayi juga, dan lain sebagainya. Sekarang kita mau tanya pendengar, apakah manfaat ini akan kita rasakan hingga nanti masa pemulihan? Langsung saja kita tanyakan ke Bidan Winona, apakah manfaat dari senam hamil ini bisa sampai ke pemulihan begitu Bidan Winona? Silahkan.
1: Oke, jadi senam hamil sendiri pasti membawa manfaat setelah proses persalinan ya, ataupun masa pemulihan. Terutama pada beberapa gerakan hamil ini, senam hamil ini ada gerakan-gerakan yang kalau pernah dengar senam Kegel, nah itu untuk mengurangi resiko robekan perineum ataupun jalan lahir. Nah, kalau misalnya tidak ada robekan pada proses persalinan, otomatis pemulihannya kan juga akan lebih cepat, mobilisasinya juga lebih cepat, dan otot-otot panggul pun, paha ataupun otot-otot yang dipergunakan selama proses persalinan juga akan lebih siap dan kembalinya tidak akan tegang seperti itu sih, jadi lebih rileks aja. Jadi, karena sudah terbiasa kan sebelumnya dilatih.
0: Iya, jadi pemulihan ini hubungannya adalah tadi soal robekan itu ya. Jadi mungkin untuk meminimalisir itu, jadi pemulihannya akan lebih cepat.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, kalau Bidan Meta, apakah dengan senam hamil ini, mungkin ibu-ibu di luar sana juga bertanya-tanya, apakah aku akan bisa lahiran secara normal begitu? Silahkan.
2: Sebenarnya tidak 100% menjamin ya Kak, karena kembali lagi senam hamil sendiri kan memang dirancang untuk mempersiapkan kehamilan yang normal ya. Cuman itu tergantung dari kondisi ibu dan bayi lagi Kak. Misalnya ada yang mempengaruhi kondisinya, sudah semaksimal mungkin kita lakukan senam hamil, tetapi bayinya besar misalnya, jadi dia sudah tidak bisa berputar. Jadi untuk tipe kehamilan yang seperti itu lebih dianjurkannya sih untuk tidak bersalin secara normal ya Kak, karena dari posisinya pun sudah kurang bagus ya Kak, bisa dikatakan kurang bagus.
0: Iya, jadi ada kondisi kehamilan tertentu begitu ya Kak, yang memang tidak memungkinkan untuk kelahiran normal begitu.
2: Apalagi untuk usia kehamilan peserta senam hamil yang sudah mendekati HPL biasanya Kak, itu sebaiknya sih dikonsultasikan ke dokter kandungan juga sih Kak. Makanya penting diketahui untuk ibu-ibu hamil yang apalagi sungsang, sebenarnya meskipun sudah semaksimal mungkin berusaha, itu tidak, jangan berkecil hati lah ibaratnya Kak, sudah semaksimal mungkin berusaha, jangan berkecil hati, tetap semangat aja sih.
0: Iya. Jadi poinnya itu untuk meningkatkan kualitas dari kelahiran itu ya Kak. Iya, karena yang berperan itu bukan cuma satu, tapi tadi ada dijelaskan pernafasan juga begitu ya. Pasca pemulihan, karena otot-ototnya tadi tegang seperti yang dijelaskan Bidan Winona. Jadi bukan tandanya tidak bisa melahirkan normal, berarti bukan tidak baik begitu.
2: Betul.
0: Ya. Iya, jadi benar apa yang disampaikan oleh Bidan Meta, bahwa jangan berkecil hati juga untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin tidak bisa melahirkan secara normal. Oke, apakah senam hamil ini bisa membantu untuk meringankan nyeri punggung begitu? Kadang kan ibu-ibu hamil mungkin mengeluhkan, aduh sakit pinggang. Silahkan.
1: Oke, ya itu seperti yang saya bilang di awal, karena senam hamil ini memiliki beberapa gerakan, pastinya bisa mengurangi nyeri punggung. Nah, jadi yang kita berikan pada saat senam hamil adalah gerakan-gerakan yang banyak mengurangi keluhan si ibu hamil. Nah, misalnya biasanya sih yang keluhan-keluhan nyeri punggung tuh banyak terjadi pada trimester 2 dan 3 ya. Nah, jadi memang nggak bisa sekali sih, dalam sekali datang langsung kurang. Jadi memang harus bertahap untuk diulang beberapa kali gitu sih, Kak.
0: Oke, jadi kalau kita mau ngomongin soal prosedur begitu, Kak. Kalau ada ibu-ibu mungkin pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang saat ini sedang menyimak kita pada pagi hari ini, kalau mau ketemu sama Bidan Winona dan Bidan Meta, kita harus gimana dulu nih? Pertama, kita sudah pasti ke Rumah Sakit Permata Hati, setelah itu.
1: Oke, kalau misalnya ibu hamil di luaran sana ya, yang mau bertemu dengan saya dan Meta dalam kelas senam hamil, boleh menghubungi hotline Rumah Sakit Permata Hati untuk mendaftarkan diri. Begitu sih, Kak.
2: Iya, atau boleh juga tuh waktu USG misalnya, terus datanglah daftar ke admisi kami, Kak, ke Rumah Sakit Permata Hati Jalan Beliang, nomor 21 ya, Kak.
0: Oke, siap. Jadi ibu-ibu yang mungkin punya keluhan mungkinnya saat ini, dan gak sembarangan juga ya, Kak, ya. Iya. Ada namanya screening tadi yang benar, seperti dijelaskan. Boleh dijelaskan dulu, kan, nanti misalnya ingin daftar kelas atau ingin melakukan kelas itu apa aja yang ditanyain, terus kondisi seperti apa yang akan dianjurkan begitu.
1: Oke. Biasanya di waktu saat pendaftaran ya. Waktu saat pendaftaran itu kita akan screening dulu. Misal bertanya nih usia kehamilan berapa, atau ada riwayat USG sebelumnya, hasil USG sebelumnya sungseng atau tidak, ataupun ada keluhan spesifik yang harus kita bantu di kelas hamil seperti itu sih. Nanti jika sudah di screening, untuk kondisi kehamilan sendiri yang misalnya tidak boleh dulu nih melakukan senam hamil, ada riwayat perdarahan selama masa kehamilan, kontraksi dini sebelum tafsiran persalinannya, ataupun ada keluar flek atau cairan air ketuban lah dari jalan lahirnya, seperti itu sih, Kak.
0: Okay.
1: Jadi itu sementara kita nggak dulu, rest aja dulu gitu.
0: Iya, jadi tenang aja ya, karena banyak pakar-pakar kesehatan di sana yang untuk bisa merekomendasikan bahwa ini aman atau tidak. Jadi jangan khawatir lagi begitu ya, Kak, bahwa semuanya ini ada dalam pengawasan orang yang tentu kompeten di bidangnya. Dan untuk hal ini, Kak, gimana caranya mungkin selama ini juga telah dipraktikan untuk ibu-ibu untuk tenang begitu? Tenang aja, ini nggak menyebabkan A, B, C, D, E, F, G gitu. Silahkan.
2: Kami bantu motivasi dan ngajarin cara berpikir untuk lebih tenang aja sih, Kak. Biasanya kami banyak sharing juga, terus lebih menenangkan ibunya aja. Walaupun misalnya memang datang dengan keluhan, tapi akan semaksimal mungkin kami bantu untuk mengurangi kecemasannya lewat motivasi. Biasanya kami juga ada sediakan sejenis PowerPoint, Kak, di depan. Jadi setelah selesai kelas itu kami biasanya memaparkan materi lagi.
0: Baik.
2: Dan di tempat kami juga ada pakar relaksasi juga sih, Kak, tersendiri. Jadi bisa dibantu sama beliau juga biasanya.
0: Iya, ada dukungan emosional juga yang diberi oleh Bidan Meta dan Bidan Winona dalam kegiatan senam hamil ini. Jadi bukan melulu soal gerakan begitu ya, tapi ada hal-hal lainnya yang menjadi penunjang begitu ya. Dan terakhir sebelum kita menutup dialog kita hari ini, apa yang ingin disampaikan dari Bidan Meta dan Bidan Winona untuk ibu-ibu di luar sana, mama-mama di luar sana begitu ya, yang sedang menanti buah hatinya atau saat ini sedang galau. Silahkan mungkin dari Bidan Meta duluan.
2: Sedikit pesan untuk ibu-ibu hamil di luar sana, calon mama ataupun yang sudah punya anak, ingin punya anak lagi, mama yang sehat dan nyaman itu tentu menjadi bagian penting dalam perjalanan kehamilan yang menyenangkan sih.
0: Oke. Okay.
2: Boleh ditambahkan sama Bidan Winona.
1: Oke, jadi untuk ibu hamil, mama yang sedang hamil, ayolah tetap aktif dan kita dengarkan tubuh kita perlunya apa, kita kerjakanlah sesuai dengan kapasitas diri dan kebutuhannya.
0: Iya, dan tenang aja, ada Bidan Winona dan Bidan Meta yang siap untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari mama-mama di luar sana. Jadi tenang aja, tidak perlu khawatir begitu ya. Karena bukan hanya soal gerakan begitu ya, tapi bisa diajak curhat juga ya. Oke, terima kasih Bidan Winona dan Bidan Meta atas waktunya hari ini. Jadi silahkan menghubungi, kalau mau ketemu dengan Bidan Winona dan Bidan Meta, silahkan menghubungi hotline-nya tadi ya, ya. Rumah Sakit Permata Hati di Jalan Beliang. Oke. Demikian Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan program Indonesia Sehat. Demikian Indonesia Sehat hari ini. Sampai jumpa di Indonesia Sehat berikutnya. Saya Cynthia Baga beserta kerabat kru yang bertugas mengucapkan selamat siang dan terima kasih.

besar hadir nyata untuk kita semua. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, gerakan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang diinisiasi dari akar rumput. Bukan sekedar simpan pinjam, ini adalah pusat multi usaha modern dari unit pengadaan sembako, apotek, logistik, hingga penyokong utama ketahanan pangan dan UMKM lokal, memperpendek jalur distribusi agar harga di tingkat petani makin adil dan kebutuhan warga semakin terjangkau. Saatnya ekonomi desa berdaulat di atas kaki sendiri. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia emas. Koperasi Merah Putih, pilar kekuatan bangsa, wujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Petenis Mira Andri Favla juga semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus

Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova 2 set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai laga, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
1: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
0: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
1: So, a very good day that I'm happy about.
0: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Zharapova dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
1: I would say it's both way. I would also.
0: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Latih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Hawi langsung dari Sirkuit Mandalika. Hawi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi rakan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di Sirkuit Mandalika, di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renopo Sibli tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua. Sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,4 26 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Aljo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Puales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaegan Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk proses pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Salwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan kabid lalu lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Muspiatin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
5: Nanti itu yang kita akan antisipasi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai gunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari ini. Karena dari sisi informasinya, untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton, nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah, serta penonton yang tadi doang. Kalau yang ada sengkol, ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Muspiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meriah, maksud kami meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang Asian Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya, begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas.
0: Ya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, kita jeda sejenak untuk dinamika olahraga. Dan pendengar, mari kita ikuti bersama siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah. Dan di sana telah ada rekan kami Ahmad Rizaldi. Silahkan rekan Ahmad Rizaldi.
9: Ya, baik, terima kasih rekan Cynthia di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Saat ini kami berada di Masjid Raudatul Jannah dan pada siang hari ini akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat. Kami informasikan petugas khotib pada siang hari ini adalah Muhammad Iqbal Asidik. Kemudian yang bertindak sebagai muazin adalah Haji Muhammad Arli. Dari Masjid Raudatul Jannah, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu lana ummata sayyidina Muhammadin wa khairal umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min jami'il ahwal wal afat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ila akhir ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yu'asabul 'abdu yaumal qiyamah as-salat ija saluhat saluha kullu amal wa ija fasadat fasada kullu amal ila akhir hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba, faya ibadallah usikum nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kehadirat Allah dengan mengucap alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini kita masih Allah berikan umur, kesehatan, waktu dan semua fasilitas yang diberikan Allah kepada kita gunakan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Harapan semua yang kita lakukan mudah-mudahan Allah terima dan diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam selalu kita haturkan dan curahkan pada junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sekaligus juriat dan keturunan sahabat beliau, tabi'in tabi'at ila yaumil qiyamah. Para ulama mengatakan diambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua waktu yang kita tunggu di dunia ini. Siapapun dia, apapun pangkat, tetal, jabatan seseorang, yang kita tunggu cuma dua waktu. Satu di antara dua kata ulama yang kita tunggu waktu itu adalah yang pertama, waktu salat. Satu hari satu malam kita diberikan oleh Allah 24 jam, yang kita tunggu cuma salat 5 waktu. Alhamdulillah kita cuma diwajibkan salat cuma 5 waktu, satu hari satu malam. Andai kata kita diwajibkan oleh Allah sesuai yang di sejarah diceritakan waktu Nabi di Isra dan di Mi'rajkan sebanyak 50 waktu bagi 24 jam, 1 jam 60 menit. Mungkin kalau kita diwajibkan salat 5 waktu sebanyak 50 kali, maka kurang lebih 24 menit sekian kita akan melaksanakan salat setiap setengah jam. Tapi Allah memberikan keringanan kepada kita. Kita diwajibkan cuma 5 kali satu hari satu malam. Bayangkan kalau diwajibkan kita salat sebanyak 50 kali. Jangankan ke kantor, jangankan ngajar di sekolah, jangankan kita berdagang, berbisnis dan aktivitas yang lain, bikin anak pun kita gak sempat. Alhamdulillah kita diwajibkan cuma 5 waktu. Tapi satu kali kita mengerjakan salat sama fadilat dan kelebihannya sebanyak 10 waktu. 10 kali 5 sama dengan kita mengerjakan 50 waktu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang kita tunggu di dunia ini kata ulama yang diambil dari hadis-hadis Nabi, yaitu yang pertama tadi waktu salat, yang kedua waktu wafat. Kalau sudah salatnya rajin, salatnya sempurna, salatnya baik, tatkala kita diisap oleh Allah, maka semua amal ibadah pun akan dikategorikan baik oleh Allah. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-salat, ija saluhat saluha kullu amal wa ija fasadat fasada kullu amal. Awal ibadah yang dihisab
dan diperiksa nanti di yaumil kiamah adalah salat kita. Kalau salat kita baik, sempurna, bagus, maka semua amal ibadah kita pun akan dikategorikan oleh Allah baik. Sebaliknya kalau salat kita tidak sempurna, tidak baik, kadang sering meninggalkan, maka semua amal ibadah pun akan tidak diterima oleh Allah. Kalau salatnya sudah rajin, salatnya sudah sempurna, harapan kita waktu yang kedua yang kita tunggu adalah waktu wafat. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu

0: fahtasab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana bil usmanasyim. Allahu akbar. Allahu akbar bikin. Allahu akbar. Allahu akbar. Atahiyyatul barakatuh. Assalamualaikum ya Nabi rahmatullah barakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surata al-dina namta anihim gharadubi anihim maradadin amin. Sinaraman ilaih min amdilih rabbil alamin raman ilaih mimanik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu dina surata al-mustaqim. Surata al-dina namta anihim gharadubi anihim maradadin amin. Sinaraman ilaih min kun wa na'adu ilahu samad amin jamnya lakuna kubanat.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Lautul Jannah. Saya Rizaldi selaku reporter mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke rekan Cynthia di studio.
2: Iya, baik. Terima kasih rekan Ahmad Rizaldi dan pendengar. Alhamdulillah telah kita ikuti ibadah siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah. Semoga ibadah kita yang telah kita tunaikan dapat menjadi amal yang baik untuk kehidupan kita. Dan pendengar, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tetap setia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Halo elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya mengimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya, UPT Palangkaraya Super.
1: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak. Ketika desa berdaya, pangan tercukupi. Ketika desa maju, Indonesia berjaya.
2: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
3: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
1: Pembangunan dari desa, bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak

0: di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Hah?

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Bukit Batu di Kabupaten Katingan. Bukit Batu merupakan kawasan wisata alam yang memiliki formasi bebatuan alami yang menjadi daya tarik utamanya. Dari kawasan ini, pengunjung dapat menikmati

Tidak hanya menawarkan keindahan alam, Bukit Batu juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang membuat kawasan ini semakin menarik untuk dikenali. Keberadaan batu-batu besar yang menjadi ciri khas kawasan membuat tempat ini memiliki karakter tersendiri dibandingkan destinasi wisata alam lainnya. Bagi Anda yang ingin menikmati wisata alam sekaligus mengenal salah satu kekayaan

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.
4: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
5: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 9 Oktober 2026. Sari berita penting, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan BOS terus memantau kondisi orangutan Novita yang berhasil diselamatkan dari kebakaran hutan dan kini menjalani perawatan di Pusat Rehabilitasi Orangutan Yayasan BOS di Jarumeteng. Sertifikasi halal menjadi hal wajib yang perlu dipenuhi pelaku UMKM mulai 18 Oktober 2026. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Pendengar, kita awali ke berita pertama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan layanan ruang oksigen gratis di RTH Bundaran Besar Palangkaraya. Layanan ruang oksigen buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Selengkapnya akan disampaikan oleh Reno Simaremarek. Silakan rekan Reno.
1: Ya, terima kasih penyiar di studio, Kak Sintia. Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada langsung di rumah oksigen Palangkaraya, tepatnya di kawasan ruang terbuka hijau, Bundaran Besar Palangkaraya. Ya, pantauan saya ini situasi terlalu ramai karena masih jam-jam kerja dan biasanya itu ramai di sore hari maupun di hari weekend. Ya, meski demikian, para pendengar, seluruh fasilitas pendukung rumah oksigen ini sudah siap 100% melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan akibat bahan kebakaran. Di dalam area ini tersedia beberapa unit oksigen lengkap dengan regulator dan selang nafasan, tempat tidur, alat pengukur saturasi oksigen serta penyujuk udara untuk menjaga sirkulasi tetap segar dan beberapa obat dan vitamin serta disediakan juga masker. Fasilitas kesehatan ini beroperasi pada setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Warga yang mulai merasa seperti sesak napas atau mata perih akibat asap dihimbau untuk tidak ragu dan memanfaatkan layanan ini. Dari RTH Bundaran Besar Palangkaraya, Reno Simaremare melaporkan untuk RRI. Kembali ke studio.
0: Iya, baik, terima kasih rekan Reno atas laporan langsungnya dari Bundaran Besar Palangkaraya. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan tetap jaga kesehatan. Dan pendengar, kita beralih ke berita informasi selanjutnya. Masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah. Seiring kondisi kabut asap yang masih pekat dirasakan masyarakat Palangkaraya. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
3: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan, fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari, rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu, jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
3: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
2: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya. Jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan untuk jumlah pasiennya setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
3: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau fasilitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
4: Hari ini Ibu merasakan layanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
5: Bagus sih, layanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya, karena mungkin karena asap ini. Dan kayaknya setelah pakai oksigen ini, enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya, kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini, untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
3: Menurutnya, keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan BOS terus memantau kondisi orangutan Novita yang berhasil diselamatkan dari kebakaran hutan dan kini menjalani perawatan di Pusat Rehabilitasi Orangutan Yayasan BOS di Nyaru Menteng. Novita masih memerlukan penanganan serius akibat luka bakar pada bagian tangan dan kaki. Sementara tim kesehatan terus memantau perkembangannya untuk menentukan langkah perawatan selanjutnya. Selengkapnya, Sabella Indah Sari melaporkan.
6: Kami menduga Novita ini sempat turun ke lantai hutan yang terbakar, sehingga dia mendapatkan luka bakar dan kemudian dia naik lagi ke atas pohon.
7: Pas jauh ini ada orang hutan yang meninggal akibat
6: sampai hari ini untuk di Kalimantan Tengah belum ada laporan.
8: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan BOS Foundation menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kondisi orangutan Novita usai berhasil diselamatkan dari kebakaran hutan serta penanganan yang dilakukan oleh tim kesehatan di Pusat Rehabilitasi Orangutan Yayasan BOS Nyaru Menteng. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor BKSDA Kalimantan Tengah. Menurut Kepala BKSDA Kalimantan Tengah Andi Muhammad Kadapi, saat ini orangutan bernama Novita berusia 4 tahun tersebut masih menjalani perawatan intensif di Pusat Rehabilitasi Orangutan BOS Foundation Nyaru Menteng setelah diselamatkan dari kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kantune. Berada di sekitar Taman Nasional Sebangau, kondisi orangutan Novita, luka bakar pada tangan dan kakinya mulai menunjukkan perbaikan. Meski tim medis memperkirakan kondisinya tidak akan kembali sepenuhnya seperti sebelum mengalami luka bakar.
6: Ya, jadi orang hutan ini pada umumnya dia terdampak oleh karhutla ya, baik terdampak oleh kebakarannya maupun terdampak oleh asapnya begitu, sehingga mungkin dia bergeser atau menyelamatkan diri lah supaya dia bisa selamat begitu kira-kira.
9: Paling banyak di kabupaten mana Pak di teman-teman?
6: Kalau yang paling banyak ini di wilayah Kota Waringin, Barat, Timur, Seruyan gitu.
8: Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan BOS, Jamartin Sihite, di kesempatan yang sama menyampaikan, orangutan Novita yang diperkirakan berusia sekitar 4 tahun ini diduga sempat berjalan di lantai hutan yang terbakar sebelum menyelamatkan diri dengan memanjat pohon. Akibatnya telapak dan jari kakinya mengalami luka bakar cukup parah. Tim lapangan menyebutkan luas luka bakar yang dialami Novita berada di kisaran 14,5 hingga 20% dari tubuhnya. Untuk mengurangi dampak asap, BOS Foundation memasang sprinkler yang menghasilkan kabut air di sekitar kandang, area bermain orang utan, dan sekolah hutan. Upaya ini dilakukan untuk menekan tingkat polusi udara yang dihirup satwa selama kabut asap masih menyelimuti kawasan Nyaru Menteng. Meski hingga kini lokasi tersebut masih bebas dari api, paparan asap masih menjadi ancaman bagi kesehatan orang utan.
10: Dia akan diselamatkan di daerah kebakaran yang dia untuk sampai ke pohon tempat dia manjat. Sebelum kita selamatkan, dia akan harus manjat ya. Harus jalan di api sehingga telapak kakinya, jari kakinya itu terbakar. Dan sekarang dalam masa kita coba obati karena ada 20% luka bakar. Jarinya nanti dijelaskan oleh saudara Agus, dokter hewan. Tetapi kami masih berharap dia akan tetap sehat dan bisa kembali ke alam.
8: Saat dimintai keterangan, Koordinator Dokter Hewan Yayasan BOS Nyaru Menteng, Dokter Hewan Agus Pahroni menjelaskan, luka bakar pada tangan Novita berada pada derajat 2 dan 3, sementara kedua kakinya mengalami luka bakar derajat 4 yang telah mencapai jaringan lebih dalam hingga tulang. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa jari kaki Novita tidak dapat diselamatkan, dan harus diamputasi. Meski demikian, tim medis masih berharap Nopita dapat pulih dan nantinya memenuhi persyaratan untuk dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya.
11: Iya, untuk kasus Nopita memang dari awal kondisinya memang sudah kita tahu bahwa ada luka bakar yang cukup berat. Dan kalau kita lihat memang derajat luka bakarnya itu bisa sampai derajat 4 yang kita hitung di kaki terutama. Sehingga untuk kondisi Nopita pada saat awal itu memang kita sudah prediksi kaki itu mengalami luka bakar yang cukup berat. Secara keseluruhan memang sebagaimana yang disebutkan Pak Jamartin tadi, luka bakar di tubuhnya itu ada sekitar 14,5% sampai 20%.
8: Dijelaskan pula selain Nopita, BKSDA Kalimantan Tengah bersama pihak terkait telah menyelamatkan 48 satwa liar terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, 25 merupakan orang utan dan sebagian yang dinyatakan sehat setelah pemeriksaan dokter hewan telah dipindahkan kembali ke habitat yang dinilai aman dari kebakaran. Satwa lain yang turut dievakuasi diantaranya owak dan kukang. Dampak karhutla juga dirasakan orang utan yang berada di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng. Dari total 224 orang utan yang dirawat, sebanyak 47 telah menunjukkan gejala infeksi saluran pernapasan akut ISPA akibat paparan asap. Penanganan dilakukan antara lain dengan nebulizer, pemberian vitamin, air minum, madu, serta obat herbal untuk membantu menjaga kondisi kesehatan mereka. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar provinsi, maksud kami pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat penanganan karhutla dan kekeringan dengan membangun ratusan sumur bor di berbagai wilayah. Sumur bor tersebut digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla, sekaligus menjadi sumber air bersih bagi masyarakat yang terdampak kemarau panjang. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan masih ada permintaan pembangunan sumur bor di sekitar 15 lokasi, terutama wilayah pesisir dan terbanyak di Kecamatan Kumai, Kota Waringin Barat. Selain itu, hingga 6 Oktober 2026, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 7,2 juta liter air bersih ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Sementara itu, berdasarkan data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalimantan Tengah per 7 Oktober 2026, tercatat 5.848 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 17.000 hektar. Sebanyak 13.699 personel gabungan telah dikerahkan untuk pencegahan dan penanganan karhutla. Sementara 47 upaya penegakan hukum telah dilakukan terkait kebakaran hutan dan lahan.
12: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulau Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pendengar, sertifikasi halal menjadi hal wajib yang perlu diketahui pelaku UMKM mulai 18 Oktober 2026. Dalam hal ini, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal LP3H dan Balai Badan POM Palangkaraya memberikan dukungan dalam berbagai program untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
13: Apapun yang kita beli dari UMKM tersebut, itu terjamin dan aman untuk kita konsumsi, begitu.
14: Dalam mendukung perkembangan ekonomi, pemerintah menggalakkan program sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM. Sertifikasi ini bukan hanya label pada kemasan produk, tetapi juga bermanfaat untuk meningkatkan pemasaran agar produk lebih dipercaya oleh masyarakat. Bendahara Kantor Perwakilan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal atau LP3H Palangkaraya, Inka Alamanda Nasution mengatakan, sertifikasi halal menjadi bentuk komitmen pelaku pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi masyarakat. Dengan begitu, setiap produk yang dikonsumsi masyarakat diharapkan terjamin kualitasnya dan tidak menimbulkan berbagai dampak kesehatan.
13: Oleh sebab itu, pemerintah kita menggalakkan program ini untuk apa? Ya, biar tentunya apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita jajan, apapun yang kita beli dari UMKM tersebut, itu terjamin dan aman untuk kita konsumsi, begitu.
14: Lebih lanjut, Koordinator Agen Perubahan Balai Badan POM Palangkaraya, Tika Pratiwi Kumairoh mengatakan, untuk mendukung peningkatan UMKM daerah, pihaknya memberikan berbagai pendampingan bagi para pelaku UMKM. Pendampingan tersebut diharapkan menjadi bekal bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produknya.
15: Kemudian bagaimana kita mentransformasikan ilmu pengetahuan yang kita punya, kita sesuaikan dengan budaya lokal, dan tentunya semoga bisa mengangkat potensi lokal untuk berdaya saing global.
14: Melalui sinergi antara pemerintah, pendamping, dan pelaku UMKM, penerapan sertifikasi halal diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Selain memberikan rasa aman bagi konsumen, sertifikasi dan pendampingan dapat membantu produk UMKM lokal semakin berkualitas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, kasus ISPA di Kabupaten Sukamara mengalami peningkatan pada pekan pertama Oktober 2026. Meski kenaikannya dinilai tidak signifikan, Kepala Dinas Kesehatan Sukamara Ari Junita mengatakan kasus ISPA masih relatif terkendali dan cenderung melandai. Meskipun meningkat dibanding kondisi normal di tengah situasi kabut asap akibat karhutla, untuk mengantisipasi dampak asap karhutla, Dinas Kesehatan Sukamara menyiapkan sejumlah layanan kesehatan, termasuk rumah oksigen, pemeriksaan kesehatan gratis, dan tenaga kesehatan di posko penanganan karhutla. Layanan rumah oksigen telah dibuka sejak awal September dan tersedia gratis selama 24 jam di rumah sakit serta 4 puskesmas. Bagi masyarakat yang membutuhkan setelah melalui pemeriksaan tenaga kesehatan, masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan selama kualitas udara terdampak asap dengan menggunakan masker saat beraktivitas dan memperbanyak konsumsi air putih. Selain itu, masyarakat diminta mencukupi waktu istirahat dan mengkonsumsi vitamin bila diperlukan, serta segera memanfaatkan layanan kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Pendengar, untuk meningkatkan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Palangkaraya meluncurkan sejumlah inovasi berbasis digital. Selain mempercepat pelayanan, informasi ini juga diharapkan mampu mendukung percepatan transformasi digital di bidang kependudukan. Selengkapnya, Rizka Maulani melaporkan.
16: Sekarang kita lakukan program jebol itu, jemput bola. Masyarakat sangat antusias.
17: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Palangkaraya meluncurkan 6 inovasi layanan berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kepala Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya, Alman P. Pakpahan mengatakan, inovasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Palangkaraya untuk mempercepat digitalisasi layanan publik. 6 inovasi yang dikembangkan meliputi Si Dukcapil Keren, Si Dekap, Si Pantau, Si Akit, Si Besi, dan Si Pak Lurah yang terintegrasi dengan layanan kependudukan daring, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan mengurus dokumen kependudukan.
16: Kita sangat diapresiasi oleh masyarakat, apalagi sekarang kita lakukan program jebol itu, jemput bola. Masyarakat sangat antusias. Kelebakan kami sekarang permintaan-permintaan masyarakat, karena kami kan langsung ke RT nih. Di mana ada orang tua, orang-orang tua kita yang sepuh, kami langsung mendatangin, rekam ke kamarnya, cetak di situ, foto di situ sekarang. Kami datangin. Di mana anak belum ada akte lahirnya, kami langsung cetak itu akte lahir anak. Siapa yang belum direkam KTP sekarang, kami datangin sekarang. Kirti-kirti itu. Seperti itu. Nah, jadi kami mohon kesadaran masyarakat semua, laporkan kepada kami dokumen kependudukan apa yang belum dimiliki atau dokumen kependudukan apa yang perlu ada perubahan.
17: Selain pengembangan layanan digital, Dukcapil juga terus menjalankan program jemput bola dengan mendatangi warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, termasuk lansia dan masyarakat yang mengalami keterbatasan akses layanan. Dukcapil mencatat aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kota Palangkaraya meningkat dari 18% menjadi sekitar 21,8% atau bertambah lebih dari 8.000 pengguna. Hingga akhir tahun, Dukcapil menargetkan capaian aktivasi IKD mencapai 30% dari jumlah penduduk sesuai target nasional guna mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Upaya peningkatan pelayanan tersebut mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Salah seorang warga, Hedul Iman, yang sedang mengurus kartu keluarga di kantor Dukcapil Palangkaraya mengaku mengetahui adanya sejumlah program dan inovasi yang dijalankan Dukcapil. Meski belum pernah memanfaatkan layanan berbasis aplikasi maupun website yang tersedia, ia menilai informasi mengenai program tersebut sudah cukup dikenal masyarakat.
18: Pelayanan mereka ramah, Pak?
19: Iya.
18: Ya, ramah, baik, cepat sih, Pak, ya?
19: Membantu.
18: Iya,
19: ya, cepat lah.
17: Hedul juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas Dukcapil selama proses pengurusan dokumen. Menurutnya, pelayanan yang diberikan ramah dan cepat sehingga memudahkan masyarakat. Rizka Maulani melaporkan.
0: Pendengar, pelayanan perusahaan umum daerah air minum Perumda Tirta Bahalap Kota Palangkaraya tetap berjalan normal dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di tengah kondisi kekeringan. Hingga saat ini belum terdapat permasalahan baik dari sisi distribusi maupun debit air, meskipun penggunaan air bersih oleh masyarakat mengalami peningkatan signifikan. Direktur Perumda Tirta Bahalap Kota Palangkaraya, Budi Harjono, menjelaskan pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui perpipaan tetap berjalan normal dan belum terdapat kendala berarti baik dari sisi debit produksi maupun debit distribusi. Namun penggunaan air bersih mengalami peningkatan selama musim kemarau. Menurut Budi, peningkatan penggunaan air terjadi karena sumur menjadi sumber utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai mengering. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat lebih banyak menggunakan air dari jaringan Perumda Tirta Bahalap.
20: Dan dari sisi air perpipaan sendiri menunjukkan kenaikan konsumsi yang cukup signifikan karena masyarakat Palangkaraya ini menjadi pelanggan PDAM kadang-kadang bukan menjadi prioritas utama. Mereka punya dua sumber air, yang satu air tanah dan satu PDAM gitu. Jadi begitu air tanahnya sudah mulai tidak bisa digunakan lagi karena kering, mereka baru menggunakan PDAM. Itu terlihat dari tingkat konsumsi mereka yang rata-rata tiap bulan di kisaran angka 20 kubik, sekarang meningkat hampir rata-rata 24 sampai dengan 25 kubik.
0: Budi menambahkan selain memantau debit air, Perumda juga memperhatikan pola penggunaan air oleh pelanggan selama musim kemarau. Pemantauan secara berkala dilakukan terhadap ketersediaan air baku serta kondisi jaringan distribusi untuk memastikan pelayanan tetap optimal selama musim kemarau.
12: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
0: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Request Pop Indonesia, Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Halo pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tiba saatnya ikut meramaikan Request Pop 100% Indonesia. Silakan dapat menghubungi di 0811-5203-123 atau melalui telepon interaktif kami di 3221-779. Dan pendengar, kali ini telah terhubung, mari kita langsung saja. Halo, selamat siang, Request Pop
2: 100%
1: Indonesia. Ini suaranya Bang Nanang ini kayaknya.
2: Kayaknya.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
2: Mbak Sinti sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga Bang Nanang, meskipun cuaca kita nih lah gak selesai-selesai.
2: Ya benar-benar cepat turun hujan kan.
1: Amin, amin. Doa yang sama juga, semoga kita cepat turun hujan di sini.
2: Kan semua Ramadan gitu.
1: Iya. Oke, siang hari ini mau request lagu apa ini Bang Nanang?
2: Lagunya Pelangi di Mata Cynthia.
1: Aduh.
2: Pelangi di Mata Cynthia.
1: Aduh, gak ada hujan, gak bisa muncul pelanginya Bang. Di bola matamu. Oke. Ada lagunya ini Bang.
2: Ya, dari Jamrut kan?
1: Dari Jamrut.
2: Ya. Okay. Ya, salam-salam lah buatnya Mama Yuda, Mama Junya, Bandung Putra Pengkalan Bun, Menang Taufik Pengkalan Bun, Putra Mandiri, buatnya Bang Umay, Bang Jibri, buatnya Bapak Mimi, buatnya kayaknya buat semuanya aja ya.
1: Oke.
2: Selamat siang semuanya, sampai semuanya. Terima kasih, terima kasih.
1: Terima kasih
2: selamat
1: juga.
2: Siang.
1: Selamat siang. Terima kasih Bang Nanang, sehat selalu. Dan masih kita tunggu ya untuk request pop hari ini. Silahkan bergabung bersama kami melalui nomor telepon ataupun melalui WhatsApp ya. Oke, dan kali ini terhubung kembali. Halo, selamat siang, Request Pop.
3: Halo, selamat siang.
1: Halo.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Ini Bang Reno kah?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Apa kabarnya hari ini?
3: Sudah dapat lah.
1: Iya. Sudah ke
3: sehat. Sehat.
1: Sehat, Bang Reno. Bagaimana cuaca di sana, masih kah kabutnya?
3: Kok asapnya. Sadang saja tidak mata dan saya ini tadi.
1: Aduh, sadang lah asapnya. Semoga.
3: Ya, alhamdulillah asapnya sedikit tebal. Jangan ada pengujar mata terus ya.
1: Aduh, itu yang sedih.
3: Jangan mata aja sentiasa ini kan.
1: Pedih karena asap lah, Bang.
3: Ya. Emang ya, sungguh kami ini kan parak angin, batang kebut ya.
1: Iya.
3: Ya, yang mengalih kita ini kan kedekawai, itu adalah kehendak ampun yang kedekawai kita.
1: Iya, bujur Bang Reno.
3: Ini kan kehendak kita kan, hujan terus kan. Nah, ini untung sudah ampunnya kan, kuncinya kedekawai kita.
1: Iya, benar. Semoga.
3: Ya, lagunya lah, Cynthia.
1: Iya.
3: Lagunya Didi Dores, untuk apa lagi?
1: Untuk apa lagi?
3: Iya, Didi Dores.
1: Oke.
3: Salamnya untuk Cynthia dan Cynthia dan satu alfiat dan rezeki dan panjang umur juga kan.
1: Amin.
3: Dan cepat-cepat dapat jodoh kan.
1: Amin.
3: Iya. Mama Yuda dan Bang John di Sampit. Sasa, Mama Sri, Elisa, Bang Umay, Bang Tuni, Rudi, Bang Agau, Nanang dan Jarro di kan. Putra. Putra Pangkalan Bun, Putra Mandiri, Bang Dede, Bang Ian, Naparo, Faridi, Jufri, dan semua, dan Mama Sri, di gunung apa tuh, kalau tahu juga kan,
1: di Murung Raya
3: sama rutin di Pulang Pisau.
1: Okay.
3: Semuanya jadi rangkum berataan.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Reno, sehat selalu. Diberi kemudahan juga dalam setiap langkahnya Bang Reno. Iya, kita langsung ke pendelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
4: Halo.
1: Halo Bang Tony. Bagaimana kabarnya? 100% Indonesia. Bagaimana kabar Bang Tony?
4: Baik-baik saja.
1: Baik-baik saja. Tetap sehat lah Bang Tony.
4: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Oke. Siang hari ini mau dengar lagu apa ini Bang Tony?
4: Bang Toib aja ya.
1: Bang Toib.
4: Ya, tapi pop dari Mila penyanyinya.
1: Versi Mila nih kah Bang Tony?
4: Iya.
1: Oke, ada ini Bang Tony.
4: Mila, lain Cynthia ya.
1: Lain lagi kalau itu gak bagus didengar Bang Tony.
4: Emang bener kalau Cynthia namanya.
1: Jangan Bang Tony, bahaya.
4: Kenapa bahaya? Gak apa-apa, ini kan sekali kan.
1: Jangan. Gak ada yang mendengarnya nanti Bang Tony.
4: Iyalah. Mahal sawerannya itu mahal. Tolong dulu ya, mungkin
1: silahkan.
4: Untuk Bang Reno tadi ya, salam sehat juga. Terus yang bermasuk Bang Reno aja ya, baru ya.
1: Sama Bang Nanang tadi.
4: Oh ya, Bang Nanang juga salam sehat. Putra Pangkalan Bun ya, salam sehat juga. Putra Mandiri, Bang Agal, Mama Yuda, pemain Sampit ya, Ian Slayer ya, Jepri ya, Bang Karim, Mbak Sasa, Mbak Susi juga. Yang lain kita rangkul semua aja ya.
1: Oke, siap Bang Tony.
4: Ya, semangat terus ya. Jangan lupa jaga kesehatan.
1: Terima kasih.
4: Banyak air putih.
1: Iya.
4: Kita belum tahu kapan hujannya.
1: Betul.
4: Apakah bulan depan? Apakah tahun ini? Akhir tahun?
1: Iya.
4: Mudah-mudahan cepatlah harapan kita.
1: Iya,
4: kan?
1: Harapan kita pasti cepat.
4: Berdoa kepada Maha Kuasa dan biar cepat hujan.
1: Iya, benar Bang Tony.
4: Oke, itu saja Cynthia. Selamat beraktivitas, sukses selalu ya. Terima kasih panjang umur dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Tony, sehat selalu juga. Diberkati selalu ya Bang Tony dalam setiap kehidupan, langkah kehidupan kita. Amin. Dan masih kami tunggu pendengar yang ingin request pop ya. Hari ini silahkan menghubungi kami baik melalui WhatsApp, pesan WhatsApp juga boleh, atau melalui nomor telepon interaktif kami. Dan saat ini telah terhubung kembali. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Iya, terdengar ini. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Kuala Kapuas.
1: Oh, dari Kuala Kapuas.
3: Iya.
1: Iya, baru bertemu kita di udara ini. Dengan siapa?
3: Iya, betul.
1: Dengan siapa ini?
3: Dengan Dani.
1: Oh, dengan Bang Dani. Salam kenal ya, Bang Dani. Saya Cynthia.
3: Cynthia, salam kenal ya.
1: Iya. Bagaimana kabarnya Bang Dani di Kuala Kapuas?
3: Kapuas makin parah, makin kabut.
1: Waduh, semoga cepat berakhir ya semuanya ini Bang Dani.
3: Iya. Apa airnya asin lagi Kapuas.
1: Waduh. Air bersihnya begitu kah Bang Dani?
3: Iya.
1: Oh, jadi inilah, jadi asin lah di sana.
3: Iya.
1: Berarti
3: sumur kering.
1: Kekeringan juga di sana.
3: Pohonan kayu kering.
1: Waduh,
3: semua.
1: Hai. Iya Bang Dani, kita doakan semoga cepat membaiklah ya, keadaan kita nih.
3: Sabar kita tuh.
1: Iya, benar.
3: Mau
1: sambil dengar lagu apa ini Bang Dani?
3: Lagu apa nih?
1: Ini lagu pop Bang Dani, pop Indonesia.
3: Lagu Ayah misalnya.
1: Boleh. Ayah.
3: Lagu Ayah.
1: Dari Ebit GAD ini kah?
3: Abang Nanang Banjar dia.
1: Iya.
3: Salam untuk Bang Nanang Banjar. Apa yang tuh Bang Reno lah.
1: Bang Reno
3: Bang
1: tadi.
3: Reno. Apalagi yang Bang Reno atau apalagi?
1: Ada Bang Tony tadi.
3: Salam untuk Bang Tony ya, untuk sehat semua tuh. Okay. Sama dengan Mama Yoda. Sama dengan Mbak Sasa lah. Tuh Bang Ian Sloyor.
1: Ian Sloyor.
3: Ya, salam untuk semua lah, untuk kanal Baradani Barakapuas.
1: Yo, Baradani Barakapuas. Oke.
3: Okay. Sering enggak no jalan ke Kapuas?
1: Jarang. Belum pernah malah aku ke Kapuas, Bang Dani. di Palangka Sinija.
3: Kalau Kapuas kota air ya. Sekarang enggak ada airnya.
1: Iya, aduh, hai kekeringan panjang kita nih Bang Dani.
3: Iya,
1: iya sampai habis lah Bang Dani airnya. Aduh, hai lah. Oke.
3: Banyak terima kasih lah waktunya.
1: Iya, terima kasih juga Bang Dani. Ini lagunya tadi Titip Rindu buat Ayah Ebit G. Ade.
3: Iya.
1: Oke, siap.
3: Kalau perlu pulang hati di jalan lah.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Dani. Sehat selalu, dimurahkan rezekinya juga. Dan pendengar kita ke langsung ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Request Pop.
5: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Halo, selamat Mbak Sasa.
5: Selamat siang, Mbak Cynthia ya?
1: Iya, betul. Selamat siang juga, Mbak Sasa.
5: Sendiri aja, Kak?
1: Iya, hari ini sendiri aja.
5: Oh, kira kayak kemarin kan. Dua siapa itu?
1: Sinta.
5: Sinta sama
1: Reta. Iya, Uta kemarin juga. Iya. Bagaimana ini di Kalibata, Mbak Sasa?
5: Asapnya agak kurang dikit lagi, ada panasnya.
1: Mulai kelihatan lah matahari.
5: Kemarin. Iya, dapat merah harinya.
1: Iya, kemarin-kemarin sama sekali kita nggak ada lihat matahari lah, Mbak Sasa.
5: Iya, sampai itu kalau kering pakaian kemarin masih dikit bentang lagi pakaian.
1: Iya.
5: Kalau di itu memang di Kapuas memang kayak gitu, Mbak Sinta.
1: Oh, gitu.
5: Musim kemarau nih asin airnya.
1: Oh, memang gitu. Dekat laut kan, Mbak Sasa?
5: Enggak juga, jauh juga dari laut. Memang di tengah-tengah sini. Aku dulu memang pernah tinggal dulu tempat kakak tuh. Kalau mau airnya no kan itu air pam, tapi nunggu tengah malam ngambil air itu. Enggak asin.
1: Gitulah memang kadang inilah.
5: Kadang beli, ya. Asin airnya kayak nggak enak gitu nah airnya tuh, harus ditampung dulu tuh nah.
1: Memang gitulah berarti kalau kering di Kuala Kapuas.
5: Iya masih enak kita di sini pun walaupun air apa nama Hitachi kan tetap nggak kering nggak asin gitu nah.
1: Iya. Iya syukurlah kita nih masih ada airnya lah. Mbak Sasa,
5: Hitachi di sini enak. Di sini pakai Hitachi aja kami sini.
1: Iya, banyak orang pakai Hitachi.
5: Hitachi semua aja. Lagunya Mbak ya.
1: Oke. Okay.
5: Dari siapa ya? Jambu dari siapa Mbak?
1: Apa tadi Mbak Sasa?
5: Jambu.
1: Jam.
5: Janji busuk.
1: Oh. Jan. Baru dengar biasanya Mbak Sasa ini harmoniak.
5: Harmoniak lah.
1: Lain biasanya aku ingatnya lagu Mbak Sasa harmoniak. Oh, ada nih Mbak ya. Sasa dari Mata.
5: Iya, itu.
1: Oh, oke.
5: Okay. Juga tuh.
1: Siap. Sudah ini ada salam-salamnya dulu Mbak Sasa.
5: Salam yang buat Pak Tuni tadi Susi lah, Menang Banjar, Reno, terus Dani tadi. Pak Pangkalan Bun, Mas Dedek Pangkalan Bun, Bapak Meme, Mama Yuda dan Bang Johnnya, Mama Demi, Mama Sri, kayaknya buat semua aja lah.
1: Oke, okay, siap.
5: Buat Mbak Cynthia dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, diberkati selalu,
1: amin.
5: Banyak rezekinya.
1: Terima kasih.
5: Selamat siang, jam sore, lagunya ditunggu. Dadah Mbak.
1: Dadah Mbak Sasa, sehat selalu juga. Diberkati selalu juga dalam setiap pekerjaannya lah Mbak Sasa. Dan semoga rezekinya berlimpah-limpah juga. Oke, kita langsung ke penelpon berikutnya. Iya, nampaknya terputus ya ini ya. Masih kami tunggu dalam request pop hari ini. Pendengar yang ingin melakukan request silahkan menghubungi kami di 0811-5203-123 atau melalui 3221-779. Iya. Bisa juga pendengar melalui WhatsApp ya, atau telepon WhatsApp juga bisa. Dan kita kembali terhubung dengan pendengar kita. Halo, selamat siang, request pop.
5: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Halo Mama Sri, apa kabarnya?
5: Puji Tuhan, sehat selalu ya. Ini berkurung.
1: Iya, puji Tuhan. Iya Mama Sri. Keadaan kayak gini kita di rumah aja
5: nggak berani keluar.
1: Iya benar Mama Sri.
5: Ini habis makan limau tadi.
1: Wah. Mau dong Mama Sri. Bercanda aja Mama Sri.
5: Ini kemarin nggak di rumah, anak-anak kan semua kerja, kita sendiri nggak di rumah.
1: Benar.
5: Nggak berani keluar rumah, bagian pekat.
1: Iya Mama Sri, kadang tuh kita nih satu hari pekat, besok enggak lagi, iya, besoknya pekat lagi.
5: Enggak kelihatan antar matahari, enggak ada.
1: Di sanalah.
5: Iya, aduh, sama aja nih. Kita semoga Tuhan
1: amin.
5: Beri hujan kita nanti.
1: Amin.
5: Nanti malam ke besok lusa, kita enggak tahu juga rahasia Tuhan.
1: Betul Mama Sri. Kita nah boleh berkehendak, tapi rencana Tuhan yang jadilah Mama Sri.
5: Kayak kecuali rencana Tuhan kita enggak tahu.
1: Betul.
5: Yang penting harus bersujud berdoa, jaman pertolongan.
1: Iya.
5: Supaya diturunkan hujan. Dan mungkin kita manusia nih di apa tuh selalu dihukum oleh.
1: Benar.
5: Lagunya Mbak sudah dikirim.
1: Oke, siap Mama Sri. Ini ya, lagunya
5: buat Mbak Weni, Mbak Sasa, Bang Toto juga, Tambi Tere, Mbak Aya, nya Bang Agau, buat Lanius, buat Nalparo sama Yang Putri.
1: Iya.
5: Buat Mbak Sasa dan dengar Putra Pangkalambun. Buatnya Pak Umay di Sampit dan buat sama pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia di Persatu RI Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Cynthia beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti sore, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
1: Terima kasih, salam sehat juga Mama Sri, sehat selalu. Dan benar kata Mama Sri tadi, kita di rumah aja kalau enggak ada aktivitas yang urgent lah. Oke, pendengar, mari kita langsung dengarkan ya lagu-lagu yang telah di-request. Tadi ada Jamrud, Pelangi di Matamu yang di-request oleh Bang Nanang. Selamat mendengarkan.

Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam

sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ya pendengar, inilah Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat edisi 9 Oktober 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim makanan genetically modified organism atau GMO dapat merusak genetik dan kesehatan manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi makanan GMO dapat menyebabkan perubahan atau integrasi DNA makanan ke dalam genom manusia. Sementara produk GMO yang beredar telah melalui pengujian keamanan oleh otoritas terkait. Di Indonesia, peredaran produk rekayasa genetika diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Setiap produk GMO dievaluasi dari aspek keamanan, komposisi nutrisi, serta potensi risiko lainnya sebelum memperoleh izin untuk diedarkan. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya, saya Sinta mengucapkan terima kasih.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya pendengar, masih bersama kami di 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya. Dan masih di acara Request Pop ya. Bagi pendengar yang mau request-request, boleh ya mengirimkan requestnya melalui WhatsApp dan juga telepon RRI Pro 1 Palangkaraya. Nah pendengar, nampaknya saat ini sudah ada nih dari Ilham yang bergabung melalui chat di WhatsApp RRI Pro 1 Palangkaraya. Kita bacakan pesannya ya. Assalamualaikum 100% Indonesia dari Ian Seloyor nih di Sampit, yang katanya mau request lagu dari Ungu, Untukmu Selamanya. Oke, coba kita cari ya. Nah, salamnya katanya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, ada buat Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, buat Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Pak Navarro, Bang Jeffrey, Bang Dani, dan semua penggemar Pro 1 Palangkaraya katanya. Wah, lengkap ini disalami sama Bang Ian. Dan juga katanya buat Kak Sintia di Palangkaraya, makasih dan sehat selalu dari Ian Seloyor di Sampit. Oke, terima kasih banyak Bang Ian Seloyor di Sampit. Lagunya akan kita siapkan terlebih dahulu ya Bang Ian. Nah, buat pendengar lain yang mungkin masih mau lagu-lagu favoritnya diputarkan, boleh banget ya kirimkan request atau hubungi di nomor RRI Pro 1 Palangkaraya. Tapi sebelum itu, karena kita punya masih ya kereta lagu yang lumayan panjang ini dari request-request sebelumnya, kita langsung putarkan dulu ya untuk mempersingkat waktu. Untuk lagu berikutnya ada Untuk Apa Lagi dari Dedi Dores yang versi cover ini. Selamat mendengarkan.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Ya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, mari kita jeda sejenak untuk mendengarkan azan salat asar untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Muhammad Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
5: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
4: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
5: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
4: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
5: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

Sangkai Kambang atau Sangkai Duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai Kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai Kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta, tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat, yaitu potong pantan atau pantan kayu. Kemudian dilanjutkan acara hajamuk kasai dan hatusu undus atau saling mengupuri menggunakan tepung dan dilumuri minyak kelapa. Sangkai kambang atau sangkai duit juga dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Iya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, demikian request pop Indonesia hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Nanang, Bang Reno, Bang Tony, Bang Dani, Mbak Sasa, Mama Inesri, Bang Ian, di samping yang tadi terakhir dari WhatsApp ya. Dan demikian perjumpaan kita hari ini. Terima kasih para pendengar yang telah setia mengikuti program request pop hari ini. Dengan ini juga saya, Cynthia Baga, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih telah setia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan setelah ini akan ada rekan saya, Olivia Dewi, yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya sore. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan.

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
1: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
0: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
1: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
0: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI.

0: iDigital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, setelah tadi Anda ditemani rekan saya Cynthia Bagas, saatnya saya Dewi Sri Tanjung kembali melanjutkan program Palangkaraya sore ya. Ya, pendengar, hari ini hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 ya. Saya menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Ya pendengar, kalau sudah bicara hari Jumat rasanya semangat kerja jadi berlipat ganda ya. Apalagi besok sudah hari Sabtu. Jadi bagi Anda yang mungkin libur di hari Sabtu, wah tentunya sebentar lagi menikmati weekend ya. Rasanya sudah ingin cepat-cepat pulang mungkin ya, beristirahat dan tentunya menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Dan meskipun begitu ya pendengar, ada satu hal yang masih menjadi harapan kita bersama, yaitu hujan di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti kota Palangkaraya dan juga beberapa wilayah. Tentunya rasanya kita sudah sangat merindukan turunnya hujan ya. Dan tentunya kita juga berdoa, berharap agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan yang membawa berkah, menyegarkan udara dan tentunya membantu mengurangi kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah. Amin ya rabbal alamin. Iya, pendengar, tetap jaga kesehatan Anda ya dan hati-hati perjalanan Anda di sore hari ini karena cukup tebal juga ya. Lumayan tebal lah kabut asap di sepanjang hari ini. Dan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kami akan menemani Anda menghadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya di hari ini kita dalam obrolan ekonomi digital ya. Iya, tentunya senang sekali ya saya Dewi Sri Tanjung kembali dapat menjumpai Anda dan program obrolan ekonomi digital. Tentu ini adalah sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan ekonomi yang tentunya dekat dengan keseharian kita ya, dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya aktivitas perekonomian ya ini tidak selalu berjalan mulus. Nah, ada kalanya kita juga menghadapi berbagai gangguan ya, mulai dari perubahan kondisi ekonomi, kemudian juga daya beli masyarakat yang menurun, kemudian juga mungkin gangguan pada aktivitas usaha ya, sampai dengan berbagai tantangan yang bisa mempengaruhi tentunya pelaku UMKM dan masyarakat secara umum. Dan pendengar, tentunya dalam kondisi seperti ini kita juga membutuhkan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memiliki nilai keadilan, kepedulian dan juga ketahanan ya. Dan salah satu yang menarik untuk kita bahas ini adalah mengenai ekonomi syariah. Ya, pendengar, sejauh mana sebetulnya ekonomi syariah dapat berperan ya ketika aktivitas perekonomian mengalami gangguan, dan bagaimana juga prinsip-prinsip dari ekonomi syariah ini dapat membantu masyarakat dan juga pelaku usaha untuk tetap bertahan dan bahkan menemukan peluang ya di tengah situasi yang penuh tantangan. Nah, di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Dr. Aryadi SHI MH, yang mana beliau merupakan pengurus wilayah masyarakat ekonomi syariah Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Dr. Aryadi ini sehari-hari juga merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah jurusan
1: hukum.
0: Hukum ya, ya, oke. Wah, ini ada keterikatan tentunya dengan obrolan kita sore ini ya.
1: Siap,
0: Pak Aryadi. Ya, pendengar, nantinya juga Anda bisa bergabung bersama kami ya di 0536322178 atau di 3221779, atau boleh juga melalui WhatsApp ya di 0811520-3123. Baik, kami akan mulai ya tentunya obrolan di kesempatan sore hari ini ya pendengar. Kalau kita berbicara begitu ya tentang gangguan aktivitas perekonomian nih Pak Aryadi, sebenarnya kondisi seperti apa sih yang bisa dikategorikan sebagai gangguan ekonomi dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?
1: Oke, baik Ibu. Ini menarik Bu, terkait judul ini ya.
0: Iya.
1: Ketika ada gangguan aktivitas perekonomian,
0: betul,
1: kita sering melihatnya itu adalah satu misal bencana alam. Nah, seperti hari ini yang kita rasakan seperti karhutlah dan sebagainya. Terus di bagian dunia lain terjadi banjir bandang dan lain sebagainya. Nah, itu adalah secara kasat mata kita melihat itu adalah gangguan secara ekonomi. Tapi menarik dalam konsep ekonomi syariah, ternyata bukan hanya itu saja, tapi juga banyak permasalahan-permasalahan yang tanpa kita sadari itu juga mengganggu aktivitas perekonomian. Contohnya yang sering disampaikan itu adalah terkait dengan riba. Nah, ada riba, maisir, gharar. Nah, ini menjadi bagian yang sering melekat dalam kehidupan kita. Ya, suka tidak suka, jujur tidak jujur gitu ya, bahwa kita sering merasa satu dalam transaksi kita dicurangi. Berbilang misalnya beli buah baik padahal dia tahu bahwa buah itu tidak baik. Nah, itu juga bagian gangguan dalam konsep Islam adalah gangguan dalam perekonomian. Nah, yang kedua, nah ketika kita melihat bahwa gangguan itu ternyata tidak hanya dari eksternal tapi juga bagian dari internal. Nah, eksternal tadi saya sebutkan tadi hal-hal yang mungkin itu tidak bisa kita jangkau. Seperti tadi bencana alam. Nah, siapa yang mau atau siapa, kita gak mungkin
0: terjadi bencana
1: demikian
0: alam,
1: ya. Tapi itulah terjadinya. Nah, jadi dalam Islam juga itu dilihat ada tiga perspektif ketika ada bencana gitu. Yeah. Satu itu sebagai musibah, yang kedua ada sebagai bala, ya kan? Yang ketiga ada sebagai ujian. Nah, jadi tergantung orangnya nanti yang menerima, apakah ini sebagai ujian, apakah itu sebagai bala dan musibah. Kalau dia ujian, berarti ya bahasa kita kalau ujian itu untuk naik kelas. Berarti orangnya ini dalam makam tertentu dia oke sudah, tapi Allah ingin mengujinya, gitu bahasa agamanya. Ketika diuji dan dia lulus, maka dia akan naik level.
0: Naik level.
1: Tapi ketika diuji dan dia tidak lulus, maka dia tidak akan naik level. Contoh sederhana seperti ini. Dia diuji dengan kemiskinan gitu Bu ya. Dengan kekurangan harta dan ekonomi, dia taat beribadah kepada Allah misalnya. Tapi di sisi lain dikasih oleh Allah kebaikan sedikit, ekonomi yang mulai mapan, terus naik-naik sampai finansialnya sudah oke. Nah, lalu dia melupakan siapa penciptanya, lalu sholatnya misalnya sudah yang asalnya full 5 waktu, tiba-tiba yang ada hanya sholat maghrib saja. Makin bertambah, makin hilang sholatnya, tiba-tiba sholat Jumat saja gitu kan. Setelah sholat Jumat, tiba-tiba langsung sholat Idul Fitri sama Idul Adha-nya saja. Nah, ini kan berarti bertanda bahwa tidak lulus dalam level tertentu gitu. Nah, dalam konsep ini sebetulnya, nah, atau juga dia sebagai bentuk ajab. Nah, bahasanya itu ada istilah istidrat. Istidrat itu Allah jadikan dia, maksudnya dia kaya, dikayakan lagi. Allah ingin lihat dia sebagaimana jauhnya untuk dalam kesesatan itu gitu. Itu disebut dengan istidrat. Nah, jadi dalam konsep Islam itu atau ekonomi syariah, bahwa aktivitas yang mengganggu ekonomi itu bukan hanya bagian eksternal, tapi juga dalam bagian internal pribadi. Jadi sudah baikkah kita dengan si pemilik rezeki, si pemilik ekonomi dan sebagainya, atau jangan-jangan ini musibah tadi ya, lewat istidrat tadi, atau juga dia bagian dari untuk naik level. Dia miskin lalu diuji dengan kekayaan, dia makin taat gitu kan. Dia mengajak zakat, infak, sedekah. Nah, zakat, infak, sedekah itu adalah instrumen dalam ekonomi syariah. Jadi ketika kita ada bencana, maka yang mampu itu mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya untuk siapa? Untuk sosial. Nah, jadi kalau nanti ada perbedaan Bu antara zakat, wakaf dan infak. Ya, walaupun goal akhirnya adalah sosial. Goal akhirnya adalah sosial, tapi peruntuannya yang berbeda. Zakat itu nanti untuk 8 asnaf. Tapi kalau infak, zakat itu boleh untuk sosial dan lain sebagainya, termasuk membangun rumah sakit, ya kan? Nah, itu juga pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi dalam ekonomi syariah. Gangguan itu bukan dari eksternal saja, tapi juga internal.
0: Oke. Baik. Iya. Nah, ini juga dalam situasi ekonomi yang tidak stabil nih, Dr. Aryadi ya. Ada kelompok masyarakat ataupun sektor usaha. Nah, kira-kira kelompok masyarakat atau sektor usaha mana yang biasanya paling merasakan dampaknya?
1: Ya, saya sampaikan di awal tadi bahwa dampak itu tergantung siapa yang menerimanya. Kalau misalnya terjadi gangguan, kalau kita kasat mata melihat, tentu orang yang punya modal besar yang ruginya besar-besaran. Tapi juga ada juga modal kecil, nah harusnya dia kena yang mampunya, levelnya itu beda. Misal kalau orang yang punya usaha besar, misalnya punya modal besar, ketika ada musibah mungkin dia sudah ada insuran, bahasa kita itu asuransi. Tapi juga bagi UMKM misalnya terdampak misalnya, nah itu boleh jadi itu kiamat kecil bagi mereka. Kenapa? Karena tidak punya modal. Nah, jadi kita melihatnya itu dalam sudut pandang perspektif dalam ekonomi syariah itu, lihat siapa yang menerimanya. Dalam konsep ini misalnya dalam kawaidul fikih, dalam kaidah kawaidul fikih itu ada istilah ada dalam satu hadis misalnya Allah Rasulullah SAW mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurullah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka sama hanya tidak bersyukur kepada Allah. Nah ini jadi satu dasar bahwa kita ini semua aktivitas kita itu pasti perlu orang lain. Jadi jangan sampai kita terkena musibah seolah-olah kita menjadi yang paling sakitnya. Ya harusnya apa? Barudduhu ilallah marusuli. Maka harusnya itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kayak kita dapat musibah, oke. Okay. Ya kita gitu maksudnya, musibah oke. Okay. Gangguan ekonomi, oke. Okay. Tapi ya Allah ganti yang terbaik ya Allah.
0: Terima kasih ya Allah. Nah,
1: gitu ya. Itu sudah makam yang tinggi.
0: Jangan mengeluh ya.
1: Nah, mengeluh wajar karena kita manusia. Biasa gitu kan. Okay. Tapi yang tidak boleh itu adalah meratapi.
0: Meratapi.
1: Itu yang tidak dibolehkan. Misalnya kita, ada yang meninggal, misal keluarga dekat kita, kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah tidak boleh mengeluarkan minyak mata? Ya, boleh. Itu manusiawi.
0: Nanti jangan meratapi.
1: Nah, tapi jangan meratapi. Dibuat, kan jadi aneh juga Bu ya, misalnya anak meninggal kepada bapak. Ya itu agak susah juga sebagai manusiawi ya gitu kan. Jadi kita dipandang, dicap orang lain sebagai yang gimana gitu. Wajarlah kita menangis. Wajarlah kita sedih, tapi jangan sampai meratapi. Ketika itu sudah berlarut-larut, lalu memukul diri, bahkan menyakiti diri sendiri, nah itu yang tidak dibenarkan. Termasuk dalam konsep ekonomi. Ya kita karena musibah misal kebakaran. Ya, tapi kadarullah kebakaran misal. Jadi ya mau gimana? Berarti kembalikan kepada Allah. Ya Allah saya ikhlas, ya Allah gantikan dengan yang terbaik. Misal kebakaran juga satu, tapi pian mengeluh, caci maki sana, yang disalahkan ini, pemerintah lah, itulah, UMKM lah, apa. Nah, ujungnya bikin dosa sendiri gitu. Tapi kan sudah faktornya sama-sama sudah kena musibah. Tapi tinggal kita mengembalikannya kemana. Yang saya bilang tadi, tentu pengayaan keimanan pribadi itu penting. Jadi ketika kita menghadapi satu ujian, satu musibah, apa yang harus kita lakukan? Yakni apa? Bersabar dan tawakal. Ya jangan juga bersabar tawakal ya, tapi tidak ngapa-ngapain, kebakaran tapi masih bisa diselamatkan, nggak apa-apa. Itu salah juga. Harusnya apa yang bisa kita apa bahasa kita bisa selamatkan itu bentuk ikhtiar kita. Tapi kalau sudah semua kebakaran ya itulah sudah kebetulannya. Nah itu musibah namanya dalam ekonomi syariah.
0: Oke. Nah kemudian juga ekonomi syariah sering dikaitkan dengan keadilan nih Dokter Aryadi. Selain keadilan ada keseimbangan dan kebermanfaatan. Nah bagaimana sebetulnya prinsip-prinsip ini bisa diterapkan ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi?
1: Ini menarik tuh Bu, terkait dengan adil. Jadi dalam Islam itu kalau kita ingin melihat konsep adil itu turunan instrumennya itu adalah zakat. Zakat wakaf. Kenapa zakat wakaf? Karena dia mengambil hak orang lain pada hartanya. Jadi dia zakat itu dia mengambil hak orang lain pada harta tertentu. Nah itu zakat. Kalau zakat itu bahkan di zaman Abu Bakar itu beliau memerangi orang yang tidak membayar zakat. Nah itu saking tegasnya beliau mengatakan silahkan keluar dari pasar Madinah jika tidak belajar ekonomi syariah. Maksudnya apa? Maksudnya dia harus tahu dulu konsep ekonomi syariah. Nah di dalamnya nanti dalam berniaga tentu ada hak orang lain, bukan memperkaya diri sendiri dengan koleganya atau lain sebagainya tanpa mengeluarkan zakat maupun infak sedekahnya. Nah adil itu tadi konsepnya adalah dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain. Nah oleh ekonomi syariah maka itu penting. Nah sama dengan wakaf. Nah, mewakafkan sebagian hartanya itu juga bagian dari kebermanfaatan itu. Nah, zakat, wakaf, dan selainnya itu ujungnya apa? Keseimbangan. Nah, yang asalnya yang lain tidak punya harta, dengan dikeluarkan zakat, maka orang lain juga mendapatkan manfaat dari harta seseorang atau yang mempunyai usaha tadi. Ya, setiap kita pasti dimintakan pertanggungjawaban. Oke, tanggung jawab si kaya tentu dia mengeluarkan hak dan kewajibannya kan. Haknya misalnya hak kewajibannya adalah mengeluarkan zakat. Haknya apa? Silahkan menikmati sisa dari zakatnya. Dan wakaf itu menjadi instrumen penting bagi apa? Bagi kemaslahatan. Nah, tentu ujung-ujungnya adalah kemaslahatan untuk sekitar. Jadi saya pernah menulis, Bu, mengkritisi ya satu apa bahasanya ya? Satu franchise yang bahasa kita yang waralaba yang boleh di satu provinsi ada, yang lain juga ada. Saya tidak sebutkan mereknya ya, tapi kita bisa memahami yang menjamur saat ini. Misal dengan pembandingannya adalah dengan UMKM atau yang bahasa kita tuh rumah tangga punya jualan. Nah, ada dua toko. Nah, kemana seharusnya kaum muslimin membelanjakan hartanya? Harusnya kemana? Harusnya di tempat sekitar di mana dia tinggal. Maksudnya apa? Ya, sama-sama saat di sekitaran kita misal, tapi kan yang satu milik pusat, yang satu milik orang di kampung itu. Maka kemana harusnya kita membelanjakan? Ke tempat warung yang terdekat itu. Maksudnya kenapa? Untuk apa? Kalau kita sama-sama makmur, sama-sama sukses ini, toko kecil dengan toko besar ini, pertanyaan saya, maaf nih, zakatnya yang pusat ini, yang besar ini, dia kemana zakatnya? Maka akan ke pusat, maka dia akan memberdayakan itu ke pusat tanpa ada daerah tertentu. Tapi kalau toko mahaji misalnya sukses, maka mahaji itu pasti dia akan belanja. Satu, beli nasi kuning misalnya, atau beli ikan di sekitaran itu. Maka oleh sebab itu ekonomi syariah berputar di situ sebetulnya. Makanya saya tuh senang kalau dalam kegiatan kita menyuarakan, ayo belanja di warung terdekat gitu. Kalaupun
0: mungkin tidak sejauh itu ya masyarakat kita.
1: Iya. Dia soalnya gini, melihatnya itu adalah mahaji itu pasti belanja di sekitaran itu, ekonomi jalan. Tapi kalau dia toko besar dan itu dimiliki oleh pusat, maka dia akan tersentral di pusat. Nah, kita tidak tahu nih apakah dia mengeluarkan zakat atau infaknya. Zakat atau infaknya dia keluarkan atau tidak. Walaupun nanti dalam satu definisi, bolehkah kami sumbangkan? Nah, itu kan itu logo tertentu gitu. Tapi kalau mahaji pasti dia bayar zakat gitu kan, atau bayar zakat, infak dan sebagainya. Kalau diminta oleh orang kampung, pasti seolah bisa memberi gitu, untuk maulid nabi atau apa gitu kan, pasti dia memberi gitu. Tapi beda dengan yang waralaba yang lain itu. Dia harus persetujuan dari pusat. Nah, makanya ekonomi syariah itu untuk UMKM sebetulnya sangat dibutuhkan dan harusnya saling mendukung, simbiosis mutualisme, saling mendukungkan, saling menguntungkan, bukan saling menyakiti gitu. Nah, termasuk dalam konsep keadilan tadi. Itu, Bu.
0: Oke, baik. Ya, pendengar ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dengan Dr. Aryadi ya. Silakan di 0536322177 atau di 3221779 dan melalui WhatsApp di 0811520 3123. Ya, Dr. Aryadi. Nah, ini biasanya kalau ekonomi syariah, ini kalau masyarakat umum ini mengaitkannya dengan perbankan atau mungkin pembiayaan syariah, atau sebenarnya cakupannya jauh lebih luas begitu ya dalam kehidupan ekonomi masyarakat, mungkin bisa dijelaskan.
1: Ya, baik, Bu. Betul bahwa sebetulnya ekonomi syariah itu tidak tergantung pada satu segmen, tapi dia lebih luas, bahkan masuk dalam ranah misalnya perbankan, insuran, dan termasuk juga jual beli, sewa menyewa juga dia masuk bagian itu. Tapi spesifiknya biasanya awam akan bicara terkait dengan jual jual beli. Kalau ekonomi syariah rata-rata dikaitkan dengan jual beli, padahal ekonomi syariah itu lebih luas, termasuk tentang apa bahasa kita itu adalah menyewa akan atau meminjam akan. Bukan, berhutang ya. Biasanya kita berhutang itu misalnya gini. Ada sering saya tanya dengan mahasiswa itu seperti ini. Kalau misalnya pian punya kendaraan, lalu kendaraan itu untuk sebagai jaminan untuk berhutang, bolehkah si orang itu memakai kendaraannya atau memakai kendaraannya tadi yang meminjamkan harta tadi? Maka biasanya dijawabnya, bisa Pak. Nah, padahal kalau kita ingin lebih jauh gitu kan, dalam konsep ekonomi syariah tidak boleh mengambil manfaat apapun dari yang dipinjamkan. Atau di bahasa kita tuh dipinjamkan uang misalnya kan, tidak boleh mengambil manfaat. Lebih baik diizinkannya. Jawab di balik pertanyaannya. Kalau seandainya dia enggak pinjam uang dengan pian, hakunlah inya meminjami motor pian, motornya. Kalau jawabannya kada, berarti itu sudah riba dalam konsep kecilnya gitu. Kalau riba dalam konsep halusnya gitu. Nah, maksudnya kalaupun misal sebagai jaminan, maka carilah jaminan yang tidak bisa diberikan manfaat. Maksudnya gini, BPKB misal. Nah, itu kan bisa kita jaminkan karena dia tidak bisa dipakai untuk apa bahasa kita, untuk transaksi dan lain sebagainya. Disimpan saja sebagai jaminan. Maka mungkin ke itu dibolehkan. Tapi kalau misalnya motor dan bisa dimanfaatkan, nah ini juga jadi masalah gitu.
0: Di kemudian hari takutnya seperti itu ya dokter.
1: Iya. Dan terkait dengan ekonomi syariah perbankan, jadi ini multi tafsir gitu ya. Multi tafsir dalam artian ada yang mengatakan bunga bank itu riba, tapi ada juga yang mengatakan bunga bank itu sebagai administrasi gitu.
0: Halus.
1: Kita tidak bisa menyalahkan secara frontal gitu. Yeah. Tapi juga kita hanya mengutip, ada ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang tidak membolehkan. Dan condongnya kemana? Ya silahkan ikuti. Tapi jangan dicampur adukkan. Nanti bank ini boleh, bank ini tidak boleh, atau ulama ini membolehkan, ulama ini tidak membolehkan. Ya sudah, ikut yang membolehkan. Nah, jadi maksud kita adalah kalau kita mengikuti bahwa ini tidak dibolehkan, maka cari alternatif-alternatif. Alternatif-alternatif yang bisa apa? Yang bisa kita terhindar dari riba itu. Kita tidak boleh menjudge satu bank itu baik dan tidak menjudge satu bank itu juga jelek. Tapi kita lihat bagaimana transaksinya, itu paling penting. Bukan banknya, tapi transaksinya yang bagaimana. Boleh jadi, maaf, banknya ini, tapi harusnya ini kan, tapi terjadilah praktek riba. Nah, itu juga masalah. Tapi ada juga yang bank dicap seperti ini, tapi ternyata dia dalam praktik tidak melaksanakan praktik jual beli atau apapun hal berkaitan dengan riba. Nah, itu jadi masyarakat kita itu jangan sampai, apa bahasa dosen saya itu, beli kucing dalam karung gitu kan. Seolah-olah dikatakan A tapi praktiknya masih B, atau dia dikatakan B padahal dia mempraktikkan A yang sudah sesuai dengan syariat misal. Nah, ini terjadi di masyarakat kita. Ya tentu suka tidak suka kita akan mengatakan, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama adalah literasi. Ya, literasi apa? Bagi setiap kita, makanya kata Umar tadi, pelajari dulu ekonomi syariahnya, baru jualan gitu. Jangan sampai gini,
0: pahami
1: betul-betul. Ya, saya sering juga Bu, ini pribadi saya sih sebetulnya, ketika saya belanja di satu tempat, belian saya itu anggaplah misalnya 59.000. Nah, tiba-tiba nggak dikasih uang 1.000 asalnya nih, atau kembaliannya dikasihkan permen, dikasihkan reko. Nah, padahal kan dia buat transaksinya apa tadi, uang tadi transaksinya. Harusnya kita selaku penjual itu memahami konsep itu. Jangan sampai orang tidak memerlukan gulaan sebetulnya, tiba-tiba dikasih angsulan gulaan. Nah, ini jadi pertanyaan juga, apakah itu sudah sesuai syariah atau tidak. Kalau kita berkaca kepada apa bahasanya, peraturan di Indonesia, mata uang transaksi menggunakan mata uang yang sah apa? Rupiah. Bukan
0: gulaan.
1: Nah itu bukan gulaan ataupun reko dan lain sebagainya. Daripada kereta, nah itu juga jadi masalah kan, daripada kereta Pak. Nah itu juga, nah harusnya itu dipahami, harusnya itu dipahami. Karena kita berjualan, harusnya kita sudah menyediakan alat untuk apapun itu, kemungkinan-kemungkinannya kita sediakan, termasuk uang pacahan, apalagi uang ganal, itu sediakan juga gitu. Nah ini yang sering kita lupa dan bahkan luput dari perhatian kita. Nah jangan sampai yang kita inginnya keberkahan jatuhnya bala gitu. Bahkan kalau, bahkan Rasulullah tuh gini Bu, kalau ingin kaya kata Rasulullah apa? Bukan jadi dosen, bukan jadi juga apa, jadi
0: Ustadz?
1: PNS.
0: Jadi ustad.
1: Ustad maginya, ustad nggak kaya harusnya. Jadi pedagang.
0: Pedagang.
1: Ya? Tapi pedagang yang bagaimana? Itu pertanyaannya. Ya. Makanya Nabi mengatakan kalau ingin kaya jangan jadi PNS, jadi dosen jangan, tapi jadi usaha, pengusaha, pedagang, tajir. Nah itu juga. Jadi ya termasuk ekonomi syariah ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk kaya gitu. Makanya ada zakat, ada zakatnya, ada wakaf, ada wakafnya, infaknya, ada infaknya. Harusnya seperti itu. Jadi bagi kawan-kawan yang berusaha, pedagang, ya itu adalah mengikuti sunnah, sunnah Nabi. Pelan-pelan Bu kita, yuk jualan gitu. Tapi sesuaikan dengan kemampuan juga, jangan sampai kita tidak mampu, jatuhnya apa? Jatuhnya ya repot sendiri gitu. Makanya kan tegas tadi Abu Bakar, yuk belajar ekonomi syariah sebelum berdagang. Yang sudah terlanjur dagang, belajar sambil. Gitu. Nah itu, jadi gangguan tadi, gangguan ekonomi syariah itu sangat banyak gitu. Kembalinya kepada kita. Tadi eksternalnya tadi kan bencana alam. Imbah itu ditipu orang. Nah, jualan itu enggak ada yang, ya pastinya kan jualan itu termasuk risiko paling tinggi. Makin banyak jualannya, makin besar tokonya, makin potensi ruginya lebih besar. Jadi bahkan saya ingin ilustrasikan itu, kalau berdagang itu kalau bisa yang smart gitu. Apa smart? Nabi Muhammad kecil itu kan dia berdagangnya sudah lintas negara, Syam, Syria gitu kan, ini pamannya itu kan sudah lintas negara. Jadi saya kepikiran juga sebetulnya Bu, usahanya harusnya kita lintas negara gitu kan. Kalau hanya lintas, maaf bahasanya, cuma pasar saja atau di rumah saja, itu akan susah untuk berkembang. Bagus kalau kita kaitkan dengan ekonomi digital. Hal ini digital sangat oke Bu. Dia jualan di rumah saja, tapi masuknya dari berbagai negara, kota, provinsi dan sebagainya. Nah itu bagian dari smart saat ini, smart ekonomi. Nah penting bagi kita juga untuk memahami itu. Ketika kita berdagang, maka cari alternatif-alternatif yang bisa itu menguntungkan kita. Tapi untungkan kita dan konsep adalah sesuai syariah. Bolehkah kita berdagang itu untuk? Ya harus, gitu. Kalau berdagang itu harus untung.
0: Ya, tapi, kalau nggak untung nggak kaya.
1: Ya nggak kaya. Tapi kita harus tahu juga aturan main dalam ekonomi syariah. Tapi ya bahayanya itu kalau tidak tahu aturan main. Yang penting ambil sana, ambil sini, tidak tahu riba kah, maisir kah, barang dan sebagainya. Kalau tahu modal kawan, diambil aja ya. Nah, itu nggak boleh.
0: Iya. Oke, baik. Seru juga obrolan bersama Dr. Arya di sore hari ini ya. Nah, kalau kita tarik nih Dr. Arya di ke kondisi Kalimantan Tengah saat ini ya, bagaimana ekonomi syariah bisa membantu pelaku UMKM agar tetap bertahan ketika daya beli masyarakat atau aktivitas perdagangan mengalami gangguan ya.
1: Oke. Baik, ini menarik sih Bu kalau kita ingin tarik ke Kalimantan Tengah khususnya. Yang pertama adalah satu kebijakan. Ini poin penting. Tergantung siapa yang memangku kebijakan hari ini. Nah, saya tidak perlu berpanjang lebar terkait dengan kebijakan ini, karena setiap pemimpin itu mempunyai role modelnya masing-masing. Tapi satu hal yang paling pasti, ketika pemimpin sudah memberikan arahan kepada kebaikan, maka kita ikuti. Tapi jika pemimpin itu memberikan arahan, tanda kutip, yang menjerumuskan kita, maka kita juga hati-hati juga. Jangan langsung ditaguk bulat-bulat. Nah, jadi bagaimana contohnya? Contohnya misal ketika terjadi satu kerumunan yang itu terjadi aktivitas, ya bahasa kita pas satu geng misalnya gitu kan. Nah, itu terjadi di tengah jalan. Maka disitulah ada solusi alternatif oleh pemerintah daerah misal atau pemimpin daerah untuk dijadikan satu tempat tertentu. Maka ikuti, dan harusnya juga tidak menjadikan itu pasar yang sunyi. Harusnya dijadikan event tertentu sehingga masyarakat bisa hadir, pelanggan hadir, lalu penjual pun juga bersemangat untuk berjualan. Jangan sampai dipindahkan tapi dipandang sunyi. Nah, itu juga masalah juga. Ya kan? Satu sisi kita ingin membantu, tapi sisi lain itu bagi pelaku UMKM jadi masalah. Pak, ini kedai daya pembelinya gimana ceritanya gitu kan? Maka pemerintah untuk menjadikan solusi-solusi alternatif yang bisa memudahkan. Yang kedua, bagi pelaku usaha tentu harus kreatif. Ini penting, Bu. Oke, kita akui masalah kita ini sangat riuh bahasa sederhananya. Tapi juga kita selaku pedagang harus kreatif. Tadi halnya contohnya misalnya ke sini jualan, tadi sebenarnya itu jualan jengkol, Bu. Ada jualan jengkol, tapi dikemas secara kemasan yang oke. Jadi bukan jengkol lagi, tapi keripik jengkol. Nah, dan saya tadi baru lihat UMKM mahasiswa. Bagus ternyata, kemasnya oke, lalu dijual, di branding di Facebook, terus di Shopee dan lain sebagainya. Itu kan smart sebetulnya. Nah, kita juga tidak berpangku tangan hanya minta bantuan orang lain.
0: Terus-terus.
1: Tapi terus-terus minta bantuan pemerintah, minta bantuan seolah-olah pemerintah yang salah gitu. Padahal kitalah yang tidak kreatif. Nah, jangan sampai itu terjadi. Pemerintah sudah menjadikan platform-platform yang mungkin itu mendorong. Nah, seperti kami dulu, saya pernah menerima hibah terkait dengan pemberdayaan ekonomi syariah digital, ekonomi syariah digital. Nah, di situ kami dari kampus-kampus itu bekerjasama membuat platform atau membantu bagaimana cara Bu Hansidin sebetulnya kayak apa caranya supaya bisa go nasional. Ya, ada mungkin di Palangka aja. Harus apa? Iya, harus ada lewat digital. Dengan kita mendigitalkan jualan kita, usaha kita, maka secara langsung kita memamerkan kepada seluruh nasional atau bahkan internasional terkait dengan jualan kita. Nah, itu penting bagi kita smart dalam ekonomi digital. Nah, tentu ya saling tolong menolong. Ya, Pak. Jadi kalau pemerintah sudah dengan perdanya misal atau peraturan provinsi dan sebagainya, ya masyarakat harusnya juga saling simbiosis mutualisme. Yang daerah jangan menyakiti bawah, yang bawah pun juga jangan terlalu ambisius, seolah-olah paling salah gitu. Paling benar juga jangan juga. Ya, karena kita saling menguntungkan. Harusnya seperti itu. Nah, ekonomi syariah melihat ini menjadi al-adil. Keadilan itu harusnya tidak hanya datang dari atas, tapi juga harus datang dari bawah. Nah, ini menjadi bagian penting. Ini menjadi bagian penting untuk kita pikirkan sama-sama. Ya, terkait ekonomi syariah tentu berharap lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, dan ketika mendapatkan musibah, satu, kita kembalikan secara pribadi dulu ke agama kita. Nah, yang kedua, kembalikan bagaimana kita bisa bangkit. Ini paling penting. Nah, bangkit kan pemerintah sudah ada satu, misalnya ada KUR dan lain sebagainya misal untuk memodali UMKM. Nah, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita seolah-olah menjadi yang paling tersakiti. Itu juga gak boleh. Dan pemerintah juga jangan abai dengan UMKM. Misal contohnya UMKM kita ini tidak mampu dalam skala pajak yang tertentu, maka harusnya ada riset yang menunjukkan bahwa seberapa besar sih sebetulnya pajak kota atau pajak provinsi itu untuk UMKM kelas menengah ke bawah. Itu harus ada riset. Jangan sampai dipatok 50% pajak, itu kan gak boleh juga. Semua dipajak 50% gak boleh. Harusnya ada riset. misal saat ini yang paling menarik kan, yang paling ramai di sel misalnya. Di sel 1, 2, 3, sampai 4 itu berapa pajaknya, harusnya seperti itu. Ketika dia di selnya sudah 8, 10 dan sebagainya, itu berapa juga pajaknya, harusnya ada bertahap. Kalau saya ditanya pajak boleh, ya harus ada pajak, tapi juga menyesuaikan. Jangan sampai pukul rata. Nah ini jadi masalah nanti. Tidak tahu kecil besar, yang penting misal aja sih sebenarnya 50% misalnya. Nah itu juga nggak boleh. Harusnya. Tapi ada kebijakan-kebijakan yang itu bisa menolong. Atau kita berikan pajak misalnya, tapi juga kita berikan stimulan untuk apa? Mereka bangkit. Jangan sampai nanti masyarakat tuh merasa seperti ini. Kami ini berjualan kada suah dimodali, gitu kan? Kada suah diapa-apai, kada suah di apa? Diberikan literasi, kada suah diberikan apa-apa, tiba-tiba pemerintah datang mengambil pajak seenaknya aja. Nah, itu jangan sampai terjadi. Harusnya kan kita sebagai pemerintah itu, sebagai pemimpin, kawang apa memimpin melindungi dan lain sebagainya. Apa keluhan masyarakat kita dengar, ya kan, kita dengar lalu kita carikan solusi. Dengan adanya solusi, kita sudah maaf bahasanya, kita sudah berikan tempat, kita sudah berikan ini dan sebagainya. Setelah itu bolehlah kita berpajak, pajak, maka jawabannya boleh saja. Kenapa? Karena kita sudah memberikan yang terbaik untuk mereka. Jangan sampai kita tidak bisa membantu apa-apa, tiba-tiba datang pajak. Nah, itu juga masalah bagi masyarakat kita atau UMKM. Harusnya ada timbal balik. Apa yang diberikan oleh pemerintah dan apa juga yang akan diberikan oleh masyarakat. Nah, itu penting bagi kita. Nah, ekonomi syariah sangat menganjurkan hal demikian. Jangan seolah-olah kita menindas yang bawah, itu nggak boleh. Nah, kan itu disebut dengan riba, garor, maisir, dan lain sebagainya. Oke.
0: Nah, terakhir nih, Dr. Ariyadi. Kalau dirangkum dalam satu kalimat, mengapa ekonomi syariah penting untuk dikembangkan ketika perekonomian sedang menghadapi berbagai gangguan?
1: Satu, stabil. Jadi dalam ekonomi syariah itu terdapat kestabilan di dalamnya. Dan kedua adalah amanah. Dan setiap kita diminta, setiap kita adalah mengemban amanah. Dan setiap amanah akan dimintakan pertanggungjawaban. Ketiga adalah kebermanfaatan. Maka dalam hadis Nabi itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat dan paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ekonomi syariah dasarnya adalah kemaslahatan itu, kebermanfaatan itu. Kita bicara terkait dengan ekonomi syariah, tentu kita akan bicara terkait dengan kebermanfaatan. Kebermanfaatan itulah yang dalam ciri khasnya ekonomi syariah tadi, dalam contoh instrumennya adalah zakat, wakaf, infak. Nah, konsep berbagi itu adalah kebermanfaatan. Itu, Bu.
0: Oke, baik. Terima kasih Dr. Ariyadi, dan terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Pro 1 official ya, yang mana terkait dengan ekonomi syariah. Seperti yang kita ketahui bahwa di tengah berbagai gangguan aktivitas perekonomian, tentu prinsip-prinsip seperti yang tadi dijelaskan Dr. Ariyadi menjadi semakin

0: sebentar ya, saya datang. Cepet kok, mungkin nggak lebih dari 5 menit.
1: Edo, Edo, kalau terima telepon, minggir dulu.
0: Buat tenang, sip saya teruji. Jangan khawatir, Anda bersama pembalap Anda.
1: Halah, lagamu dodo. Awas, kalau kecelakaan ya.
0: Tenang, sebentar, sebentar, sudah itu mau lagi. Ya sayang, gak apa-apa sayang. Ya saya bisa terima telepon kok sambil bawa motor. Sampai aja ya, gak celaka kok, aman deh ya.
1: Do, do, do, minggir, berhenti dulu do. Ini jalan lagi rame loh. Do, lihat jalan. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Edo, Edo, Edo, awas.
2: Ingat, berhentilah sejenak saat menerima telepon di jalan saat Anda berkendara. Karena itu melanggar hukum, juga membahayakan Anda dan pengguna jalan lainnya.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pelajar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Agus Maulana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Dewi. Selamat sore Dewi.
1: Ya, selamat sore Agus Maulana, apa kabar?
0: Kabar sehat dan Tarakan juga cerah Dewi. Gimana cerah, di Palangkaraya? Ya?
1: Di Palangkaraya sore ini luar biasa kabut asapnya Agus, cukup pekat.
0: Masih kabut asap ya?
1: Iya.
0: Nah, semoga reda ya Dewi ya.
1: Iya, hujan yang kami harapkan. Harapannya
0: hujan yang diharapkan. Iya, Dewi, dari Palangkaraya ada informasi apa pada sore hari ini?
1: Iya Agus, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, anak orang utan yang berusia 4 tahun ini mendapatkan perawatan medis dari bosnya Rumenteng karena terdampak karhutla Agus.
0: Oke, bagian dari dampak karhutla ya. Silakan Dewi selengkapnya deh.
1: Iya baik Agus dan juga pendengar serta pemirsa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan Bos

0: terus memantau kondisi orang utan Novita yang berhasil diselamatkan dari kebakaran hutan dan kini menjalani perawatan di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Yayasan Bos di Nyaru Menteng. Berikut selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
1: Kami menduga Novita ini sempat turun ke lantai hutan yang terbakar sehingga dia mendapatkan luka bakar dan kemudian dia naik lagi ke atas pohon gitu.
2: Pas jauh ini ada orang hutan yang meninggal akibat lantai.
1: Sampai hari ini untuk di Kalimantan Tengah belum ada laporan.
3: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan BOS Foundation menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kondisi orang utan Novita usai berhasil diselamatkan dari kebakaran hutan serta penanganan yang dilakukan oleh tim kesehatan di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Yayasan BOS Nyaru Menteng. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor BKSDA Kalimantan Tengah. Menurut Kepala BKSDA Kalimantan Tengah Andi Muhammad Kadapi, saat ini orangutan bernama Novita berusia 4 tahun tersebut masih menjalani perawatan intensif di Pusat Rehabilitasi Orangutan BOS Foundation Nyaru Menteng setelah diselamatkan dari kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kantune. Berada di sekitar Taman Nasional Sebangau, kondisi orangutan Novita luka bakar pada tangan dan kakinya mulai menunjukkan perbaikan. Meski tim medis memperkirakan kondisinya tidak akan kembali sepenuhnya seperti sebelum mengalami luka bakar.
1: Ya, jadi orang hutan ini pada umumnya dia terdampak oleh karhutla ya, baik terdampak oleh kebakarannya maupun terdampak oleh asapnya begitu, sehingga mungkin dia bergeser atau menyelamatkan diri lah supaya dia bisa selamat begitu kira-kira.
4: Paling banyak di kabupaten mana Pak di teman-teman?
1: Kalau yang paling banyak ini di wilayah Kota Waringin Barat, Timur, Seruyan gitu.
3: Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan BOS, Jamartin Sihite, di kesempatan yang sama menyampaikan, orang utan Novita yang diperkirakan berusia sekitar 4 tahun ini diduga sempat berjalan di lantai hutan yang terbakar sebelum menyelamatkan diri dengan memanjat pohon. Akibatnya telapak dan jari kakinya mengalami luka bakar cukup parah. Tim lapangan menyebutkan, luas luka bakar yang dialami Novita berada di kisaran 14,5 hingga 20% dari tubuhnya. Untuk mengurangi dampak asap, BOS Foundation memasang sprinkler yang menghasilkan kabut air di sekitar kandang, area bermain orang utan, dan sekolah hutan. Upaya ini dilakukan untuk menekan tingkat polusi udara yang dihirup satwa selama kabut asap masih menyelimuti kawasan Nyaru Menteng. Meski hingga kini lokasi tersebut masih bebas dari api, paparan asap masih menjadi ancaman bagi kesehatan orang utan.
5: Dia akan diselamatkan di daerah kebakaran yang dia untuk sampai ke pohon tempat dia manjat. Sebelum kita selamatkan, dia akan harus manjat ya. Harus jalan di api sehingga telapak kakinya, jari kakinya itu terbakar. Dan sekarang dalam masa kita coba obati karena ada 20% luka bakar. Jarinya nanti dijelaskan oleh saudara Agus, dokter hewan. Tetapi kami masih berharap dia akan tetap sehat dan bisa kembali ke alam.
3: Saat dimintai keterangan, Koordinator Dokter Hewan Yayasan BOS Nyaru Menteng, Dokter Hewan Agus Pahroni menjelaskan, luka bakar pada tangan Novita berada pada derajat 2 dan 3, sementara kedua kakinya mengalami luka bakar derajat 4 yang telah mencapai jaringan lebih dalam hingga tulang. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa jari kaki Novita tidak dapat diselamatkan dan harus diamputasi. Meski demikian, tim medis masih berharap Novita dapat pulih dan nantinya memenuhi persyaratan untuk dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya.
6: Iya, untuk kasus Novita memang dari awal kondisinya memang sudah kita tahu bahwa ada luka bakar yang cukup berat. Dan kalau kita lihat memang derajat luka bakarnya itu bisa sampai derajat 4 yang kita hitung di kaki terutama. Sehingga untuk kondisi Novita pada saat awal itu memang kita sudah prediksi kaki itu mengalami luka bakar yang cukup berat. Secara keseluruhan memang sebagaimana yang disebutkan Pak Jamartin tadi, luka bakar di tubuhnya itu ada sekitar 14,5% sampai 20%.
3: Dijelaskan pula selain Nopita, BKSDA Kalimantan Tengah bersama pihak terkait telah menyelamatkan 48 satwa liar terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, 25 merupakan orang utan dan sebagian yang dinyatakan sehat setelah pemeriksaan dokter hewan telah dipindahkan kembali ke habitat yang dinilai aman dari kebakaran. Satwa lain yang turut dievakuasi diantaranya owa dan kukang. Dampak karhutla juga dirasakan orang utan yang berada di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng. Dari total 224 orang utan yang dirawat, sebanyak 47 telah menunjukkan gejala infeksi saluran pernapasan akut ISPA akibat paparan asap. Penanganan dilakukan antara lain dengan nebulizer, pemberian vitamin, air minum, madu, serta obat herbal untuk membantu menjaga kondisi kesehatan mereka. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Ya, demikian tadi Agus, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di RRI Tarakan.
7: Baik, terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Agus.
0: Gimana kabarnya Samarinda, Fadel?
1: Alhamdulillah untuk hari ini dan beberapa hari terakhir ini Samarinda sepertinya teduh, meskipun teduhnya ini sebenarnya adalah dampak dari kabut asap dari karhutla ya rekan Agus.
0: Teduh-teduh berasap ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, ada informasi apa dari Samarinda, Fadel?
1: Ya, dari Samarinda informasi terkait rumah sakit, salah satu rumah sakit umum daerah ya, yang ada di Kota Tepian Samarinda yang mengembangkan layanan spesialis ini rekan Agus.
0: Oke, silakan selengkapnya Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Agus. Pendengar dan pemirsa RRI, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II Kalimantan Timur terus mengembangkan layanan dokter spesialis. Sementara koordinasi rujukan dengan puskesmas perlu diperkuat agar pelayanan pasien berjalan lancar. Selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II Kalimantan Timur terus meningkatkan layanan kesehatan melalui kerjasama dengan dokter spesialis. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan dan pengobatan sesuai kebutuhan. Saat ini rumah sakit tersebut memiliki 4 dokter berstatus aparatur sipil negara, serta bekerjasama dengan 11 dokter spesialis lainnya. Layanan yang tersedia meliputi penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, bedah, anestesi serta jantung. Selain itu, pengembangan layanan juga diarahkan pada penambahan spesialis paru dan rencana pembukaan praktik dokter jantung dalam beberapa minggu ke depan. Selain itu, rumah sakit melayani persalinan dan bekerja sama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada ibu hamil. Hal ini dikatakan pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II, Dr. Ivan Haryadi Harjowijoyo, kepada RRI Kamis 8 Oktober 2026.
3: Ya, saat ini kami terus mengembangkan, jadi meskipun dokter yang pegawai negeri hanya ada 4 orang, tapi kita ada bekerja sama dengan dokter-dokter spesialis yang lain, itu ada 11 orang, jadi layanannya juga semakin meningkat. Kita punya 4 dasar, dari mulai penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, juga bedah, selain itu juga ada dokter anestesi, ada dari dokter jantung, dokter gigi konservasi, dan juga dokter-dokter yang lain yang akan dikembangkan. Seperti dokter paru juga akan datang, dan dokter jantung. Termasuk kita juga kerjasama dengan puskesmas untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk ibu-ibu hamil. Jadi ada, kita harapkan ibu hamilnya siap pada saat melahirkan.
2: Pengembangan layanan tersebut perlu didorong koordinasi rujukan yang responsif antar fasilitas kesehatan, terutama antara rumah sakit dan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala UPTD Puskesmas Sempaja Dr. Emma Aryani menilai, komunikasi dengan pihak rumah sakit menjadi bagian penting dalam memastikan pasien mendapatkan penanganan lanjutan. Terlebih, Puskesmas Sempaja termasuk fasilitas kesehatan yang sering berkoordinasi dengan RSUD Haji Muhammad Salehuddin II karena letaknya berdekatan.
4: Nah, yang paling patut di highlight ya atau disoroti adalah mengenai pelayanan, dalam hal ini tentu saja rujukan. Nah, dari kami sendiri Puskesmas Sempaja yang sangat dekat dengan Rumah Sakit AMS 2 ini, maka kami seringkali berhubungan terutama soal rujukan. Nah, mungkin harapan kami sebagai FKTP yang sering berhubungan sama AMS 2, artinya mungkin rujukan itu akan lebih berjalan baik. Apabila ada permasalahan, bisa segera direspon oleh rumah sakit supaya pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik.
2: Koordinasi yang baik diharapkan dapat mempercepat penanganan kendala rujukan sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan bagi masyarakat. Masukan dari puskesmas dan pihak terkait lainnya juga dibutuhkan untuk mengevaluasi layanan serta menentukan perbaikan yang diperlukan. Dengan pengembangan dokter spesialis yang diikuti penguatan komunikasi antar fasilitas kesehatan, RSUD Haji Muhammad Salehuddin II diharapkan semakin mampu mendukung kebutuhan pengobatan masyarakat, sekaligus memperlancar proses rujukan pasien dari puskesmas. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda, kami kembalikan ke rekan Agus di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan kembali melakukan penggiliran aliran air bersih ke rumah-rumah warga di wilayah Kecamatan Tarakan Tengah. Kebijakan ini dilakukan akibat pasokan air baku di Embung Binalatung kembali menepis. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Gilir yang Tarakan Tengah ini karena Embung Binalatung itu kondisi sekarang itu min 274 cm dan airnya tidak bisa diambil.
2: Intensitas hujan yang masih minim di Tarakan kembali membuat ketersediaan air baku di embung menipis, terutama di Embung Binalatung. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan menjelaskan, saat ini ketinggian air di Embung Binalatung sudah berada di level minus 274 cm dan sudah tidak bisa diambil lagi. Bahkan Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 5 sudah menghentikan pengambilan air di embung tersebut. Hal itu dilakukan karena embung tidak boleh sampai kering total. Minimal harus menampung 48.000 meter kubik air. Jika dikuras habis akan merusak struktur bendungan. Kondisi lubang isap pun sudah tidak bisa lagi menghisap air. Kondisi ini berdampak menurunnya produksi air bersih yang dilakukan Perumda Tirta Alam Tarakan, terutama untuk melayani masyarakat di Kecamatan Tarakan Tengah. Agar warga tetap terlayani, Perumda Tirta Alam Tarakan terpaksa kembali melakukan penggiliran air ke rumah-rumah pelanggan.
1: Yang digilir itu hanya Tarakan Tengah, tapi untuk Tarakan Barat, Tarakan Utara, sebagian Tarakan Timur itu sudah digilir. Karena apa? Digilir yang Tarakan Tengah ini karena Embung Binalatung itu kondisi sekarang itu min 274 cm dan airnya tidak bisa diambil. Karena per tadi sore BWS menyetop untuk pengambilan air karena embung itu tidak boleh kering betul. Minimal dia harus menampung 48.000 meter kubik minimal.
2: Adapun daerah yang terdampak penggiliran air adalah wilayah pelayanan instalasi pengolahan air IPA Kampung 1 meliputi Selumit Pantai, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Bengkok, dan Asrama Polisi. Sedangkan wilayah lain seperti Tarakan Barat, Tarakan Utara, dan sebagian Tarakan Timur saat ini masih kondisi aman. Pasalnya, embung Rawasari sudah terisi dan hanya minus 18 cm setelah sebelumnya sempat minus 2 meter lebih. Embung Indulung juga bahkan surplus 14 cm dan embung Bengawan surplus 10 cm. Iwan mengimbau warga di Tarakan Tengah untuk menghemat air dan menampung air saat jadwal giliran tiba, karena musim kemarau diprediksi BMKG masih akan berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nusantara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan saya Auliana. Halo Aulia.
1: Halo Agus.
0: Apa kabar nih Banjarmasin sore hari ini Aulia?
1: Kabar baik Banjarmasin, masih dikepung kabut asap.
0: Masih dikepung, ya sudah tiga wilayah nih.
1: Betul, iya, dari pagi sampai sore baunya gosong semua sampai ke baju-baju.
0: Gosong, belum
1: ya.
0: Ada hujan?
1: Belum ada hujan, jadi parfumnya cap gosong hari ini.
0: Cap gosong, aduh, pakai parfum keluar juga bau gosong lagi ya.
1: Gosong, betul Agus.
0: Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin Aulia?
1: Iya, informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan 71 kejadian kebakaran lahan.
0: Oke, lagi-lagi kebakaran lahan. Silakan Aulia.
1: Betul. Baik, terima kasih Agus. Ditarakan pendengar dan pemirsa, sebanyak 71 kejadian kebakaran lahan tercatat di Kota Banjarmasin sejak Juli hingga Oktober 2026. Wilayah Sungai Andai menjadi kawasan dengan kejadian terbanyak, yakni 12 kejadian. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Meningkatnya kebakaran lahan mendorong pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla, mulai dari posko siaga 24 jam hingga dukungan operasi pemadaman dari udara, dengan melibatkan berbagai unsur tidak hanya untuk memadamkan api, tetapi juga melakukan pencegahan, pemantauan, pembasahan lahan, serta perlindungan petugas dan masyarakat dari dampak kabut asap. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, jumlah kejadian kebakaran lahan menunjukkan tren peningkatan sejak Juli hingga memasuki Oktober. Berdasarkan data BPBD Kota Banjarmasin, wilayah Sungai Andai menjadi kawasan kejadian dengan terbanyak yakni 12 kejadian. Selanjutnya Basiri Selatan 7 kejadian, Pemurus Dalam 6 kejadian, Tanjung Pagar 6 kejadian, dan Kuripan 3 kejadian. Penanganan karhutla juga diperkuat melalui operasi udara. Pemko Banjarmasin berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan BNPB dalam pelaksanaan operasi helikopter waterbombing di sejumlah kawasan yang membutuhkan dukungan termasuk Sungai Andai dan Pemurus.
3: Nah, di situ kita dirikan pos lapangan ini untuk mendekatkan petugas-petugas kita dengan masyarakat. Untuk memberi aman rasa masyarakat dan melindungi tadi, melindungi wilayah kita, perumahan, permukiman kita, jangan sampai nanti terdampak oleh adanya kebakaran lahan.
2: Di tengah kondisi sekarang, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin juga memperketat protokol kesehatan di lingkungan sekolah, baik untuk peserta didik maupun tenaga kependidikan. Menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat dan berfluktuatif. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama meminta seluruh sekolah mengoptimalkan penggunaan masker bagi peserta didik, tenaga pendidik, kependidikan hingga seluruh karyawan selama berada di lingkungan sekolah. Bahkan peserta didik maupun tenaga pendidik yang masuk kategori rentan harus mendapatkan perhatian dan pemantauan khusus dari pihak sekolah. Ia juga meminta guru dan wali kelas mengetahui kondisi kesehatan peserta didiknya, terutama mereka yang memiliki riwayat gangguan pernafasan.
4: Pertama, penyesuaian jam belajar lagi, jam 9. Kemudian yang kedua adalah protokol kesehatan. Guru, kepala sekolah harus mengawasi penggunaan masker untuk peserta didik, kemudian juga untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, seluruh warga di satuan pendidikan. Kemudian apabila ada yang mengidap penyakit yang rentan terhadap kabut asap, misalnya asma dan lain-lain, bisa minta izin untuk tidak mengikuti pertemuan tatap muka terbatas.
2: Pemko Banjarmasin juga terus memantau perkembangan kualitas udara sebagai bagian dari penanganan dampak kabut asap. Kondisi tersebut turut menjadi pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, termasuk penerapan pembelajaran jarak jauh dan penyesuaian jam belajar sesuai kondisi udara. Juba Muhammad melaporkan.
1: Baik Agus, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya Wina. Halo Wina.
1: Halo juga Agus.
0: Gimana kabar Nunukan sore hari ini Wina?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kalau cuaca di Nunukan saat ini mendung Agus.
0: Mendung ya, alhamdulillah. Yeah. Tidak ada kabut asap kan tapi?
1: Ringan, sepertinya ringan.
0: Oke, okay, baik.
1: Kalau mau ini tidak juga nih. Ada
0: tidak juga
1: tidak aman ya. Sedang aman. Tidak baik-baik saja gitu.
0: Sedang tidak baik-baik saja. Oke, okay. Yeah. Ada informasi apa dari Nunukan rekan Wina?
1: Baik. Dari Nunukan, informasi yang telah disiapkan reporter kami ini terkait pelatihan satpam di Nunukan kembali dibuka, Agus.
0: Oke, silakan selengkapnya, Wina.
1: Baik, terima kasih Agus. Pendengar dan pemirsa RRI, pelatihan satpam di Nunukan dibuka bagi warga yang memenuhi sejumlah persyaratan. Peserta harus memiliki dokumen kependudukan dan memenuhi ketentuan pendidikan serta kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
2: Kesempatan pelatihan Satpam 2026 ini ditujukan bagi warga Nunukan yang belum bekerja dan ingin mengikuti pelatihan keterampilan. Selain bekal untuk memasuki dunia kerja, pelatihan ini juga diarahkan untuk membantu mengurangi pengangguran. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, Saharudin mengatakan KTP Nunukan menjadi salah satu persyaratan utama dalam pelatihan tersebut. Persyaratan itu diberlakukan karena pelatihan memang diperuntukkan bagi warga Nunukan.
3: Persyaratan utamanya itu termasuk warga negara Indonesia, itu biasa. Semua pelatihan-pelatihan itu pasti mencantumkan itu. Terus harus berdomisili di Nunukan atau utamanya itu KTP Nunukan. Karena kita di pelatihan ini peruntukan untuk warga Nunukan. Dengan konsekuensi tujuannya itu untuk supaya kita bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Nunukan. Itu tujuan utamanya.
2: Selain KTP Nunukan, calon peserta juga harus memiliki pendidikan minimal SMA dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pelatihan juga menyasar warga yang belum bekerja, sehingga diharapkan dapat membantu kesempatan bagi mereka untuk memiliki keterampilan kerja.
3: Terus dengan warga, anak-anak kita, dengan adik-adik kita yang belum bekerja, terus pendidikan minimal SMA dan sederajat, terus usianya maksimal 18 tahun, dengan bapak-bapak juga yang masih umurnya yang masih mencukupi itu sampai 35 tahun, itu bisa masuk, bisa kita cover.
2: Peserta juga harus dalam kondisi sehat dengan ketentuan fisik yang menjadi pertimbangan dalam pelatihan. Saharudin menyebut, tinggi badan yang menjadi acuan sekitar 165 cm untuk laki-laki dan 160 cm untuk perempuan.
3: Terus berbadan sehat dengan ideal maksimal itu biasanya kita itu kalau rata-rata dibandingkan dengan tinggi badan yang 165 untuk laki-laki, 160 untuk perempuan, dan kalau idealnya itu 165 kalau tidak salah sih, itu sekitar 70-an lebih lah. Seperti 69 kah idealnya itu untuk berat badannya kan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Agus, di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Mulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, ajang Pekan Olahraga Provinsi ya, Porprov ke-13 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 ini ditunda ya, pendengar, akibat kabut asap karhutla yang masih tebal ya. Dan semula Porprov ini dijadwalkan berlanggung pada tanggal 2 sampai dengan 14 Oktober, tetapi pelaksanaannya ini diundur ke bulan November untuk menunggu kondisi karhutla mereda. Dan ternyata luar biasa ya pendengar dampaknya, bahwa kabut asap akibat karhutla ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan olahraga di Kalimantan Tengah. Karena ajang Porprov ini ya tentu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan venue-nya kabarnya untuk berbagai cabang olahraga juga sudah selesai. Terpaksa harus ditunda lagi sampai nanti bulan November ya. Tentunya ini keputusan bukan tanpa alasan, karena kesehatan dan keselamatan atlet ya serta masyarakat harus menjadi prioritas yang utama. Dan kita tentu juga berharap ya bahwa kondisi kabut asap ini juga bisa segera membaik ya, hujan juga segera turun sehingga aktivitas kita semua ini bisa kembali berjalan normal ya. Tentu juga bagi para atlet ya yang sudah berlatih, sudah mempersiapkan diri sejauh mungkin, sudah banyak mungkin waktu yang digunakan, namun ternyata pelaksanaannya harus ditunda ya. Tetap semangat, semoga nanti bisa bertanding dengan kondisi yang lebih aman dan juga sehat ya. Dan juga bagi Anda pendengar, tetap jaga kesehatan tentunya di tengah kondisi udara yang masih belum bersahabat ya. Dan selain penundaan Porprov ya, ini juga informasi penting ya pendengar, mulai tanggal 9 sampai 16 Oktober 2026, perubahan jam operasional ya, Bandara Cilikriwut Palangkaraya mengalami perubahan jam operasional menjadi pukul 9 sampai dengan pukul 21 malam ya. Dan kemudian juga ini pengumuman ya, dari Lion Group tanggal 10 Oktober 2026 diinformasikan kepada seluruh calon penumpang bahwa penerbangan maskapai Lion Air dari dan menuju Palangkaraya pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 ini berstatus normal atau tetap terbang. Rincian penerbangan yang beroperasi ini adalah JT680 rute Surabaya Palangkaraya, kemudian JT681 rute Palangkaraya Surabaya. Untuk pembelian tiket dan informasi terkini dari penerbangan Batik Air bisa melalui Universal Travel Agent. Kemudian juga ya diinformasikan kepada seluruh calon penumpang Batik Air ya, bahwa penerbangan maskapai Batik Air dari dan menuju Palangkaraya pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 ini berstatus beroperasi normal atau tetap terbang. Rincian penerbangan yang beroperasi ya, ID 6200 rute Jakarta Palangkaraya, ID 6201 rute Palangkaraya Jakarta. Untuk pembelian tiket dan informasi terkini dari penerbangan Batik Air bisa melalui Universal Travel Agent. Ya, kemudian juga pengumuman dari Garuda Indonesia memperhatikan kondisi cuaca di Kota Palangkaraya yang terdampak karhutla. Dengan ini diinformasikan bahwa pada hari ini 9 Oktober terdapat penerbangan rute Jakarta Palangkaraya dan Palangkaraya Jakarta yang mengalami penghentian operasional atau batal. Selanjutnya untuk periode tanggal 10 sampai dengan 20 Oktober 2026, penerbangan tetap beroperasi namun mengalami perubahan jadwal flight
Adapun rincian penyesuaian operasional penerbangan, tipe pesawat 8738, penerbangan tanggal 10 hingga 20 Oktober 2026, GA550, rute Jakarta-Palangkaraya, berangkat 16.30 waktu Indonesia Barat, tiba 18.20 waktu Indonesia Barat. GA551 rute Palangkaraya Jakarta, berangkat 19.05 waktu Indonesia Barat, tiba 20.50 waktu Indonesia Barat. Untuk pembelian tiket dan informasi terkini dari penerbangan Garuda Indonesia bisa melalui WA Service di pukul 8 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan calon penumpang dihimbau untuk secara berkala memastikan status penerbangan, menghubungi call center maskapai untuk mendapatkan informasi penerbangan terkini, menghubungi kontak center in journey airport untuk mendapatkan informasi bandara dan bantuan layanan. Demikian tadi pendengar ya, pengumuman yang kami sampaikan. Dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini pukul 16.43 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat menikmati malam Sabtu ya pendengar, karena besok juga sudah hari Sabtu, waktunya juga weekend ya. Ini waktu yang senantiasa dinanti-nanti ini ya, biasanya mungkin sudah banyak rencana, tapi karena berhubung kabut asap ya, mungkin juga harus tertunda rencananya. Tidak mengapa ya, demi keselamatan kita bersama. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, kami kembali akan hadirkan Cek Fakta.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim makanan GMO dapat merusak genetik dan kesehatan manusia. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip turnbackhoax.id. Tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi makanan GMO dapat menyebabkan perubahan atau integrasi DNA makanan ke dalam genom manusia. Sementara produk GMO yang beredar telah melalui pengujian keamanan oleh otoritas terkait. Di Indonesia, peredaran produk rekayasa genetik diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Setiap produk GMO dievaluasi dari aspek keamanan, komposisi nutrisi, serta potensi risiko lainnya sebelum memperoleh izin untuk diedarkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan

0: menyatakan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutlah. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutlah, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutlah dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Iya, pendengar, Kementerian Agama resmi membuka pendaftaran bantuan penyelesaian pendidikan atau BPP bagi mahasiswa program Magister S2 dan Doktor S3 dalam negeri. Pendaftaran ya ini dibuka mulai tanggal 5 sampai dengan 12 Oktober 2026 dengan besaran bantuan Rp20 juta untuk mahasiswa S2 dan Rp25 juta untuk mahasiswa S3. Ya, program ini diselenggarakan ya oleh Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Kementerian Keuangan. Ya, pendengar, tentu ini bisa dimanfaatkan ya, terutama bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan magister ataupun doktoral di dalam negeri, apalagi biaya pendidikan dan penyelesaian studi ini tentu membutuhkan persiapan yang tidak sedikit ya. Dan melalui program bantuan penyelesaian pendidikan dari Kementerian Agama ini, mahasiswa S2 ini berkesempatan memperoleh bantuan Rp20 juta, kemudian mahasiswa S3 ini sebesar Rp25 juta. Dan semoga program seperti ini ya bisa membantu mahasiswa juga menyelesaikan studinya tepat waktu dan semakin banyak generasi terdidik yang lahir untuk berkontribusi bagi masyarakat ya. Dan pendengar ya, informasi selengkapnya silakan Anda dapat membacanya di rri.co.id. dan pendengar, azan maghrib ya untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 ya, nanti akan berkumandang pada pukul 17:18 waktu Indonesia Barat. Dan baiklah ya, menantikan kumandang azan maghrib ya pendengar, sesaat nanti kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya sajian lagu-lagu religi islami kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran. Kami ambil dari surah Al-Imran ayat 95 hingga 99.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Tawhid. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dengan sajian lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda kami hadirkan, dan tentunya masih dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya, sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

Kualitas udara di Kota Palangkaraya ya pendengar terpantau sangat buruk pada sepanjang hari ini, dan berdasarkan pemantauan dari indeks kualitas udara ya, kualitas udara berada pada angka 1419 dan masuk kategori berbahaya. Ya pendengar, kondisi ini menunjukkan udara di wilayah Kota Palangkaraya sedang mengalami pencemaran yang sangat tinggi. Kondisi udara yang pekat ini juga bisa kita lihat dari tingginya konsentrasi partikel polutan di udara ya. Polutan utama yang terpantau ini adalah PM2,5, yaitu partikel halus yang berukuran sangat kecil dan dapat masuk ke dalam sistem pernafasan. Ya pendengar, kalau kita rasakan juga ya, bagi Anda warga Kota Palangkaraya sampai dengan petang hari ini pun kondisi kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya juga masih menjadi perhatian kita bersama ya, apalagi partikel PM2,5 berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan ya. Karena itu kita semua tentunya perlu waspada dan menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang sangat tidak bersahabat ini. Dan kalau memang tidak ada keperluan mendesak ya, sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan. Jangan lupa gunakanlah masker yang sesuai untuk menyaring partikel-partikel halus ya. Perbanyak minum air putih dan segera mencari pertolongan medis apabila memang mengalami sesak nafas ataupun keluhan kesehatan yang berat ya. Ya pendengar, tentunya kita semua berharap hujan segera turun dan kondisi udara di wilayah Kalimantan Tengah ini berangsur membaik ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan juga kesehatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, peringat sesaat nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Ciri orang bertakwa yaitu orang-orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

0: Din, kemarin malam pas saya sembahyang, kamu putar musik keras banget.
1: Aduh, maaf Pak Yasa, saya kira Bapak lagi pergi. Kuping saya lagi aktif-aktifnya, tapi ingatan kadang libur Pak Yasa, maaf ya.
0: Ya, nggak apa-apa, asal jangan ganggu yang lain ibadah. Itu sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, hormat kepada keyakinan orang lain.
1: Nah, betul Pak Yasa, saya juga belajar, hormat itu nggak nunggu Idul Fitri, tapi seharusnya tiap hari sih Pak.
0: Nah, itu baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Waktu saya sakit, kamu yang pertama kirim bubur. Padahal, kamu nyalain kompor aja, gak bisa.
1: Pak Yasa, namanya juga usaha, Pak. Tapi saya sadar, kita ini beda tapi tetap satu jalan loh, Pak.
0: Itu dia, Din. Persatuan Indonesia. Kalau tetangga udah akur, komplek kita juga adem terus.
1: Dan, kalau ada yang gak cocok ya, Pak Yasa, ya tinggal duduk rembuk aja. Jangan langsung ngambek, lalu update status. Betul kan Pak Yasa?
0: Ah, kamu ini, makanya ada musyarah. Biar pelan, asal mufakat. Nggak perlu tinggi suara, yang penting tinggi pengertian.
1: Setuju Pak. Kayak kemarin, aku yang ngumpulin iuran ronda, Pak Yasa yang catat-catat namanya. Kerjasama, nasib tapi beda-beda ya Pak Yasa ya.
0: Itulah keadilan sosial. Biar nasib beda Din, ringan sama diginjing, berat panggil aja yang muda.
1: Yah Pak Yasa, tapi kalau tiap hari dipanggil, lama-lama yang muda bisa pura-pura tua loh Pak Yasa.
0: Gak masalah, pura-pura tua, yang penting rukun dan hidup berpancasila.
1: Wah mantap Pak Yasa.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Selamat petang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
2: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, pemerintah kota menyiapkan 5.000 paket susu yang kita bagikan untuk warga yang di Jalan Imam Bonjol.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya, terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di semua kecamatan. Saat ini Karhutla juga sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau. Berikut selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
3: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
1: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
3: Sementara itu jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
4: Asap sangat parah Pak, parah sekali dan parah, sangat parah Pak. Sangat tebal Pak, kami harus memelankan Pak kendaraan kami Pak, harus menyalakan lampu sen kami Pak. Sangat parah Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan membagikan 5.000 masker dan 5.000 paket susu kambing Etawa kepada masyarakat untuk membantu menjaga kesehatan.

0: hutan di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Palangkaraya dan direncanakan berlangsung secara berkala dengan lokasi yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
1: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, pemerintah kota menyiapkan 5.000 paket susu yang kita bagikan untuk warga yang di Jalan Imam Bonjol. Nah, insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan menyiapkan lagi, cuma lokasinya mungkin yang berbeda.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan Kota telah membagikan 5.000 masker dan 5.000 paket susu kambing Etawa kepada masyarakat sebagai upaya menjaga kesehatan warga di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Palangkaraya untuk membantu masyarakat menghadapi dampak buruk kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya. Pembagian masker dan susu ini dilaksanakan secara berkala selama persediaan masih ada. Dinas Kesehatan Kota akan berencana kembali menjadwalkan kegiatan serupa pada pekan berikutnya dengan lokasi pembagian yang berbeda menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Terkait dampak kesehatan, Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 81 kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA berdasarkan data hingga sehari sebelumnya. Meski demikian, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan kesehatan akibat paparan asap, terutama ketika melakukan aktivitas di luar rumah.
1: Kami upayakan gini, kalau tetes mata rasanya tidak bisa kita bagikan untuk semua orang, kan tidak bisa dipakai sembarang orang. Jadi intinya bagi warga kita yang mengalami sakit mata, mata merah, gatal, upayakan datang ke fasilitas kesehatan yang ada. Nah, insya Allah di sana akan dilayani.
2: Lebih lanjut disampaikan Ridwan, Dinas Kesehatan Kota membagikan masker dan susu kambing Etawa dipilih sebagai salah satu bentuk suplementasi yang dapat membantu menjaga kondisi tubuh masyarakat. Namun bagi masyarakat yang mengalami gangguan mata seperti kemerahan, gatal atau iritasi akibat kabut asap, disarankan mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Salah seorang warga Kota Palangkaraya, Ripa, mengaku terbantu dengan pembagian masker, vitamin, dan susu yang dilakukan pemerintah melalui Dinkes Kota ini. Ia menilai kegiatan ini membuat masyarakat merasa diperhatikan, terlebih di tengah kondisi kabut asap yang masih mengganggu aktivitas sehari-hari seperti sekarang. Selain itu, melalui dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat membantu mengurangi resiko gangguan kesehatan selama kabut asap masih terjadi.
3: Saya pribadi merasa terbantu dengan adanya program dari Pemkop Palangkaraya, karena sebelumnya kan pemerintah provinsi juga gencar ya membagikan masker. Tentunya kami sangat merasa diperhatikan sekali, karena di setiap sisi-sisi bahu jalan itu kan kebanyakan ada relawan, ada pemerintah Kota Palangkaraya untuk bersinergi memberikan masker. Selain masker itu saya juga dapatkan seperti vitamin, susu Etawa gitu. Jadi masa terbantulah dengan ada seperti itu.
2: Selain pembagian masker dan susu, pemerintah Kota Palangkaraya juga mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat harus bepergian, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami batuk, pilek, atau keluhan lainnya. Selanjutnya, pemerintah kota juga menyiapkan 47 ruang oksigen yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Aksi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran turun langsung ke lapangan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Lintas Pangkalan Bun, Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, mendapat apresiasi dari masyarakat Kalimantan Tengah. Bersama petugas dan relawan, Gubernur langsung mendekati titik api, membantu proses pemadaman sekaligus mengarahkan langkah penanganan agar kebakaran tidak semakin meluas. Warga Kalimantan Tengah, Nita Dewi, mengapresiasi langkah spontan yang dilakukan orang nomor satu di Kalimantan Tengah tersebut. Ia sebagai warga Kota Palangkaraya merasa kinerja pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota dalam menangani kebakaran hutan dan lahan sudah maksimal. dan berharap kinerja yang telah berjalan dapat lebih maksimal. Ia berharap sebagai warga Palangkaraya sangat bangga punya pemimpin yang mau turun langsung ke lapangan saat kondisi kabut asap seperti sekarang, dan berharap aksi yang dilakukan tidak semata-mata hanya pencitraan. Keterlibatan Agustiar bermula ketika dirinya melihat titik api saat berada di kawasan tersebut. Tanpa menunggu lama, ia bersama jajaran langsung turun ke lapangan untuk membantu petugas dan relawan yang berupaya mengendalikan kebakaran. Aksi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat penanganan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam operasional penerbangan dari jadwal sebelumnya pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 9 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, menyesuaikan kondisi kabut asap yang menyebabkan terbatasnya jarak pandang khususnya pada pagi hari. Berikut selengkapnya, Sally Tiffany melaporkan.
5: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Palangkaraya masih terus berlanjut dan berdampak terhadap pergerakan pesawat udara di Bandara Cilikriwut, terutama pada pagi hari. Kondisi ini mendorong manajemen bandara melakukan evaluasi terhadap jam operasional penerbangan guna menyesuaikan aktivitas penerbangan dengan kondisi di lapangan di tengah kabut asap. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Imade Dermawan, mengatakan jam operasional penerbangan disesuaikan dari sebelumnya mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 5:30 sore menjadi pukul 9 pagi sampai dengan pukul 9 malam WIB. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG serta koordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan fleksibilitas kepada maskapai dalam mengatur jadwal penerbangan.
6: Penerbangan kegiatan take off landing pesawat udara itu di pagi hari mengingat jarak pandang yang sangat terbatas. Nah, untuk itu kami memutuskan dari manajemen Bandara Palangkaraya melakukan penyesuaian jam operasional penerbangan dari pukul 5 pagi sampai dengan 17.30 menjadi 09 sampai dengan 21.00. Nah, ini harapan kami bisa memberikan fleksibilitas kepada teman-teman maskapai untuk melakukan retiming kegiatan penerbangan mereka, sehingga ini memberikan dampak terhadap kegiatan masyarakat yang.
5: Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut Palangkaraya, Sugiono, menjelaskan, kabut asap yang masih menyelimuti Kota Palangkaraya dipengaruhi oleh keberadaan titik api di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Selain itu, arah pergerakan angin juga turut mempengaruhi penyebaran kabut asap. Angin yang tertiup dari arah timur membawa udara kering dan melewati titik kebakaran, kemudian bergerak ke arah barat daya hingga utara menyebabkan asap menyebar hingga ke kawasan perkotaan.
7: Secara perhitungan alamiah, itu angin bertiup dari timur, ya, angin timuran. Jadi angin timuran sudah membawa kering, kemudian juga yang dilewati kering dan ada indikasi kebakaran, maka itu akan memicu kemudahan kebakaran. Satu. Yang kedua, arah dari pergerakan angin ini kan rata-rata ke barat daya, kemudian ke utara. Nah, itulah dampaknya, makanya bisa sampai ke pusat-pusat kota di daerah kita. Juga termasuk Palangkaraya, saya juga sangat konsen terhadap Kota Palangkaraya kita ini, karena kenapa sudah berbulan-bulan ini kita sudah ada hujan, beberapa kali ada titik-titik hujan atau sudah dibasahi hujan, tetapi dampak kabut asapnya masih sangat besar.
5: Manajemen Bandara Cilikriwut juga menegaskan, evaluasi operasional akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jarak pandang dan perkembangan kabut asap di sekitar bandara. Imade Darmawan juga menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui Bandara Cilikriwut untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai penerbangan masing-masing terkait jadwal keberangkatan dan kedatangan. Selly Tiffany melaporkan.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menargetkan vaksinasi rabies terhadap sekitar 8.000 ekor anjing, kucing, dan kera pada tahun 2026. Pelaksanaan vaksinasi masih menghadapi kendala kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan sejumlah kader vaksinator mengalami ISPA, sehingga masyarakat dihimbau aktif menjaga kesehatan dan memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan. Berikut Farhat melaporkan.
8: Penyakit rabies tidak ada obatnya.
9: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mengupayakan mencegah penyakit rabies pada hewan peliharaan melalui vaksinasi. Kabid Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya, Ganjar Priatno mengatakan, selain upaya dari pemerintah, peran pemilik hewan juga penting dalam menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit rabies. Ganjar menyebutkan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya menargetkan vaksinasi rabies terhadap sekitar 8.000 ekor hewan pada tahun 2026. Hewan yang menjadi prioritas vaksinasi meliputi anjing, kucing, dan kera.
8: Himbauan kami dari pemerintah Kota Palangkaraya dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan Kota Palangkaraya yang membawai tupoksi dari kesehatan hewan adalah mari kita peduli terhadap hewan piaraan kita, kesehatan hewan piaraan kita. Jangan sampai kita memelihara hewan kesayangan menjadi petaka bagi kesehatan kita. Jadi kita peduli, kita periksakan hewan kita secara rutin, kita vaksinasi hewan kita secara rutin untuk menghindari penyakit-penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, termasuk penyakit rabies.
9: Menurut Ganjar, pelaksanaan vaksinasi di lapangan masih menghadapi kendala akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan, yang menyebabkan sejumlah kader vaksinator mengalami ISPA. Masyarakat pun dihimbau untuk rutin memeriksa kesehatan hewan dan memberikan vaksinasi sebagai langkah pencegahan rabies. Sementara itu, salah satu warga pemilik kucing, Lydia mengatakan, selain vaksinasi, ia terus berusaha memastikan kebersihan dan mengawasi aktivitas hewan peliharaan sebagai bagian dari perawatan sehari-hari.
10: Pastinya ya menjaga kebersihan kucingnya ya, rutin dimandikan berapa minggu sekali gitu, terus dikasih makan teratur, dan memperhatikan kondisi kesehatan kucing saya. Nah, saya juga kalau misalnya ada kucing itu tidak sering saya lepas di luar rumah, biar saya tetap bisa mengawasi gerak-geriknya dan tidak sembarangan bertemu atau berinteraksi dengan hewan lain yang mungkin berbahaya atau punya penyakit gitu.
9: Lydia mengatakan, dirinya rutin menjaga kebersihan kucing serta memberikan makanan secara teratur. Dia juga memilih untuk tidak terlalu sering membiarkan kucingnya berkeliaran di luar rumah, agar aktivitas dan interaksinya dengan hewan lain tetap terpantau. Menurutnya, pengawasan terhadap hewan peliharaan penting dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatannya. Kedepannya, dia juga berencana mencari informasi lebih lanjut mengenai perawatan kesehatan kucing, termasuk vaksinasi rabies. Muhammad Farhat Panani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Murung Raya berkomitmen meningkatkan minat baca dan kecerdasan masyarakat melalui gerakan literasi. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhyiddin, saat menghadiri pemberian penghargaan literasi, pengukuhan duta baca serta penyerahan hadiah lomba bertutur dan pidato tahun 2026 di Gedung Pertemuan Umum Tiratangka Balang, Puruk Cahu. Rahmanto mengatakan penghargaan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja bersama dalam meningkatkan budaya membaca di Murung Raya. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi para juara untuk terus belajar dan berkarya, sekaligus mendorong peserta lainnya agar semakin giat meningkatkan kemampuan. Sementara itu, puncak kegiatan ditandai dengan pengukuhan para juara pertama dari masing-masing kategori lomba sebagai Duta Baca Kabupaten Murung Raya tahun 2026 oleh Bunda Literasi Murung Raya Warnita Herius. Ramanto berharap gerakan literasi dapat memperluas wawasan, membangun karakter, serta mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran lahan dan hutan turut mempengaruhi aktivitas olahraga di luar ruangan. Hal ini dialami oleh Muhammad Rizky Bahrain, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di UIN Palangkaraya yang rutin bermain voli bersama teman-temannya. Rizky mengatakan ketika asap mulai menyelimuti, udara menjadi terasa sesak dan jarak pandang terganggu. Keadaan ini menjadi sesi latihan terasa tidak nyaman, sekaligus menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan masalah kesehatan seperti batuk dan sulit bernafas. Rizky mengungkapkan sebelum pergi ke lapangan, ia dan teman-temannya terlebih dahulu memeriksa kualitas udara. Jika kondisi masih memungkinkan, mereka akan berlatih dengan durasi yang lebih pendek. Namun, jika asap semakin pekat, kegiatan latihan mereka akan tunda atau pindahkan ke gedung olahraga.
11: Ini merupakan kegiatan yang menyenangkan dan sudah menjadi hobi. Kami tetap harus mempertimbangkan kesehatan kami juga untuk menyiasati kondisi tersebut. Biasanya kami melihat keadaan udara terlebih dahulu sebelum berangkat ke lapangan. Kalau asap masih tipis dan kondisi memungkinkan, kami bisa bermain dengan durasi yang lebih singkat. Namun, kalau asap sudah pekat dan udara terasa tidak sehat, sebaiknya latihan ditunda dulu atau dialihkan ke tempat yang lebih aman, contohnya seperti gor. Terkadang kami menyewa gor saat di malam hari untuk bermain voli.
0: Rizky berharap asap segera menghilang dan udara kembali bersih. Ia juga menginginkan upaya pencegahan karhutla agar semakin serius sehingga masyarakat dapat kembali berolahraga di luar ruangan dengan aman dan nyaman tanpa khawatir akan bahaya asap terhadap kesehatan. Berikutnya pendengar, kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih belum terkendali di Kalimantan Tengah menjadi alasan dilakukannya penundaan Pekan Olahraga Provinsi ke-13 Kalimantan Tengah tahun 2026. Pemerintah diharapkan sigap menanggapi karhutla agar pelaksanaan porprov berlangsung dengan lancar. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
12: Kabupaten Kota Waringin Barat sudah pada siap 100%.
13: Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-13 Kalimantan Tengah 2026 ditunda akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih tebal. Semula Porprov dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober, tetapi pelaksanaannya diundur ke bulan November untuk menunggu kondisi karhutla mereda. Ketua Harian KONI Provinsi Kalimantan Tengah, Hasanuddin Nur mengatakan, berbagai persiapan Porprov telah dirampungkan, termasuk penyelesaian venue untuk berbagai cabang olahraga. Namun, setelah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, penundaan dilakukan demi menjaga kesehatan dan keselamatan atlet serta masyarakat.
12: Iya, kalau kesiapan pada intinya penyokunya udah siap tuan rumah. Kabupaten Kota Waringin Barat sudah pada siap 100%. Nah, karena kondisi alam, kita menjaga juga kesehatan atlet, semua pihak lah, masyarakat, dengan kondisi asap ini masih tebal. Nah, arah gubernur arahnya ke situ.
13: Sementara itu, Wakil Sekretaris Umum Percasi Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmat Agustiono, memaklumi kebijakan penundaan yang dilakukan oleh KONI Kalimantan Tengah. Ia menegaskan, para atlet cabang olahraga catur tetap mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kompetisi Porprov mendatang.
14: Khusus untuk cabur catur, informasi yang kami tangkap, kemudian hasil dari komunikasi dari berbagai kabupaten, kesiapan mereka tetap siap walaupun dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Alam tidak sedang baik-baik saja.
13: Rahmat berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi kabut asap di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah lainnya, terutama Kabupaten Kota Waringin Barat dan Pangkalan Bun. Dengan kondisi udara yang membaik, pelaksanaan Porprov diharapkan dapat berjalan sesuai rencana tanpa terkendala kabut asap. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Di tengah situasi kabut asap saat ini, pembinaan prestasi terus dilaksanakan oleh sejumlah cabang olahraga untuk persiapan menuju event Pekan Olahraga Provinsi dan PON Nusa Tenggara Barat. Selengkapnya kita dengarkan wawancara Edi Suroso bersama Wakil Ketua Umum Bina Prestasi KONI Kalimantan Tengah, Muhammad Rasad Samuel, berikut ini.
15: Selamat petang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Wakil Ketua Umum Bidang Bina Prestasi KONI Kalimantan Tengah, Bapak Muhammad Rasad Samuel. Kita akan berbicara terkait dengan pembinaan prestasi dan juga tentang pembatalan Porprov yang rencananya dimulai Oktober namun bergeser karena kabut asap. Sejauh ini bagaimana persiapan tuan rumah Porprov di Kabupaten Kota Waringin Barat? Nah, bagaimana supaya atlet bisa meningkatkan prestasinya?
16: Silakan aja lanjut yang itu. Berdasarkan informasi berita kemarin, waktu ulang tahun Kobar, Pak Gubernur sudah mengatakan ulang penundaan sampai November, kan gitu. Nah, kami respon dengan positif dengan alasan bahwa asap sampai hari ini juga kita nggak bisa mengelak gitu loh mas.
15: Iya betul bang. Iya. Apa? Kalau boleh tahu juga di Kobar tuh kesiapannya sudah berapa persen Pak Rasad sejauh ini dari pantauan Anda?
16: Sejauh ini pemantauan kami maupun di Dispora Provinsi informasinya sudah hampir 95-100 kan gitu. 95% lah sudah aman.
15: Termasuk anggaran juga ya?
16: Ini.
15: Termasuk anggaran juga sudah siap?
16: Kalau anggaran menurut informasi sih nggak ada masalah sih ya. Mungkin sudah disetujui Pak Gub berapa, tapi kami belum tahu, saya sebagai kan belum tahu kan gitu.
15: Oke, Bang.
16: Nah, prinsipnya Porprov ini ditunda karena bencana alam kan, anggapnya asap kan.
15: Betul, ya.
16: Okay. Ya. Untuk masalah-masalah persiapan KONI-KONI daerah juga ada komunikasi. Bagi yang TC silakan aja, kalau ada anggarannya lanjut aja sampai itu kan.
15: Betul bang. Ya.
16: Nah kami juga bisa nggak bisa menyetop, silakan aja sesuaikan dengan anggaran masing-masing KONI kabupaten.
15: Oke. Kalau dilihat dari kondisi asap seperti ini bang, apakah maksimal untuk melaksanakan latihan-latihan TC bang?
16: Kalau yang kena asap ya nggak maksimal, tapi kulihat dari perkembangan berita-berita kalau tuan rumah itu genjot terus sih. Berapa KONI kabupaten jalan aja sih persiapan, nggak masalah sih saya lihat, kecuali kalau asapnya tebal mereka nggak turun katanya kan gitu.
15: Oke, ya. Dari kacamata Pak Rasad sendiri Pak, apa yang seharusnya dilakukan oleh cabur-cabur untuk meningkatkan prestasi mereka?
16: Kalau saya dapat informasi dari mereka, mereka sudah mulai TC, ada yang sudah mulai keluar kemana-mana, ya syukur bagus ya kalau lihat persiapan mereka masing-masing kabupaten ini.
15: Iya.
16: Karena masing-masing kabupaten kan punya target kan gitu.
15: Iya.
16: Sudah bagus aja persiapan mereka itu. Ada yang keluar daerah, ada dalam daerah kan gitu.
15: Iya.
16: Jadi disesuaikan dengan anggaran kabupaten KONI kabupaten mereka kan gitu.
15: Betul ya. Oke. Kalau menuju ke ini ke PON bagaimana? Kalau misalkan saat ini kondisinya kita ketahui bersama sedang kabut asap ini, apakah target-target yang nanti akan dicanangkan dapat terwujud bang Pak Rasad?
16: Belum bicara masalah target, karena situasi bencana asap ini kalau masing-masing cabur itu kan masing-masing itu tetap secara program masing-masing cabur kan punya program. Kalau latihan tetap aja mereka. Jadi kalau bicara PON itu, mereka harus mengikuti BK PON dulu 2027. Nah, masing-masing daerah kulihat memantau ya, ya aktif ya, mereka tetap latihan sambil menunggu pop-prop kan gitu.
17: Ya.
16: Silakan cabang-cabang anggota KONI yang berprestasi silakan. Yang bermandiri sudah berprestasi silakan. Kita akan mendorong terus. Belum ada patokan cabang ABCD, belum ada.
17: Oh, begitu ya.
16: Masih kita memang mengharapkan dayung. Karena pengurusannya sudah ada. Ya. Tapi kan kita enggak tahu cabang-cabang lain perorangan yang mampu mendulang emas kan gitu.
17: Oke. Okay. Kalau dilihat dari evaluasi sebelumnya PON di Medan, bagaimana Pak Rasad melihat potensi cabur di Kalteng ini, Pak? Yang kemarin
16: belum bisa evaluasi karena setelah pulang PON tahun kemarin tidak ada cabang olahraga yang berangkat ke Jurnas.
17: Oh, gitu. Ya.
16: Hanya 1-2 cabang biaya sendiri ke Jurnas. Karena kita mengevaluasi satu cabang itu kan hasil kejuaraan nasional. Karena dia tingkat nasional itu hasil kalender masing-masing pengurus besar PB-nya atau PP kan gitu.
17: Oke. Begitu ya.
16: Sementara KONI belum bisa mengevaluasi. Karena tahun kemarin di kalender kita sendiri tidak ada yang berangkat ke Jurnas. Apalagi tahun ini kan gitu,
17: yeah. Mas.
16: Karena untuk mencapai cabang olahraga berprestasi itu perlunya ada pembinaan dan program event yang diikuti kan gitu.
17: Oke.
16: Okay. Karena baru kita bisa mengevaluasi event ini diikut dapat peringkat berapa.
17: Okay.
16: Event ini dapat peringkat berapa cabang ini kan gitu, Mas. Ya,
17: betul betul. Kalau dilihat dari sumber daya manusianya di Kalteng ini, bibit-bibit atlet bagaimana dari pandangan Pak Rasad? Bibit-bibit atlet.
16: Kalau bibit kita Kalteng ini sebenarnya potensial sekali, antusias sekali. Cabang olahraga baru aja ramai banget kan gitu.
17: Ya.
16: Hanya kembali ke pembinaan jangka panjang, jangka pendek kan gitu.
17: Ya, betul.
16: Nah, itu yang kita ikuti. Kalau antusias olahraga banyak aja.
17: Siap.
16: Misalnya baru berdiri cabang ini ramai kan itu.
17: Betul betul ya.
16: Nah ini kembali lagi unsur pembinaan, pertanggung jawab pembinaan kan belum tentu pengurus profesi punya anggaran kalau tanpa ada bantuan APBD itu aja.
17: Oke. Nah terakhir pertanyaan saya Pak Rasad, apa harapannya Pak Rasad mengenai yang di depan mata ini, harapannya Porprov ini apa yang nanti November kabarnya?
16: Nah, harapan kita adalah Pop-Prop ini sukses. Jadi harapan kita ada cabang olahraga menelurkan, ada telur yang istilahnya atlet-atlet yang berprestasi bisa membawa dan mengharumkan Kalimantan Tengah.
17: Ya, ya.
16: Nah, itu.
17: Ya, dan
16: supaya tetap ada menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi yang bisa mengharumkan Kalimantan Tengah.
17: Baik. Dan harapannya Porprov terlaksana di November ini ada turun hujan begitu ya, Pak Rasad ya?
16: Apa?
17: Dan harapannya segera turun hujan dan kabut asap hilang, Porprov segera dilaksanakan begitu ya?
16: Setuju, setuju. Amin, amin, amin. Kita mengharapkan cepat. Jadi semua program terjalan dan juga terlaksana kan itu sukses.
17: Demikian pendengar RRI, wawancara saya bersama dengan Wakil Ketua Bidang Prestasi KONI Kalimantan Tengah, Bapak Muhammad Rasad Samuel. Semoga wawancara ini.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya, informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
18: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, pendengar, klub asal Kota Palangkaraya Ihsan Mulang Kalteng FC ini mengusung misi bangkit ya saat menjamu Persebaya Surabaya pada Jumat 9 Oktober 2026 dalam lanjutan kompetisi BRI Super League 2026-2027. Dan pendengar, bermain sebagai tuan rumah ya di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam ini, anak-anak asuh pelatih Mundari Karya ini menargetkan kemenangan penuh untuk mengamankan 3 poin. Dan laga yang digelar di tempat netral ya tanpa kehadiran penonton ini menjadi momen krusial tentunya bagi Laskar Tambun Bungai setelah menelan serangkaian hasil yang kurang memuaskan ya. Persiapan intensif selama 2 pekan jeda laga internasional ini juga dimanfaatkan tim pelatih untuk membenahi seluruh lini demi meraih hasil maksimal. Nah, pendengar, tentunya doa dan dukungan kita bersama ya untuk Ihsan Mulang Kalteng FC. Semoga Laskar Tambun Bunga ini bisa tampil maksimal dan meraih hasil terbaik ya dalam laga malam ini. Walaupun memang pertandingannya berlangsung jauh dari Palangkaraya ya, tepatnya di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung, tentunya semangat dan dukungan masyarakat Kalimantan Tengah tetap menyertai perjuangan para tim ya. Dan kita berharap juga bahwa persiapan selama 2 pekan ini bisa menjadi modal berharga bagi tim Ihsan Mulang untuk bangkit, memperbaiki performa, dan juga mengamankan 3 poin ya. Dan semoga malam ini juga menjadi malam yang membawa kabar baik bagi sepak bola Kalimantan Tengah ya. Sukses selalu untuk Ihsan Mulang Kalteng FC. Dan baiklah pendengar, nanti sesaat pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, Pro 1 RRI Palangkaraya kembali akan bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan kembali simak Warta Berita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joyah, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
3: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: sekarang sudah di 354. Ya kan kemarin kalau kita lihat gitu, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang nantinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Pak, aset-aset ini dari BUMN ini, Pak. Itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kita lihat gini. Aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 137 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses cut loss dan harus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan harus buku. Tentunya proses cut loss dan harus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan harus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
6: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
5: tidak
6: kapas dan
5: terpaksa kita menghapus buku kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
3: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandar.

0: pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
2: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia.

0: itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang ngantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
0: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
4: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
3: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
5: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
3: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
7: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
6: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
7: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
8: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong, semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal. Jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
9: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
10: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
9: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
11: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada dua tepa, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
9: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
12: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
13: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
14: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize risk and avoid illegal trading.
15: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
12: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
16: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
12: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies including commodity futures trading in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions
16: dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
12: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches communities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
17: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju deck 5 ke VIP room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
18: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
17: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
19: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJNB. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
17: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Sub Satgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris, dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United, ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan back dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan, tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini, meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim, di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya, sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia, dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang selain Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Demikian tadi baru saja kita ikuti bersama warta berita dari RRI Pro 3. Baiklah pendengar ya, di kesempatan malam hari ini, setiap hari Jumat malam, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda, Mimbar Agama Hindu. Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan tentunya juga bagi Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini dalam Mimbar Agama Hindu. Di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya, telah hadir penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Ada Pak Ratno Gunawan SOSH MPD. Selamat malam Pak Ratno.
1: Selamat malam Bu.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Sehat-sehat.
0: Syukur. Ya, baik Pak Ratno, malam hari ini topik dari Mimbar Agama Hindu adalah Manusa Yadia. Nah ini tentu seperti apa penjelasan dan tentunya juga makna yang bisa kita ambil dalam topik Mimbar Agama Hindu malam hari ini. Silahkan Pak Ratno.
1: Terima kasih Bu. Sebelum mengawali kegiatan kita ini, maka terimalah salam penganjur umat dari saya, Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingun Latai, Salam Sujud Kirinam. Bertemu lagi dalam kita pada malam ini, sedikit mengulas tentang manusia yatnya di dalam keyakinan Hindu itu sendiri. Tentunya umat Hindu mendengar, sudah sering mendengar kata manusia yatnya itu sendiri. Seperti kita ketahui, dalam kehidupan ini yang namanya tatanan kehidupan, sirkus kehidupan, kita akan selalu lalui dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan kita. Maka sebelum masuk ke manusia yatnya itu sendiri, maka saya ingin mengajak kepada kita semua pada saat ini untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Ranjing Atal Langit, Jatah Belong Belah Perusahaan Berantung Langit, Ida Suniwasa, karena berkat asung kertawara penyertaan, perlindungan serta kuasanya, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dalam kita menjalani kehidupan rutinitas sesuai swadharma kita sehari-hari dalam kehidupan kita. Tentunya pada malam ini kita akan berbicara masalah yatnya dalam keyakinan Hindu itu sendiri. Yatnya seperti kita ketahui di dalam Hindu dapat diartikan yaitu adalah korban suci ataupun karya suci, pengorbanan suci yang dilakukan secara tulus ikhlas dengan berlandaskan ajaran Dharma dan kitab suci, Weda dan penaturan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya yatnya di sini merupakan arti bagaimana kita mampu memberikan sesuatu, bersedekah kepada orang lain, manusia itu sejak di dalam kehidupan kita, dari kehidupan kita dalam kandungan sampai dengan kita menikah dan seterusnya. Sebab setiap manusia merupakan percikan terkecil dari Yang Widi yang disebut Atman itu sendiri. Maksud dalam melaksanakan yatnya, mempunyai hakikat dan tujuan yatnya, yang pertama itu adalah bagaimana yatnya digambarkan mempunyai tujuan adalah bentuk pengabdian. Pengabdian yang tulus, ikhlas, sebagai wujud cinta kasih, rasa syukur dan bakti umat Hindu kepada Tuhan, leluhur serta sesama makhluk hidup. Jadi, yatnya dapat diartikan tujuannya yaitu sebagai bentuk pengabdian kita. Yatnya juga tujuan utamanya adalah bagaimana kita mencapai kebahagiaan rohani dan jasmani, jagat cita serta kesempurnaan spiritual ataupun moksa itu sendiri. Jadi tentunya tujuan utama dari kita melaksanakan yatnya adalah kita mencapai kebahagiaan rohani dan jasmani. yaitu jagat cita serta kesempurnaan spiritual, yaitu tujuan akhirnya adalah moksa itu sendiri. Jadi syarat-syarat dalam kita melaksanakannya, yang pertama, seluruh kegiatan ayatnya kita harus dilandasi dengan ketulusan, rasa cinta kasih, dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi syarat utama dalam kita melaksanakan niatnya itu tulus ikhlas, kasih sayang, serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi kita. Nah, yang sering terjadi sekarang ketika kita ingin bayatnya, kita menjadi ambisi untuk memberikan yang terbaik, namun tidak menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi kita sendiri. Ini juga akan menjadi salah satu konflik keyakinan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mampu memberikan yang terbaik untuk kuasa Tuhan sebagai ucapan syukur kita melalui iatnya, itu adalah satu perbuatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi iatnya yang kita berikan juga harus dilandasi dengan keikhlasan, ketulusan. Jangan sampai memaksakan hal yang tidak baik sehingga kita melihat orang menggunakan iatnya yang sangat luar biasa dari ekonomi mempengaruhi nilai iatnya dalam kehidupan kita. Tentunya hakikat dan tujuan dalam kita melaksanakan iatnya itu sendiri adalah bagaimana umat Hindu dapat memperoleh kebahagiaan. Jadi bagaimana umat Hindu dengan melaksanakan iatnya sehari-hari akan memperoleh kebahagiaan rohani dan jasmani dalam kehidupan. Jadi inilah salah satu hakikat dan tujuan iatnya dalam kehidupan Hindu. Saya yakin umat pendengar pada malam ini, umat Hindu sangat paham dan mengerti mengenai tujuan daripada iatnya yang kita lakukan sehari-hari. Jadi dalam kita melakukan iatnya, di dalam Hindu juga kita mengenal yaitu bagian-bagian iatnya dalam panca iatnya itu sendiri. Dalam ajaran Hindu, iatnya dikenal dalam bentuk dalam lima bentuk utama yang disebut dengan panca iatnya. Jadi iatnya di sini dapat dilakukan dalam lima hal menurut keyakinan Hindu. Yang pertama yaitu adalah dewa iatnya, yaitu persembahan suci kepada Tuhan Yang Maha Esa, Widyasa Dewasa, Ranjing Atar Langit dengan manifestasinya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita mempersembahkan waktu kita untuk melaksanakan Trisendia, baik di waktu pagi, siang, dan sore hari. Jadi ini salah satu kewajiban yang seharusnya kita selalu utamakan dalam kehidupan kita, yaitu dengan kita mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, salah satunya dengan Trisendia, melakukan persembahyangan Purnama dan Tilem dan hari-hari raya. Dan kita juga selalu melaksanakan perbuat kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua itu pitrayatnya. Pitrayatnya ini merupakan persembahan yang suci yang kita tujukan kepada leluhur, yang kita tujukan kepada orang tua kita. Contoh yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban kita memberikan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik kepada kedua orang tua kita. Bagaimana kita memberikan kenyamanan, kesempurnaan, kebahagiaan di masa tua kedua orang tua kita dengan kita memberikan yang terbaik. Sementara fitrayatnya yang ditujukan kepada leluhur lebih digunakan, diberikan kehidupan ke alam yang selanjutnya, disebut upacara ngaben dan tiwah dan sebagainya dalam keyakinan Hindu itu sendiri. Jadi fitrayatnya diartikan yaitu pengorbanan suci kita yang ditujukan kepada leluhur dan orang tua kita dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga adalah resi yatnya. Jadi resi yatnya ini bertujuan yaitu kepada persembahan atau pengorbanan suci kita yang ditujukan kepada orang suci seperti Pinandita, Pisor, Basir, Kandong, Guru, dan sebagainya. Ini bertujuan kita memberikan ucapan suci kita, persembahan suci kita kepada orang-orang yang berjasa dalam kehidupannya. Dalam hal contoh sehari-hari, bagaimana kita bisa memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada orang yang mendidik kita, kepada guru, kepada rohaniawan, kepada tokoh-tokoh agama kita yang memberikan pengetahuan agama dan memberikan pengetahuan etika dalam kehidupan kita. Hal inilah yang masuk dalam pelaksanaan yatnya, resi yatnya itu sendiri. Nah, yang ada kaitannya pada malam ini itu berbicara tentang manusia, manusia yatnya. Ini termasuk dalam kategori yang keempat, yaitu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara dan memberikan kesejahteraan hidup manusia. Contohnya upacara kelahiran, upacara perkawinan dan sebagainya dalam kehidupan kita. Tentunya manusia yatnya ini merupakan bagian yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Merupakan tahapan kehidupan yang akan kita alami mulai kita berada di dalam kandungan ibu kita sampai dengan kita lahir, sampai dengan proses masa pertumbuhan anak sampai remaja, di mana masa kita menuntut ilmu, di mana masa kita sampai melaksanakan perkawinan, memberikan kehidupan yang sempurna dalam keluarga kecil kita, dan sampai disinilah konsep manusia yatnya itu berkembang dan berada. Jadi manusia yatnya di sini yang akan lebih fokus kita jelaskan pada malam ini menguraikan berkaitan dengan bagaimana tata cara kehidupan, bagaimana tahap kehidupan yang dilalui oleh umat Hindu dalam kehidupan swadharma sehari-hari. Dan yang bagian pancayat yang terakhir yaitu buta yatnya, yaitu persembahan suci yang kita berikan kepada alam dan makhluk di dalam kehidupan kita, seperti buana kala, contohnya melaksanakan ritual mencaru, membanten, sesajen dan sehati. Ini merupakan bagian dari pancayatnya dalam keyakinan Hindu yang sering sudah dilakukan oleh umat Hindu. Tentunya kita memahami sepenuhnya kewajiban kita dalam melaksanakan yatnya itu menjadi hal utama dalam kehidupan ini. Selanjutnya, bagaimana contoh-contoh dalam kita melaksanakan pancayatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita bisa aplikasikan dalam segala swadharma kehidupan kita. Contohnya seperti saya gambarkan tadi, yaitu dewa yatnya, persembahan kepada Tuhan. Dapat kita melakukan persembahyangan Trisandia, setiap malam kita melakukan doa, setelah itu di waktu tertentu kita melaksanakan persembahyangan besarah di balai besarah, selanjutnya kita bisa melaksanakan purnama dan tilam itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan ngaben saiban atau ngejot, mempersembahkan makanan atau sajian kecil setelah selesai memasak sebelum dimakan keluarga. Hal ini sering kita lakukan sebagai satu ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk anugerah berupa makanan yang kita terima pada saat ini. Jadi sebagai umat Hindu kita wajib selalu bersyukur dengan memberikan persembahan terlebih dulu kepada Tuhan melalui makanan yang dimasak, barulah setelah itu kita menikmati makanan itu sendiri. Selanjutnya dewa yatnya juga dicontohkan bagaimana kita melaksanakan hari-hari suci, hari-hari besar di dalam kehidupan kita hari-hari, seperti pelaksanaan perayaan hari raya Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagarwesi dan Purnama dan Tilam dan lainnya. Ini merupakan contoh sehari-hari yang kita laksanakan dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu sendiri. Selanjutnya nomor 2 adalah fitrayatnya, pengorbanan kepada leluhur. Nah, merawat leluhur dan orang tua. Tentunya salah satunya tadi yaitu merawat orang tua, berbakti, merawat dan mematuhi nasihat orang tua sehingga kehidupan kita menjadi lebih bahagia karena berada mempunyai orang tua yang selalu menjaga, mendoakan kita, tidak pernah lepas dalam kehidupan kita setiap detiknya. Ini menjadi salah satu kewajiban kita, bagaimana kita bisa menjalankan swadharma, salah satunya memberikan kehidupan yang baik dan layak kepada orang tua. Selanjutnya kepada leluhur yang sudah meninggal, itu dicarakan upacara ngaben dan sebagainya. Jadi untuk selanjutnya adalah syariatnya, contoh sehari-harinya, yaitu bagaimana kita berguru, yaitu bagaimana kita bisa menghormati guru, mendengarkan, mengamalkan ajaran guru di setiap kehidupan kita, sehingga berbuah kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi seringkali kita lupa bahwa kesuksesan yang kita dapatkan hari ini, kebahagiaan yang kita dapatkan hari ini, kekayaan yang dapat kita hari ini merupakan salah satu campur tangan seorang guru dalam kehidupan kita, yang memberikan pendidikan, memberikan pemahaman, pelajaran etika, pelajaran kebaikan dalam kehidupan kita. Maka di dalam salah satu resiatnya inilah menggarisbawahkan kepada kita, kita wajib untuk selalu menghormati, mengagungkan guru dalam kehidupan kita. Selanjutnya dalam resiatnya juga dianjurkan kita untuk berdana punia. Jadi berdana punia di sini menganjurkan kita untuk berusaha untuk berbagi, memberikan sumbangan berupa uang, makanan atau pakaian kepada orang yang sangat membutuhkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya dalam resiatnya juga dikatakan adalah membantu orang suci, membantu tugas orang suci, terlibat langsung dalam membantu kelancaran tugas-tugas keagamaan yang dipimpin oleh orang suci itu sendiri. Nah, inilah masuk kategori daripada resiatnya itu sendiri. Selanjutnya lebih masuk kita ke manusia yatnya itu sendiri, kesejahteraan ataupun kesucian manusia itu sendiri. Tentunya manusia yatnya adalah salah satu dari 5 jenis yatnya yang ada dalam Hindu itu sendiri. Yang lebih signifikan itu persembahan suci yang ditujukan kepada sesama manusia. Jadi kata manusia berarti manusia, dan yatnya berarti pengorbanan atau persembahan. Jadi manusiayatnya adalah bentuk pengabdian dan ritual yang dilakukan untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesucian manusia dalam sirkus, dalam tahapan kehidupan umat Hindu itu sendiri. Kalau kita mengetahui bentuk-bentuk manusiayatnya itu sendiri, biasanya manusia ayatnya dilakukan dalam berbagai tahap kehidupan, antara lain yaitu yang dinamakan upacara bayi, yaitu mulai dari upacara bayi dalam masa kehamilan ibu, gendong-gendongan, upacara sampai dengan upacara lahirnya 3 bulan setelah lahir dan sampai upacara otonan. Itu merupakan upacara untuk keselamatan anak, keselamatan ibu dalam proses mengandung sampai dengan melahirkan. Setelah itu ada dinamakan proses nyabutin, yaitu upacara penyambutan bayi setelah lahir. Ada selanjutnya upacara otonan, upacara ulang tahun berdasarkan kalender dan sebagainya. Selanjutnya ada lagi dikatakan upacara potong gigi atau mapandes atau matata. Upacara ini biasanya dilakukan bagi para remaja yang beranjak dewasa untuk dapat mengendalikan 6 sifat buruk manusia satripu yang ada di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Yang selanjutnya yang paling penting yaitu tahapan kehidupan. Kita tahu dalam kehidupan manusia menurut pandangan Hindu memasuki ada yang namanya masa pawiwahan atau upacara pernikahan itu sendiri. Jadi pada upacara ini bertujuan adalah yaitu pembersihan dan pesucian lahir dan batin untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga atau grahasta asrama itu sendiri. Jadi pada masa inilah manusia yatnya ini merupakan masa pawiwahan atau perkawinan itu sendiri. Jadi di dalam manusia yatnya ini lebih identik bagaimana membuat kehidupan itu lebih baik, lebih sempurna, dan memohon keselamatan sampai pada masa pawiwahan ini, masa perkembangan anak, pertumbuhan, dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya, tujuan manusia yatnya itu sendiri adalah untuk mensucikan diri manusia dari lahir hingga sampai dengan meninggal atau kembali kepada sang Brahman antara untuk bersatunya Brahman dan Atman dalam kehidupan umat manusia yang disebut dengan moksa itu. Selanjutnya tujuan manusiaatnya juga dapat digarisbawahi, yaitu menjaga keseimbangan antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Jadi tujuan manusiaatnya ini menjaga keseimbangan hubungan yang kita jaga dalam kehidupan ini, di mana alam tempat kita berada dan berkembang, di mana manusia sebagai salah satu simbol untuk kita hidup bersosial, dan Tuhan sebagai pencipta kita. Jadi semua kegiatan ini harus diseimbangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya tujuan manusia juga mengajarkan kepada kita nilai pengorbanan, kasih sayang, dan persamaan dalam kehidupan. Jadi dapat digarisbawahi, disimpulkan bahwa tujuan manusia adalah untuk memohon keselamatan, kesehatan dalam kita menjalani kehidupan kita, supaya kita diarahkan sesuai ajaran dalam alam kehidupan kita. Manusiaatnya pada dasarnya adalah menekankan bahwa hidup manusia adalah perjalanan spiritual yang harus dijalani dengan penuh kesadaran, pengabdian, dan rasa hormat terhadap sesama. Jadi ini merupakan ajaran yang selalu diajarkan dalam kehidupan Hindu itu sendiri, bagaimana di masa manusiaatnya inilah kita berada dalam satu lingkungan sosial yang saling membutuhkan dan menjaga diri semua. Mungkin kesimpulan dari apa yang saya sampaikan malam ini, marilah pada momen tahap manusiaatnya ini kita pergunakan untuk memperbaiki spiritual, iman, keyakinan kita, memperbaiki tatanan kehidupan kita sehingga sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan kitab suci, sehingga kita memperoleh kehidupan yang damai, sejahtera, dan selamat. Kini demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan Brahma Shanti, Om Shanti Shanti Shanti Om Sahi.
0: Iya, demikian tadi pendengar ya, mimbar agama Hindu dengan topik manusia niatnya. Semoga melalui uraian yang disampaikan Bapak Ratno Gunawan pagi hari ini, malam hari ini ya, yang tentunya juga telah kita simak bersama, ini dapat menambah wawasan dan juga pemahaman kita tentang pentingnya melaksanakan manusia niatnya sebagai wujud kasih sayang, kepedulian, serta penghormatan terhadap sesama manusia. Dan semoga juga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tercipta keharmonisan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Baik pendengar dan juga umat Hindu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akhiri mimbar agama Hindu malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Tahukah kamu, apa aja sih yang sebenarnya dilindungi oleh hak cipta? Mulai dari lagu yang sering kamu dengar, buku atau novel yang kamu baca, foto estetik di media sosial, lukisan, film, alat peraga, bahkan sampai program komputer yang kamu gunakan setiap hari, semua itu adalah karya-karya nyata dilindungi oleh hukum. Setiap karya yang lahir dari pikiran dan tangan kita adalah sebuah aset yang sangat berharga. Baik itu berupa tulisan, foto, musik, hingga program digital yang kita kembangkan. Undang-undang melindungi setiap jengkal kreativitas ini melalui hak cipta. Bahkan hebatnya, perlindungan ini berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta tiada. Mengenal hak cipta bukan cuma soal melindungi karya kita sendiri, tapi juga tentang belajar menghormati jerih payah dan keringat kreator orang lain. Jadi, stop pembajakan, hentikan asal comot karya tanpa izin, dan mulailah menghargai sebuah proses kreatif. Mari bersama-sama kita bangun ekosistem kreatif Indonesia yang sehat, aman, dan taat hukum. Tetap kreatif, lindungi karyamu, dan teruslah berkarya bersama.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Dengan dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.

0: Kabar perkirawan malam hari ini
1: Luar biasa baik.
0: luar biasa baik. Silakan informasi cuaca esok hari untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Sabtu 10 Oktober 2026. Diperkirakan secara umum sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dengan potensi hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi pada siang hari di wilayah Kabupaten Muruya bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Barito Timur, Kapuas bagian utara, Lamandau bagian utara. Lalu pada malam hari hujan intensitas ringan juga diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara, Katingan bagian tengah, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian selatan, Barito Selatan, dan Barito Timur bagian utara. Lalu pada dini hari hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Utara bagian utara, Murung Raya, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara. Lalu untuk potensi hujan lokal diperkirakan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga utara dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah dan juga tetap perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak perakirawan Reni. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, menarik kembali lagi bersama saya di Putra dan Palangkaraya malam hari ini. Jumat 9 Oktober 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6, Buntok FM 97,3, Lamandau FM 95,5 dan FM 88. Ada Sampit di FM 93,6, Puruk Cahu di FM 97,2, serta tak ketinggalan ada Pangkalambu di 99,2. Dan mendengar siaran kami bisa Anda dengarkan dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store. Lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dilanjutkan dengan mini drama radio dan obrolan komunitas. Serta jangan lewatkan melodi memori dan akan kami tutup dengan jazz music. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kini kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul Kemerdekaan di Ujung Negeri. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI.

setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
1: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi?
2: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
1: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
2: Mati.
1: Jaringan?
2: Hilang.
1: Honor?
2: Masih seperti biasa.
1: Maksudnya?
2: Jauh dari harapan.
1: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
2: Soal apa?
1: Pulanglah.
2: Pulang?
1: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
2: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
1: Lalu?
2: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
1: Jadi, Bapak mau pulang?
2: Saya tidak tahu. Tapi, setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
1: Anak-anak?
2: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
2: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
2: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
2: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan. Tentang merah putih. Tentang bebas dari penjajahan. Tapi bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik. Bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri. Bisa punya guru yang datang setiap pagi. Bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
2: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
2: Ya?
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
2: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti, anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan Kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
2: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan.
2: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
2: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
2: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
2: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi, dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
0: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas, dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, obrolan komunitas.
1: Obrolan komunitas.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam obrolan komunitas malam hari ini. Ruang berbagi cerita, mengenal berbagai komunitas dan melihat bagaimana kreativitas bisa tumbuh menjadi sesuatu yang inspiratif di tengah masyarakat kita. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kalau mendengar kata cosplay, apa nih yang langsung terlintas di pikiran Anda? Mungkin ada yang membayangkan kostum karakter anime, rambut warna-warni, make up yang unik, atau mungkin seseorang yang tampil seperti tokoh dalam film atau permainan favoritnya ya. Nah, tapi pernahkah kita berpikir ya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mengubah penampilan seseorang menjadi karakter yang berbeda? Bagaimana proses make up-nya, bagaimana memilih kostum, mendalami karakter, sampai akhirnya berani tampil di depan banyak orang. Nah, malam ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yakni cosplay bukan sekedar kostum, seni make up dan transformasi karakter. Karena ternyata di balik penampilan yang muka ya, ada kreativitas, lalu ada juga keterampilan, ketekunan, proses belajar, bahkan keberanian untuk mengekspresikan diri nih. Dan kita tidak akan membahasnya sendirian. Malam hari ini telah hadir bersama kita seorang cosplayer dari Palangkaraya nih, yaitu Kak Jen. Mari kita sapa. Halo, selamat malam Kak Jen.
1: Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Jen.
0: Oke, Kak Jen asli Palangkaraya nih?
1: Iya, asli Palangkaraya.
0: Asli Palangkaraya. Wah, ini mungkin bisa diceritakan kan ya Kak Jen ya, kenapa sih memilih cosplay sebagai hobi nih? Awal mulanya seperti apa sih?
1: Oke, jadi awal mulanya itu aku kan punya adik cewek kan ya. Nah, adikku cewek ini dia suka banget sama anime. Terus awal mulanya itu aku iseng lah nonton-nonton. Nah, terus kebetulan teman kampus aku itu dia orangnya suka cosplay. Aku lihat kan di snap Instagramnya, snap WA-nya, kayak wah seru nih ada event-event Jepang. Jadi aku coba tanya lah, ini kapan? Ini di mana? Ini di mana? Terus aku sama adekku iseng lah mau nyoba ikut dateng gitu buat ngeliat gimana sih event cosplay itu kalau misalkan kita lihat secara langsung. Terus pas kami datang, wah ternyata seru banget karena banyak orang-orang yang bisa mengekspresikan diri mereka lewat kostum mereka, lewat makeup mereka, dan itu benar-benar seru banget. Terus setelah dari event itu, kami nyoba nih buat cosplay. Itu pertama kali kami cosplay. Kami cosplay itu untuk pertama kali itu kami milih yang simple. Kami nggak berani ngambil yang ribet-ribet.
0: Iya, benar sekali.
1: Jadi itu kami cuma pakai seppuku, kostum sekolahan. Jadi itu benar-benar pertama kali kami cosplay dan itu wah seru banget. Dan disitulah kami ketemu sama beberapa teman-teman. Teman-teman satu circle lah. Jadi kami kenalan, terus dari situ kami sering tuh ke event bareng, make up bareng. Pokoknya kami jalan-jalan bareng, ngumpul bareng. Dari situlah terbentuklah circle kami awalnya. Nah, lalu dari situ awalnya itu aku selalu pakai masker, Kak.
0: Awalnya pakai masker, berarti waktu itu pakai seifuku pun juga kayak yang ala-ala anak sekolah yang pakai masker gitu.
1: Benar.
0: Ya?
1: Okay. Karena aku awalnya itu nggak pede, karena kan skill makeup aku juga masih kurang dan itu tuh pun masih dibantu sama teman aku buat makeup, karena aku belum bisa waktu itu. Jadi kan sering pakai masker. Terus nggak lama ketemu nih satu komunitas cosplay baru.
0: Ada
1: lagi.
0: Ada komunitasnya.
1: Aku bilangnya komunitas ya, karena mereka ini satu kumpulan itu namanya tuh Shinjui Cosren. Nah, itu tuh mereka tempat buat nyediain kostum.
0: Oke, berarti kayak rental kostum gitu ya?
1: Betul, rental kostum. Terus aku kenal nih sama ownernya. Kami ngomong-ngomong, terus kan nyambung gitu. Terus dia bilang gini, kamu cantik, kenapa kamu pakai masker? Lepas aja masker kamu, katanya.
0: Jadi diajarin cara percaya diri ya di situ ya?
1: Awalnya tuh diajarin buat percaya diri dulu. Ayo lepas maskernya. Kalau misalkan ketemu itu pasti, ayo lepas maskernya, kamu itu cantik, katanya kamu harus pede gitu. Terus kan, ayo coba ikut lomba, kata mereka. Di situ aku mikir, boleh juga sih dicoba, kayak apa gak salah gitu kan buat dicoba. Ya udah aku nyoba buat ikut lomba. Waktu itu di GOR, di GOR Palima. Waktu itu even pokoknya yang event masak-masak dari Chef Juna itu. Nah, itu aku cosplay Soichi. Itu aku pertama kali buat make up sendiri. Make up ekstrim itu. Dan aku ngide buat pakai darah palsu. Dan ternyata aku shock banget itu. juara satu ternyata.
0: Malah bisa jadi juara satu ya. Padahal itu ada ngide pakai darah lah ini gitu ya.
1: Iya benar banget. Itu kayak aku gak expect banget karena kan lawan aku itu kan lumayan sepuh semua nih, ada yang dari Banjar juga itu musuhnya bener. Bahkan mereka pakai armor gitu, kostumnya oke, apalagi pas perform itu kayak wah keren banget ini gitu. Tapi ternyata wah kok aku yang juara satu, itu kayak benar-benar bangkitin semangat aku lagi. Jadi teman-teman dari Shinjui Kostron itu tuh kan, kamu menang, kamu bisa gitu, ayo kembangin, kata mereka.
0: Ya sih, biasanya itu kalau kita di event cosplay itu yang pakai armor glowing wah-wah itu yang biasanya identik menang ya.
1: Bener.
0: Padahal tandingannya itu adalah siapa yang memang mendekati karakter dengan make up yang sangat spesifik.
1: Iya betul.
0: Iya nggak sih kak? Nah oke, kita tarik kembali lagi nih bahwasanya kami berarti awal mulanya itu kakak dan adik yang memulai cosplay Seifuku ini.
1: Benar sekali.
0: Oke, waktu itu kalau untuk kostumnya sendiri apakah memang membuat sendiri atau waktu itu pinjem dulu?
1: Kalau untuk kostum kami sewa kak di
0: waktu
1: rental.
0: Waktu itu sewa dulu ya yang awal-awal itu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Nah berarti kalau untuk belajar make upnya sendiri itu dimulai saat bergabung sama yang komunitas itu ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Nah dari mereka di situ aku disuruh buat belajar. Ayo coba belajar sendiri. Terus kan kayak mereka lagi hektik-hektiknya, sibuk-sibuknya gak bisa bantu aku. Jadi terpaksa kan nih buat nyoba sendiri dan ternyata bisa.
0: Oke. Nah kalau saat belajar itu memang kalian ada kelasnya kayak make up class atau memang kayak waktu ketemu ada janjian sendiri lalu akhirnya yaudah kita belajar berdua, atau mungkin belajarnya saat event aja, di luar event gak ada belajar?
1: Kami kalau untuk aku ya, kalau untuk aku belajar itu pas ada eventnya aja. Jadi aku datang ke tempat mereka, ngumpul sama mereka, ini cocoknya pakai warna apa, ini pakai apa, ini gimana caranya, mereka yang ngasih tahu caranya. Mereka ngajarin pakai warna ini ya, pakai warna ini ditebalin, kata mereka kayak gitu.
0: Okay. Berarti awal-awal belajar itu mulai kayak pemilihan base make upnya.
1: Iya,
0: lalu sempat belajar tentang shading juga nggak?
1: Iya betul, itu penting, apalagi kan setiap karakter itu kan beda-beda. Jadi shadingnya itu menyesuaikan sama karakternya. Karakter yang paling aku suka itu Yonogasai. Yonogasai, dan itu kan dia kan identik sama warna pink.
0: Iya, benar.
1: Jadi kata mereka menarin aja blush onmu, merahin lagi, pingin lagi, karena dia itu kan yandere, cewek gila, kata mereka.
0: Iya benar sekali ya, karakternya itu emang kayak gong banget gak sih?
1: Benar. Karena itu aku suka banget sama karakter itu dan kebetulan karakter itu aku dapat best makeup.
0: Wah keren sekali ya, bahkan sampai dapat best make up ya. Waktu pakai karakter itu kan pasti pakai wig juga kan.
1: Iya.
0: Nah soalnya biasanya itu kalau udah kena wig itu make up kita kalau tipis-tipis tenggelam gak sih?
1: Itu tergantung dari bentuk wignya lagi ya. Jadi kalau misalkan kayak ketutup mata itu udah pasti ketutup. Jadi usahakan wignya itu jangan sampai nutupin muka sesuai karakternya. Jadi nggak terlalu mengganggu ke makeup sih kalau untuk wig.
0: Oke, nah kalau dari pemilihan wig sendiri itu apakah semua wig itu dinilai sama atau mereka itu punya klasifikasi?
1: Untuk wig itu kan beda-beda merek ya kak. Ada yang bebas, yang nggak ada mereknya. Ada yang mereknya yang mahal, yang bagus, yang tebal. Jadi tergantung dari mereknya juga.
0: Oke, berarti wig itu pun juga memiliki ketipisan, ketebalan.
1: Betul.
0: Ya. Berarti kalau dari kakaknya yang paling oke ini yang emang tebel atau tipis atau kayak gimana sih?
1: Kalau aku sih, aku lebih suka wig pendek ya.
0: Wig pendek ya. Oh, berarti kayak cari karakter-karakternya itu yang dimainkan yang wig pendek, rambut pendek.
1: Iya, kayak Harley Quinn.
0: Ah ya.
1: Harley Quinn kalau nggak salah aku dapat best makeup juga.
0: Best makeup juga, iya sih. Kayak menarik ya, karena mungkin kayak perawatannya nggak terlalu ribet juga ya.
1: Bener.
0: Kayak menyisirnya atau apa gitu ya.
1: Dan wig itu kalau misalkan panjang itu bikin sakit kepala kak.
0: Kenapa itu bisa sakit
1: karena
0: kepala?
1: Karena kan berat kan.
0: Okay.
1: Dan aku terbiasa rambut pendek. Jadi pas pakai wig panjang itu kayak aduh berat kepalaku. Jadi
0: lebih cepat capek ya berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar, lebih cepat capek. Jadi aku lebih sering lepas wig pas udah selesai lomba itu biasanya.
0: Oke. Dan bahkan biasanya kalau panjang itu gampang kusut nggak sih ya?
1: Benar, itu rawan banget buat kusut. Jadi perlu teman buat mendampingi, karena kan nanti teman yang bantu buat ngerapiin, buat nyisirin. Dan nyisirin wig itu kan nggak bisa sembarangan. Itu ada tekniknya biar nggak kusut.
0: butuh asisten cosplayer ya berarti.
1: Betul.
0: Ada asisten cosplayernya juga nih ya. Oke, nah kalau dari wig sendiri itu apakah memang ada perawatannya kayak cuci, terus habis itu ada setahu aku sih kayaknya ada styling-styling gitu, iya nggak sih?
1: Iya, kalau untuk wig Yunogasai aku biasanya tuh aku cuci sebulan sekali pakai air hangat, pakai shampoo.
0: Oh berarti memang nggak boleh pakai yang air dingin gitu ya?
1: Kurang tahu ya kalau untuk wig aku itu. Aku pakainya air hangat biar lebih aman aja.
0: Iya sih, mungkin karena bakteri juga ya bisa clear juga.
1: Biar nggak kusut juga kan. Soalnya wig Yunogasai itu lumayan panjang.
0: Oke, okay. Capek juga ya ternyata ya.
1: Benar.
0: Nggak keramas rambut sendiri tapi keramas itu pun juga capek ya.
1: Belum lagi kan ngerapiinnya lagi.
0: Bener banget nih. Nah, oke. Okay. Kalau dari pengalaman sendiri nih antara wig, kostum dan make up ini, biasanya itu kita ke spill budget ya, bang. Seberapa mahal sih biasanya kalau dalam satu karakter itu habisnya?
1: Biasanya itu kan rental ya.
0: Iya.
1: Nah itu tergantung lagi dari karakter apa yang diambil. Biasanya itu kalau untuk karakter Genshin, HSR,
0: kayak game-game gitu ya.
1: Iya, yang game-game yang kostumnya yang ribet,
0: iya,
1: yang banyak.
0: Iya, cakep cakep.
1: Iya itu makanya kayak, aduh menarik banget. Jadi biasanya itu di atas 100 kalau misalkan 100. Untuk yang game-game. Mm-mm. Bahkan bisa tembus 200 biasanya. Apalagi kalau misalkan kostumnya itu yang high quality ya. Mm-mm. Itu makin mahal biasanya mereka nyewainnya.
0: Oke, okay. Nah perasaan pertama kali nih, bukannya waktu Seifuku ya, tetapi yang memang benar-benar itu adalah mengcosplaykan satu karakter nih, perasaannya Kak Jin waktu pertama kali cosplay itu, dan memang bahkan sampai menyabet juara, dan itu bisa dikatakan sangat mirip lah ya.
1: Mm-mm.
0: Itu bagaimana sih perasaannya Kak Jin waktu pertama kali melihat hasil transformasinya, bahwa yang pertama biasanya pakai masker masih belum percaya diri, tiba-tiba pas buka masker all in dan menang, itu seperti apa?
1: Itu kayak seneng banget sih, kayak
0: nggak
1: expect gitu, kayak bisa ngalahin para sepuh-sepuh cosplayer.
0: Oh, iya, sama kayak targetnya itu di situ ya. God,
1: keren banget gue gitu kan, kayak oh mungkin yang bikin menang itu aura kali ya.
0: Bisa jadi ya, malah all in karakter.
1: Iya, karena aku suka karakter yang gila gitu, kayak Harley Quinn, kayak Shoichi, Yunogasa. Itu kan karakter yang mind blowing kan, mereka.
0: Kayak ya udah bebas aja, lepas aja gitu kan, out of the box banget.
1: Iya,
0: nih ya.
1: Dan itu paling enak buat di cosplayin karena gak menuntut buat harus kayak gini, beda kak. Beda sama karakter yang kalem-kalem. Itu susah sih buat aku kalau misalkan karakter yang kalem.
0: Iya sih, karena kayak harus soft, jaga image.
1: Bener.
0: Itu malah lebih capek ya.
1: Itu lebih capek, aku mending menggila aja sih.
0: Bener, karena vibe-nya juga ngikutin event ya.
1: Bener banget. Itu.
0: Oke, nah dari sekian banyak aspek di cosplay nih, apakah Kak Zen ini awalnya tertarik pada karakternya, atau mungkin sama kostumnya yang mewah atau wah banget, atau mungkin karena make up-nya, atau mungkin bahkan menuju ke ekspresinya atau bebas berekspresi?
1: Itu aku lebih suka sama personality-nya.
0: Personality-nya.
1: Iya, personality dari karakternya yang unik-unik. Aku lebih suka karakter yang beda dari yang lain. Kan biasanya mereka itu suka cosplay yang dari Genshin, dari game. Itu kan kayak Oke, karakternya kayak gitu-gitu aja. Kalau misalkan kayak Shoichi, Yunogasai, Harley Quinn, itu kan karakter mereka ini kan kayak beda gitu ya. Kayak mereka ini kan bebas karakternya. Mereka itu karakter yang gak punya batasan. Jadi aku lebih suka karakternya. Jadi aku kalau misalkan emang benar-benar mau all in, aku lebih milih karakter yang gila.
0: Iya sih, benar banget ya. Karena biasanya kalau di game itu memang yang dijual adalah detailnya, kostumnya.
1: Bener.
0: Gitu. Cuman kalau karakter yang memiliki cerita ini, memang yang dijual adalah sensasi bagaimana menjadi karakter ini.
1: Iya, betul.
0: Kayak gitu ya, benar banget nih.
1: Bagaimana rasanya kita memerankan karakter tersebut.
0: Oke. Nah, saat pertama kali mencoba cosplay nih, apakah Kak Jenny itu langsung merasa cocok atau justru sempat mengalami kesulitan dan merasa hasilnya itu belum sesuai sama harapan nih waktu awal-awal banget?
1: Awal itu karena kurang tahu kan ya.
0: Kurang tahu ya.
1: Jadi waktu pertama kali cosplay itu sebenarnya rasa kurang cocok sih sama karakternya. Karena kan dari segi wig aja aku kurang suka. Karena kan wig-nya itu kurang bagus kalau menurut aku.
0: Stylingnya.
1: Iya, stylingnya kurang. Jadi aduh, ya udahlah, jadi lebih banyak diam kalau misalkan nggak sesuai sama karakternya, dan nggak berani ikut lomba kalau misalkan aku pakai karakter yang nggak sesuai sama personalityku.
0: Karena kayaknya nggak masuk banget ya.
1: Iya benar.
0: Nggak all gak in lah ya, nggak sesuai banget nih. Nah, kalau bicara tentang styling week sendiri itu di sini memang ada jasa stylingnya atau Kak Jen ini styling sendiri?
1: Kalau untuk styling itu ada jasanya sih.
0: Ada jasanya.
1: Nah itu dia tadi di Shinjui Kosren tadi, okay, yang sama ownernya.
0: Oke, okay, berarti memang sudah all in, ada kostum juga, ada styling week juga, bener, kayak gitu ya. Oke, okay, biasanya budgeting untuk styling itu kisaran berapa sih? Apakah memang harga potong rambut atau seperti apa nih? Kan kita kepo ya, gimana tuh?
1: Itu tergantung tipe dari stylingnya. Oh, okay. Kan ada yang hard styling, ada yang soft styling. Kalau yang hard itu biasanya tuh yang benar-benar karakternya yang rambutnya itu yang kebentuk gitu. Dan itu kan harus pakai semprotan biar rambutnya itu keras dan enggak berubah-ubah bentuk lagi.
0: Oke, okay, hard spray gitu ya.
1: Iya, pakai hard spray. Jadi itu kan jadinya namanya hard styling. Jadi itu lumayan sih, bisa nyampe 500. 400
0: 500. Bahkan hampir sebanding sama harga wig-nya ya.
1: Benar.
0: Wow.
1: Apalagi kan kalau wiki yang panjang, terus belum lagi kesulitan dari meniru karakter yang aslinya.
0: Oke, okay. Ya bahkan kalau biasanya di anime itu luar ekspektasi dari bentuk rambut manusia pada umumnya ya. Kadang ada yang digulung, ada yang harus berdiri, ada yang kayak gitu ya. Aduh.
1: Ada yang ngegumpal-gumpal segala macam.
0: Gimana perawatannya makin susah ya kayak gitu ya. Oke, okay. Nah kita balik lagi ke make up nih ya Kak Jen ya. Kalau menurut Kak Jen nih, seberapa besar sih peran make up itu dalam cosplay ya? Apakah make up ini tuh bisa mengubah seluruh kesan seseorang meski kostumnya sederhana?
1: Kalau menurut aku makeup itu penting banget ya.
0: Oke.
1: Karena meskipun kita nggak pakai kostum terus kita pakai wig, nah makeupnya itu yang kita tonjolin buat kita munculin karakternya.
0: Okay.
1: Biar kan makeup itu kan fungsinya buat kita mendalami karakternya, kita mengikuti karakternya lewat makeup tersebut. Jadi makeup itu benar-benar penting banget sih.
0: Oke, okay. Nah kalau dari all in makeup ini ya, bagian mana sih yang paling perlu perhatian banyak? Apakah bagian mata, alis, atau kontur wajah, bibir, atau dimana sih detail yang paling mengesankan dari makeup ini?
1: Paling wah itu di bagian mata sih.
0: Kenapa tuh bagian mata?
1: Karena nih, bayangin aja yang awalnya matanya sipit bisa tiba-tiba jadi belok.
0: Bisa ya ternyata ya.
1: Bisa. Okay. Jadi kan ada yang pakai eye patch di sini yang biar ada garis matanya. Terus kan dia pakai soplen biar matanya lebih gede. Terus ada yang namanya bulu mata bawah itu digambar lagi biar matanya kelihatan lebih hidup lagi. Dan eye makeup itu benar-benar mengesankan sih Kak, karena gak semua orang bisa, termasuk aku.
0: Okay.
1: Aku juga kayak susah banget buat eye makeup itu, apalagi di bagian bulu mata bawah sama eyeliner itu aku masih belajar.
0: Apalagi kalau karakternya bukan karakter yang soft, yang kalem ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau karakter menggila itu benar-benar wah, apa ketika memainkan karakternya memang matanya benar-benar tajam, benar-benar ini itu ya. Wah, keren sekali ini. Oke, okay. Tantangan terbesar waktu Kakak itu memainkan eye makeup itu kayak gimana?
1: Susah banget buat nyesuaiin sama karakternya. Milih set yang sesuai biar gak salah,
0: okay,
1: biar gak aneh gitu kan. Terus waktu belajar bikin bulu mata bawah itu benar-benar susah, karena kan kanan kiri kan harus sama nih. Dan kadang aku tuh suka timpang sebelah kalau bikin, okay, dan itu susah banget sih. Dan aku benar-benar ngerasa terkesan banget sama teman-teman yang jago makeup, apalagi di bagian eye makeup. Aku ada nih satu teman namanya tuh Florinana,
0: okay,
1: dia makeupnya tuh gila, cakep banget kak, apalagi di bagian eye makeupnya tuh aku suka banget.
0: Berarti memang dia fokusnya itu di eye makeup ya,
1: karena makeup dia itu rapi banget, apalagi di bagian bulu mata bawah yang itu susah buat aku. Jadi dia itu kayak wah cakep banget, kamu keren banget sih bikinnya.
0: Berarti emang bener-bener detail ya untuk makeup
1: iya,
0: itu
1: detail
0: ya.
1: Iya detail banget kak. Okay. Karena itu juga mempengaruhi dari karakter yang dimainkan kan.
0: Oke, nah kalau kedepannya nih, ada karakter baru apa yang Kak Jen itu emang benar-benar pinginkan untuk di cosplaykan?
1: Sebenarnya dari dulu tuh aku pengen banget cosplay pocong.
0: Serius, ini tuh di luar ekspektasi saya ya. Makanya aku kira itu akan anime apa atau mungkin game apa. Ternyata ini adalah cosplay pocong. Kenapa harus memilih cosplay pocong?
1: Ada, aku lupa pocong apa itu yang di film Keramat kalau gak salah.
0: Bukan Mumun kan?
1: Bukan.
0: Okay,
1: ada kan pocong yang bawa celurit itu.
0: Oke. Okay. Bukan yang ngetok pintu kan? Oke. Okay. Takut nih ya. Kita teror nih jadinya. Oke.
1: Okay. Karena kan itu kayak, wah, ini karakter paling wah banget. Okay. Karena di luar ekspektasi kan, kakaknya juga.
0: Emang bener banget. Tadi bener-bener di luar ekspektasiku, bahwasanya beneran nih mau kopi pocong gitu.
1: Okay. Itu aku bener-bener pengen banget, sampai aku nambahin wishlist loh untuk cosplay pocong ini. Cuman sayangnya kan belum kesampaian nih sampai sekarang. Semoga untuk kedepannya bisa.
0: Berarti kalau pocong kan gak yang terlalu pusing ya untuk kostumnya. Mungkin beli kain diikat. Berarti yang permainan yang pusingnya adalah make up dan memunculkan darah-darah.
1: Betul.
0: Ini. Oke. Nah, kalau dari kakak sendiri belajar untuk memunculkan darah ini, kan biasanya ada kayak luka, gumpalan dan lain-lain. Itu kayak gimana sih?
1: Itu aku belajar lewat ini, lewat tutor.
0: Oke, lewat tutor.
1: Kayak waktu event Halloween aku itu pernah cosplay Yonogasha, terus aku bikin di lehernya ini kayak luka sobekan terus dijahit gitu. Itu aku pakai tisu, pakai lem, aku belajar dari tutor dan itu berhasil sebenarnya. Cuman karena di jalan kena angin jadi ya lepas.
0: Okay. Berarti itu di luar prediksi ya.
1: Iya, benar-benar di luar prediksi banget. Jadi sisanya itu cuman sisa percikan-percikan darahnya aja. Dan darahnya itu juga aku bikin pakai tepung, pakai kecap, pakai madu, biar kan itu enggak netes gitu aja kan, dan warnanya tuh tetap bagus gitu. Jadi itu aku benar-benar bikin beberapa kali biar darahnya itu bagus.
0: Oke, memang benar-benar yang warna merah, terus ada yang warna gelap kayak gitu.
1: Yang pekat, terus yang nggak nyerap di kain gitu.
0: Serius, ini aku merinding. Oke, nah selama berproses cosplay sendiri nih, pernah nggak mengalami gagal make up, lalu wig yang mungkin susah diatur ya, atau mungkin ada kejadian tidak terduga waktu di event?
1: Untuk gagal make up itu aku jarang sih, karena kan alhamdulillahnya teman-teman aku pada support, okay, mereka pada bantu gitu ya. Iya, okay. Kalau misalkan aku nggak bisa, mereka yang bantu. Kalau untuk wig sejauh ini aman aja sih, tapi aku kalau misalkan dapet wig yang nggak ada poninya, jujur aku bete.
0: Iya sih ya, susah ya, kadang-kadang ada yang belang kayak gini tuh ngeselin.
1: Iya, bener. Apalagi kalau misalkan poninya tuh yang nyolok mata, yang kebelah, yang susah diatur, itu bener-bener bikin bete sih.
0: Emang paling aman berponi gini dah, enak banget gitu ya.
1: Bener, kayak lebih cocok juga kan buat tipe muka aku. Kalau misalkan kayak ada tuh cosplay Sakura, sebenarnya pakai itu cakep, cuman karena kan Sakura kan gak ada poninya kan.
0: Jadi, iya, bener-bener terbelah tengah ya dia.
1: Jadi kurang cocok sama muka aku.
0: Jadi masih masukkan Hinata ya daripada Sakura.
1: Iya, tapi kalau untuk Hinata aku belum pernah coba sih.
0: Iya sih, karena dia di luar karakternya Kak Jin juga.
1: Betul,
0: ya. Karena dia soft banget.
1: Terlalu soft dia. Pasti ya nanti karakternya aku rusak.
0: Bisa juga ya. Nah, kalau dari Kak Jin sendiri, apa tantangan yang paling berat apa nih pernah yang dihadapi selama menekuni cosplay? Apakah lebih banyak berkaitan dengan teknisnya, pembuatan kostumnya, biayanya, atau mungkin waktunya nih?
1: Biasanya itu kendalanya itu di bagian waktu, make up, sama transport.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalkan untuk waktu itu kan aku kan di rumah juga bantu orang tua ya. Jadi buru-buru banget nih buat nyelesain, terus baru berangkat ke tempat teman buat make up lagi, make kostum, make wig, terus berangkat lagi.
0: Berarti emang waktu juga makan, biaya juga makan ya jadinya ya. Oke, bener banget nih. Nah, kalau dari Kak Jin sendiri untuk perkara mental ketika akan tampil nih, seperti apa sih? Karena itu kan butuh percaya diri yang besar banget nih ya. Itu gimana bisa Kak Jin itu sepercaya diri itu untuk ngikutin lomba bahkan di atas panggung?
1: Itu sebelum nama kau itu udah, sebelum nama aku dipanggil tuh aku udah gugup duluan, karena apalagi makin dekat. Tapi pas udah aku maju, aku mikir ya, semua penonton ini gak ada.
0: Okay.
1: Di situ aku tampil sendiri, aku nampilin sepedenya aku, karena aku mikirnya aku cuma tampil sekali, aku gak kenal mereka, mereka gak kenal aku, dan kita gak bakal ketemu lagi.
0: Oke.
1: Okay. Di situ aku lepasin diri aku buat tampil sesuai dengan karakternya, dan ya berhasil.
0: Dan bisa ya ternyata.
1: Meskipun ujung-ujungnya malu juga sih.
0: Mungkin ya selesainya aku tadi ngapain sih, karena gak ada karakter kayak gitu ya, ada pemikiran kayak gitu. Oke. Okay. Nah, Tentunya kadang kan ada kita kan adalah tampil sangat unik ya, bahwasanya kita itu ada di luar prediksi orang-orang.
1: Bener.
0: Dan kadang ada penilaian orang-orang ini, kakak ini ngapain sih, kakak ini ngelakuin apa sih.
1: Iya,
0: nah
1: bener.
0: Kalau dari Kak Jin sendiri menanggapi komentar-komentar orang-orang yang di sekitar Kak Jin tentang yang tidak terlalu memahami cosplay itu seperti apa?
1: Kalau aku sih lebih nggak peduli aja sih.
0: Cuek-cuek aja.
1: Iya, cuek-cuek aja. Kalau misalpun kita jelasin juga percuma, mereka nggak bakal mau ngerti. Jadi ya udah, kita jalanin apa yang kita mau, kita lewatin semuanya tanpa perlu mikirin mereka.
0: Oke, baik. Nah, kalau tips untuk pemula nih, kalau mau memulai cosplay itu seperti apa?
1: Kalau untuk tips dari aku, jangan milih karakter yang ribet ya.
0: Karena masih pemula ya.
1: Iya, jadi pilih aja karakter yang simple-simple. Karakter yang simple itu bukan berarti jelek kok. Itu tergantung dari kita juga buat mainin karakternya. Karakter yang simple-simple itu banyak. Jadi pilih aja karakter yang simple-simple dulu. Nanti kalau misalkan udah mulai menguasai, boleh tuh ngambil yang ribet-ribet kayak yang Genshin tadi, iya. HSR. Karena kan kebanyakan kostum itu sewa kan, dan untuk yang kayak gitu itu kan banyak perintilannya. Kalau misalkan hilang kan nanti ganti lagi, kesian.
0: Susah juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau dari Kak Jen sendiri, apakah kita ketika memilih karakter itu adalah karakter yang juga sesuai dengan face kita, body shape kita, atau seperti apa sih? Atau yaudah aku suka itu, aku mau itu, atau kayak gimana?
1: Kalau aku untuk milih karakter itu yang cocok sama akunya.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Berarti walaupun itu lepas dari perbedaan bentuk apa ini, bentuk tubuh, shape, face kayak
1: iya.
0: gitu ya. Oke. Okay. Yang penting percaya diri.
1: Yang
0: dulu
1: penting
0: itu
1: percaya diri dan kita mau meranin karakter itu. Karena aku juga pernah kok cosplay Zoro. Kan beda jauh tuh.
0: Iya, karena iya karena cewek terus tiba-tiba jadi cowok Zoro nih ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kenapa tiba-tiba waktu itu pingin jadi Zoro?
1: Pengen aja sih, karena kan teman aku kebetulan ada kostum Zoro-nya, terus ada Katara-nya juga. Jadi aku potong rambut aku, wolf cut kan, jadilah Zoro versi ceweknya gitu.
0: Oke, berarti ada versi ceweknya ini ya. Okay.
1: Bener.
0: Nah, dari cosplay ini, sebelum cosplay sama ketika sudah masuk dunia cosplay, apakah cosplay ini memberikan perubahan dalam diri Kak Jen?
1: Cukup memberikan perubahan. Dari segi percaya diri, aku jadi lebih percaya diri. Jadi aku belajar buat interaksi sama banyak orang. Gimana caranya berteman, nyari banyak teman, dan untung-untungan nih bisa dapat relasi gitu.
0: Oke, nah kalau dari Kak Jin sendiri, dari keterampilan yang ada di cosplay itu, apa sih yang bisa berkembang melalui cosplay ini? Apakah hanya make up dan menjahit, atau mungkin juga ada kayak fotografi, desain, pembuatan properti, atau mungkin ada sesuatu hal lain yang bisa dikembangkan?
1: Kalau aku, kalau untuk fotografi aku jujur kurang ya, paling di bagian properti.
0: Properti ya?
1: Iya.
0: Oh, berarti memang kalau tampil pun properti ini sangat mendukung ya?
1: Iya benar, karena kan nggak mungkin dong kalau misalkan kita tampil cuma tangan kosong.
0: Silat nih. Oke, benar gak sih?
1: Iya benar, karena kan kita juga perlu properti buat tampil. Jadi waktu aku tampil Soichi tadi itu, itu aku bikin bonekanya dari tali rapia.
0: Bener-bener bikin nih ya?
1: Iya, dibikin.
0: Wah, berarti handcraft juga.
1: Betul.
0: Ya cosplay ini.
1: Jadi di cosplay itu juga bikin kita buat kreatif. Kalau misalkan ada, kalau misalkan ini nggak ada, kita bisa pakai alternatif lain. Kita akalin gimana caranya biar bisa gitu.
0: Oke. Nah, kalau dari Kak Jen sendiri, apakah dunia cosplay itu bisa membuka peluang lain nih? Misalnya menjadi make up artist, atau mungkin tadi bahkan ada retail kostum melalui wig stylist. Kalau dari Kak Jen sendiri, kedepannya apakah akan ada arah ke sana?
1: Kalau aku sih kayaknya enggak ya, karena jujur aja kemampuanku ini 50-50 kak, gak terlalu expert sama kayak mereka yang sepuh-sepuh.
0: Oke, okay. Kenapa nih? Karena kalau dikembangkan kan bisa nih jadi sepuh juga loh.
1: Karena arah tujuanku bukan kesana.
0: Oke, okay, berarti memang sekelas hobi aja ya?
1: Iya, cuman sekedar hobi aja, okay. Jadi gak terlalu aku dalemin. Jadi kalau misalkan aku mau, aku lakuin. Kalau misalkan aku nggak mau, ya udah nggak.
0: Gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau harapannya Kak Jen sendiri nih terhadap perkembangan komunitas cosplay yang ada di Palangkaraya ini seperti apa sih kedepannya?
1: Ya semoga makin rame, makin banyak peminatnya. Terus semoga orang-orang yang nggak tahu sama dunia cosplay ini bisa tahu, nggak asal judge aja. Kayak kan biasanya tuh kan mereka suka ngejudge, wibu gitu.
0: Iya.
1: Kan wibu itu kan beda kan artiannya sama mereka cosplayer ini. Wibu itu kan orang yang benar-benar mengikuti budaya Jepang, sedangkan mereka kan enggak, cuman play karakter aja.
0: Oke, berarti memang kayak lebih ke kreativitas, hobi gitu,
1: bener.
0: Aja ya. Oke. Nah, sebagai penutup nih ya, kan tak terasa juga nih waktunya ternyata sedikit lagi.
1: Wah, gak kerasa ya.
0: Iya, benar, banyak banget loh yang mau aku tanyain. Nah, pesan apa nih buat anak-anak muda sekarang nih yang punya ketertarikan ke dunia cosplay? Apalagi seperti Kak Jen tadi awalnya sebenarnya kayak malu-malu, lalu udah berangkat dari penasaran, mencoba seifuku, ternyata dunia cosplay itu semenarik ini.
1: Iya.
0: Ada pesan apa nih buat teman-teman untuk mau mencoba cosplay karena mereka tertarik untuk cosplay?
1: Untuk teman-teman di luar sana yang para newbie-newbie, percaya diri aja sama diri kalian, karena semua orang itu kan perlu proses buat belajar. Gak semua orang itu bisa langsung bagus. Ada yang namanya proses. Jadi jangan cepat minder, tetap percaya diri, karena kalian pasti juga bisa gitu. Ada di tempat seperti mereka-mereka yang udah
0: sepuh-sepuh
1: itu tadi. Jadi jangan dengerin apa kata orang. Kalau misalkan mereka bilang ini gak usah didengerin. Kamu ambil yang sisi positifnya aja. Kamu ambil judge orang itu sebagai motivasi biar kamu bisa lebih baik lagi.
0: Oke. Nah, sebelum kita akhiri ini, seperti apa sih event yang ada di Kota Palangkaraya sendiri kalau menurut Kak Jen?
1: Kalau untuk eventnya sendiri itu seru-seru ya. Dan aku lebih suka event yang di mall-mall gitu.
0: Dingin
1: karena
0: gak sih?
1: Iya,
0: aku
1: dingin.
0: Juga setuju, apalagi make up ya.
1: Betul, jadi tempatnya luas, dingin, gak panas, gak bikin makeup luntur.
0: Apalagi Bangka ini terkenal panasnya ya.
1: Betul banget.
0: Kalau ke makeup ini cepet ya. Karena kena keringat juga.
1: Iya,
0: kan.
1: Iya, benar-benar. Okay. Apalagi kan banyak orangnya kan ngumpul-ngumpul jadi engap.
0: Kalau mau kenalan, mau apa, kalau di mall kan ruangnya juga sangat luas.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, luas banget, jadi
0: buat
1: lebih
0: berinteraksi
1: enak
0: juga nih. Nah, kalau kedepannya sendiri seperti apa sih? Apakah di sini eventnya itu sering ada event atau mungkin jarang atau seperti apa?
1: Kalau kulihat akhir-akhir ini udah mulai bermunculan lagi nih.
0: Udah mulai
1: aktif-aktif lagi. Nanti tanggal 24 ada nanti event.
0: Di mana 24?
1: Di Hotel Aurelia kalau gak salah.
0: Aurelia ya?
1: Ya itu.
0: Okay.
1: Terus nanti di akhir bulan ini ada event juga. Event Halloween.
0: Halloween. Kayaknya saya harus meluangkan waktu ya untuk nonton.
1: Harus.
0: Kayaknya Kak Jen bakal datang nih.
1: Untuk akhir bulan ini aku pasti datang karena aku udah beli tiketnya.
0: Nah, itu ya, jangan lewatkan hadir juga ya.
1: Betul.
0: Nanti ketemu sama Kak Jen nih ya di eventnya itu ya, di akhir bulan ya berarti.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, benar banget nih. Oke, terima kasih nih Kak Jen ya udah berbagi informasi.
1: Okay.
0: Oh iya, harapannya apa nih untuk event-event ke depan nih? Jangan sampai dilewatkan.
1: Oh iya, harapan Kak aku untuk event ke depannya semoga eventnya lebih bervariasi lagi.
0: Okay.
1: Eventnya lebih menarik lagi dan lebih banyak lagi. Okay. Biar teman-teman cosplay itu jadi lebih semangat buat cosplaynya.
0: Okay. Mungkin bahkan ada satu event yang khusus ya untuk event cosplay aja.
1: Benar.
0: Gitu ya, bisa sehari atau dua hari ya. Itu mungkin akan lebih keren lagi gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Benar banget. Apalagi
0: iya.
1: Apalagi kalau misalkan bawain budaya-budaya Jepang kan itu pasti bakal lebih seru lagi tuh.
0: Iya benar sekali ya. Bahkan mungkin bisa menjadi perwakilan nanti ke ajang nasional atau bahkan mungkin bisa sampai ke Jepang ya.
1: Iya benar banget itu.
0: Ditunggulah ya nanti.
1: Okay. Semoga.
0: Semoga. Baik, terima kasih ya pendengar, tak terasa nih waktu kita sudah di penghujung dari obrolan komunitas malam hari ini. Banyak hal yang sudah kita dengarkan ya dari pengalaman Kak Jen di dunia cosplay ini. Setiap detail yang kita lihat, mulai dari riasan wajah, pemilihan wig, kostum, hingga cara seorang cosplayer menghidupkan karakternya, itu merupakan bagian dari sebuah proses kreatif yang patut dihargai. Bahkan tidak semua itu bisa, karena mereka itu membutuhkan proses, membutuhkan belajar. Bahkan tadi yang awalnya dari makeup yang kurang percaya diri, bahkan bisa menjadi seorang juara di atas panggung karena makeup nih ya. Baik, terima kasih untuk Kak Jen sudah hadir malam hari ini ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Kak Jen.
1: Iya,
0: ya.
1: Terima kasih juga Kak udah ngajak aku kesini.
0: Siap. Oke, terima kasih banyak pendengar dan sampai jumpa lagi di obrolan komunitas berikutnya.
1: Bye-bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
4: Iya.
3: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
5: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
3: Inner beauty.
6: Itu sih kecantikan dari dalam.
3: Cakra.
7: Tenaga dalam.
3: Kalau nepotisme.
8: Kekuatan orang dalam.
9: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Amin dah, tiada cinta selain kamu menemani malam hari kita ini ya pendengar. Dan kini saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Melody Memory Pop Dangdut.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kembali lagi di Melody Memory ya, bersama saya Uta dalam Pop Dangdut di hari Jumat malam ya pendengar ya. Dan pendengar, sudah banyak pesan masuk dan telepon masuk ya, kita akan urutkan satu persatu ya. Yang pertama ada Pak Umay nih dari Sampit ya. Assalamualaikum Melody Memory Pop Dangdut. Malam ini request lagu darinya Amri Palu, judulnya Semua Tahu ya. Dan versi remixnya, oh versi remixnya ternyata baik. Waduh, yang mana nih? Oh ini dia, sudah disiapkan ya versi remixnya dari Army Palu. Lalu titip salamnya buat Mama Yuda, Mama Sri, Mbak Weni, Susi, Sasa, Bu Wiga, Bu Wan Usu, Liona, Viola, Elisa, Pak Tony, Pak Agau. Lalu ada Pak Freddy, Pak Navarro, Pak Toto, Putra CR, Karim Pandu, Jepri, Ian Seloyor, Putra Mandiri, Bang Le, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali. Ucapannya semoga tetap terhibur semuanya, amin. Dan sehat semuanya ya, amin. Buat Uta dan operatornya semoga sehat walafiat aja. Itu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ya buat Pak Umay yang ada di samping, tetap jaga kesehatan ya Pak Umay, lancar rezekinya juga. Baik, langsung ya kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Melody Memory Pop Dangdut.
1: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, gimana nih kabarnya Bang malam hari ini Bang?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Bang Uta.
0: Kabarnya panas ya di sana. Aduh, gerah atau gimana nih? Kalau panas nanti kena apinya dong.
1: Oh ya, gerah.
0: Gerah ya, gerah. Ya, oke.
1: Menjelang beberapa hari ini menjelang sore dan asar ya. Waduh, kabut asapnya mulai mendebal nih.
0: Aduh, di Pangalembun berarti memang lagi tebel-tebelnya juga nih di hari ini.
1: Udah beberapa hari Bang Uta.
0: Udah beberapa hari ya. Kalau di Palangkaraya itu Bang, tadi pagi itu sempat cerah ya, tapi tiba-tiba di sore hari ada kebakaran di daerah Geobos nih. Terus akhirnya sore sampai malam ini tadi tebal kembali.
1: Wih, ya mudah-mudahan keadaan begini segera berakhir Bang Uta ya.
0: Iya, saya setuju juga nih Bang Putra, karena memang aduh, nafas ini juga susah, mata juga perih gitu.
1: Iya betul.
0: Iya, ini akhir pekan ada kegiatan apa nih Bang Putra?
1: Di rumah saja.
0: Di rumah aja lebih aman juga ya.
1: Iya betul.
0: Betul sekali. Ini tadi malam ditemanin camilan apa nih? Apa udah makan apa nih malam hari ini?
1: Biskuit ya.
0: Biskuit aja. Oke. Ini malam hari ini mau ditemenin Pop Dangdut dari siapa nih Bang Putra?
1: Dari Iwan Fals ya.
0: Iwan Fals. Yang apa
1: judulnya
0: nih?
1: Judulnya Ceromlah.
0: Ceromlah?
1: Iya.
0: Sebentar. Oke, Ceromlah. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya untuk Bang Anggo, Mbak Sasa, Mbak Susi, Mama Yuda, dan bencunya Bang Cepri, untuk Mbak Weni, untuk Pak Predin dan Bu Uti, Mbak Wika, untuk Mama Sri, untuk Putra Mandiri, untuk Bang Dede Pangalan Bun, Bang Nanang Taupi, untuk ya semuanya okay, untuk pencinta prosa atau Palangkaraya.
0: Bang, ini Ceuromlahnya itu dari Dul Sumbang.
1: Oh, dari Dul Sumbang ya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Oke, siap, ditunggu. Oke, ditunggu ya.
1: Oke, lagunya ditunggu untuk Bang Uta, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Putra. Waduh, ini nasibnya memang sama ya, karena memang mata perih, tenggorokan juga gatal. Semoga sesuai dengan doanya Bang Putra juga dan doa kita semua, ini segera berakhir ya kabut asap ini. Sudah hampir 3 bulan loh ya, lengkap kita sudah nih. Lama-lama jadi ikan asap memang. Baik, kita langsung ke Bang Tony yang sudah bersabar menunggu. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Malam Melody Memory Pop Dangdut Pop Indonesia.
0: Pop Dangdut Indonesia. Gimana nih kabarnya Bang Tony hari ini, Bang?
2: Ya, kabarnya panas, cuacanya bertambah asap hari ini.
0: Aktivitas ya terganggu juga ya, walaupun lancar tapi tetap terganggu ya Bang Tony ya.
2: Ya di rumah aja Bang Uta aktivitasnya.
0: Ini tadi udah makan malam apa nih, saya kepo.
2: hari ini ringan-ringan saja. Ini bakso aja hari ini.
0: Bakso aja ya?
2: Iya.
0: Memang sih kebanyakan kita itu sehati ya Bang Tony ya. Kalau tadi itu siang saya juga makan bakso.
2: Kalau narinya ke mie ayam paling gitu aja.
0: Iya benar sekali. Bahkan tadi siang itu juga saya mie ayam di SMK 3. Memang Bang Tony kemarin sama-sama soto.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Tapi mengatakan soto Lamongan gitu kan.
0: Kayaknya kita duet kuliner aja ya Bang Tony ya.
2: Boleh.
0: Boleh.
2: Oke. Okay. Iya. Kita nyerang tempat Mbak Sasa aja nanti.
0: Boleh. Mbak Sasa udah siap nih kayaknya.
2: Iya. Ini okay. Masak apa gitu kan, sekali ngundang kita kan bisa nanti.
0: Oh bisa, waduh. Nanti kita dengarkan nih suaranya Mbak Sasa yeah. Gimana nih. Jadi terpaksa open house ya Mbak Sasa ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: boleh.
0: Kita merasakan nih sambalnya Mbak Sasa. Oke, okay. Bang Tony.
2: Ayo petani, kita petang ya.
0: Malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih? Pop dangdutnya.
2: Kau tercipta dari tulang rusuk. Kan ada versi dangdutnya
0: tuh. Bentar, kau tercipta dari tulang rusukku ya. Oke.
2: Okay. Kalau popnya kan Ade Putra itu ya. Ade Muklas itu ya.
0: Oke, kita
2: coba. Versi dangdutnya aja. Ada ya, Bang? Ya?
0: Versi dangdutnya ya. Kayaknya ada nih, Bang. Ah, ada.
2: Ada.
0: Ada.
2: Iya.
0: Ini penyanyinya Deviana Nino ini kah?
2: Iya.
0: Oke, okay,
2: boleh. Versinya dangdut, cewek enggak apa-apa juga nyanyinya.
0: Oke, okay, siap. Salamnya mau buat siapa nih?
2: Salam dulu ya. Ke Pomai di Sampit tadi, salam sehat.
0: Oke.
2: Okay. Putra Pangkalan Bun juga, Bang Leparo. Bang Lei, terus Ian Soloyer ya, Bang Jepri, Mama Yuda, Mbak Sasa, Mbak Susi juga, Mbak Wiga, Ian Soloyer ya, terus Bang Karim, Bang Erwin juga, yang lain kita rangkul semua aja, sampai Jepang, Bang. Putar cirik riwut ya, lupa. Kayaknya itu saja Bang Uta, Bang Uta, selamat bertugas.
0: Siap.
2: Terima kasih, bagus ya. Ini
0: apa?
2: Penampilan tadi Bung Uta.
0: Penampilan apa nih? Halo Bang.
2: Halo.
0: Iya, penampilan apa Bang Tony?
2: Acara apa tadi itu? Yang komunitas ya, komunitas.
0: Oh, yang obrolan komunitas itu sama iya. Kak Jen.
2: Ceria,
0: iya,
2: enak didengar.
0: Kak Jennya cosplayer.
2: Iya.
0: Katanya mau cosplay pocong.
2: Buat pocong nanti taruh di gabas.
0: Kayaknya bisa jadi pemasukan juga ya. Waduh, tapi nanti dimarin sama Pak Pol PP nih.
2: Dengar itu enak deh suaranya didengar.
0: Iya betul sekali. Ceria, gitu. Ceria sekali. Setuju sama Bang Tony.
2: Enak bergaul itu kayaknya.
0: Bener banget ya. Tadi agak shock sih memang ketika ditanya mau cosplay apa, ternyata pocong ini di luar ekspektasi sih.
2: Enggak malu-malu gitu.
0: Betul. Enak, percaya super diri. Super.
2: Oke, gitu saja.
0: Baik Bang Tony.
2: Kayaknya ada yang bergabung lagi. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat. Hati-hati kalau pulang.
0: Baik. Terima kasih banyak Bang Tony ya, salam sehat selalu juga nih buat Bang Tony ya. Memang menarik sekali ya. Nah, panjang umur sekali ini Mbak kita satu ini ya, setelah tadi Bang Tony apa? Kita membahas kuliner, Mbak Sasa langsung masuk. Halo, selamat malam Melody Memory Pop Dangdut.
3: Selamat malam Melody Memory Pop Dangdut. Dari tadi aja anu terus sibuk.
0: Iya, banyak sekali nih. Ini bersaut-sautan nih antara Mbak Susi, ada apa itu Ibu Wan Usu, berebut semua nih bersaut-sautan.
3: Di anu kalau dipencet sekali lah. Sibuk katanya mati.
0: Iya.
3: Ketelepon yang ke lain maksudnya.
0: Berebut ini jadinya. Gimana nih kabarnya Mbak Sasa hari ini Mbak Sasa?
3: Kabarnya baik puji Tuhan.
0: Kabarnya baik puji Tuhan. Tadi disenggol nih mau icip-icip sambalnya Mbak Sasa loh.
3: Pedas kalau aku bikin sambal.
0: Waduh. Mundur nih mundur. Uta mundur.
3: Enggak juga.
0: Gimana nih hari ini?
3: Sedang-sedang
0: ya? Saja ya. Gimana nih hari ini? Tadi udah masak apa nih, saya kepo. Kalau tadi saya sama Bang Tony itu lagi makan bakso.
3: Ini tadi kita masak sayur nangka aja sama
0: sayur
3: ayam.
0: Apa tewel ya kalau sayur nangka tuh namanya?
3: Lain, tewel nangka biasa.
0: Oh, nangka biasa. Bukan tewelnya ya berarti.
3: Iya, yang khusus untuk sayur tuh.
0: Oke,
3: kalau yang tewel itu kan lain, anu
0: beda kan?
3: Beda lo kulit cuma nangka.
0: Oh,
3: lain, beda.
0: Oke. Berarti beda resep nih hari ini. Saya kira tadi gambarannya itu kayak tewel, oh ternyata beda ya sayur nangkanya, beda lagi.
3: Nangka itu kan, nangka tuh ada khusus untuk sayur, ada yang nangka masak, tapi ini kan khusus memang untuk sayur.
0: Oh. Berarti
3: dia
0: kayak
3: masih muda.
0: nangka muda.
3: Iya,
0: muda. Gimana Mbak di teras akhir-akhir ini, berjibun gak debunya? Saya
3: Aduh,
0: sampai
3: tadi
0: capek.
3: kan, itu kan anu, kebersih-bersih, cangkul-cangkul itu apa namanya, liat
0: Halaman.
3: rumput di depan. Cepat sekali tingginya.
0: Iya, padahal gak ada air loh ya. Maksudku gak turun hujan atau apa, tapi
3: Iya, oleh kadang-kadang disiram aja.
0: iya. Cepet sekali tumbuhnya
3: Cepat
0: mereka.
3: sekali, apalagi yang depanku tuh kan ada itu apa, lapangan apa tempat
0: Ada.
3: anak-anak main bola,
0: Oke, lapangan bola.
3: main bola anak-anak, kadang-kadang voli. Sekarang kan sudah sepi, bulu tangkis.
0: Debunya
3: Sekarang nggak
0: makin.
3: jarang orangnya nggak ada.
0: Iya, karena juga panas juga. Asap juga gitu ya. Oke.
3: Asap, iya.
0: Siap. Mbak Sasa, malam hari ini mau pom dangdut apa nih?
3: Dari Hedi Diana aja.
0: Dari Hedi Diana. Yang apa
3: Di
0: tuh?
3: mana ada kamu, di situ ada aku.
0: Iya, di mana ada Uta Siaran, di situ ada Mbak Sasa nongol.
3: Ada aku.
0: Oke, salamnya mau buat siapa nih?
3: Salamnya buat Pak Tony tadi, Susi, Tika Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Mas Jepri, terus Pak Umay, Mama Yuda dan Bang Jonnya, dan Peroyang Putri, Pak Freddy, Mama Sri. Tanya buat semua aja lah.
0: Baik.
3: Bang Lei, untuk Bang Lei juga. Terus buat semua aja dari A sampai Z aja.
0: Baik, siap.
3: Buat Uta dan operaturnya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih. Sendiri aja ya?
0: Sendiri aja hari ini, tidak ada
3: Oh ya,
0: siapa-siapa.
3: selamat bertugas ya. Dadah.
0: Dadah. Ditunggu juga nongolnya Mbak Sasa ya di live TikToknya Pro 1. Yang selalu nemanin Uta juga ya. Terima kasih banyak ya Mbak Sasa. Sehat selalu buat Mbak Sasa, lancar rezekinya juga. Oke, baik mendengar ya ini. Ada pesan masuk juga ya di live TikToknya Pro 1. Malam Kak, dari Mariani Chauzong. Mau salam buat cucuku di Palangka, Raina sama Yaya. Jangan banyak di luar, banyak asap, Cipondoh katanya. Oke, siap. Baik ya pendengar, satu telepon lagi sebelum kita putarkan lagu-lagu dalam antrian ya. Sudah bergabung bersama kita Mbak Sus ini, ada di Kasongan. Halo, selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, bagaimana nih kabar Kasongan malam hari ini?
4: Kabut masih.
0: Susah lah ini, susah nafas pastilah.
4: Pasti sudah.
0: Mata ini perih.
4: Lagu lah.
0: Mau lagu apa nih?
4: Duka takkan hilang hilang dari tangis Obi Mesak.
0: Dari Obi Mesak ya.
4: Duka tak akan hilang dari tangis.
0: Waduh, berat ini lagunya. Oke, salamnya mau buat siapa ini?
4: Salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z.
0: Oke.
4: Hebat kata ini Dek Uta.
0: Siap.
4: Soalnya enggak anu nih.
0: Apa?
4: Tebak-tebakan masuk.
0: Iya, ini tarik-tarikan, rebut-rebutan ini.
4: Iya. Pas kayak olehnya enggak ada anunya, radionya drop.
0: Lagi
4: gak
0: kenapa?
4: Ingat di chest tadi.
0: Oh, belum di chest tadi radionya.
4: Iya, olehnya kan pakaian aja, pakai HP.
0: Pakai HP.
4: HP jadul.
0: Weh. Yang penting ada sinyalnya dan bisa terdengar nih.
4: Iya, memang ada. Olehnya enak kalau bawa kemana-mana kan.
0: Iya. Lebih simpel
4: ya. Buat Deuta, salam sehat. Kalau pulang hati-hati. Siap. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak ya Mbak Susi ya. Baik mendengar. Kita putarkan dulu ya lagu yang sudah berderet, ada 5 lagu nih. Yang pertama ada Amri dari request dari Bang Umay ya, buat yang mau bergabung atau nanti sudah ada pesan yang masuk, nanti akan kita putarkan di setelah pemutaran lagu nih. Selamat mendengarkan.

yang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai pukul

wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek. Sementara ceromlah dengan rambut yang kusut

senjata. Tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz plus satu RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melody Memory malam hari ini ya. Ada tadi sudah satu lagu masuk dari Bang Abi di live TikTok ya, request lagunya Bang Jono versi Vanessa Zini. Baik, kita siapkan ya, ditunggu ya lagunya. Baik, sebelum itu kita dengarkan pesan masuk dari Bang Lanius nih.
1: Selamat malam, semangat malam Bung Okta. Susahnya masuk nih. Ya, pakai font aja lah begitu ya, pesan suara aja lah begitu. Ini cuaca di Subas Ambas pada malam hari ini cukup cerah, dan tadi malam tuh sempat gerimis begitu, dan juga sangat luar biasa ya. Oke, Bung, lagunya dari Sonet Rock ya, berjudul Nafsu Serakah. Dari Sonet Rock berjudul Nafsu Serakah. Nah, ini sebenarnya aslinya lagunya Bung Haji Roma Irama, dinyanyikan oleh anaknya ya. Baik. Si Fisky Roma. Siap. Nama grupnya itu Sonet Rock. Nah, ini sekarang namanya rock dangdut ya.
0: Iya.
1: Nah, begitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan tadi temanya kan pop dangdut, nah sekarang rock dangdut. Nah, jadi serasi gitu. Oke, okay, salamnya kita rangkul aja, salam kopak aja lah.
0: Baik.
1: Buat Dokta, terima kasih. Selamat malam, Lodi Memori.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak, Bang Lanius ya. Sehat selalu buat Bang Lanius ya. Sudah disiapkan nih tentunya lagunya Sonet Rock ya tadi. Oke, okay, langsung saja ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam, Melody Memori.
2: Selamat malam juga, Melody Memori.
0: Iya, dengan abang siapa ini?
2: Mas Randi di Bahaur.
0: Mas Randi di Bahaur. Gimana ya kabarnya Mas Randi malam hari ini, Mas?
2: Alhamdulillah, bagus saja. Ini sama Bung Uta kah?
0: Iya, betul, dengan Uta, Mas Randi.
2: Oke, apa kabar Bung Uta sekolah ganjuan ya?
0: Kabarnya baik juga di sini, walaupun sore malam ini turun lagi nih kabut asapnya. Kalau di sana gimana, Bang Randi?
2: Di sini berangin lah, jadi kabut asap tuh tapi bertahan lama tuh nah.
0: Jadi udah kebawa angin ya?
2: Ya.
0: Mm-hmm, ya,
2: cepat benar lo jalah kabut asap di Palangkaraya jola.
0: Iya, setuju Bang Randi, semoga kita cepat membaik ya ini ya, kondisinya kembali normal.
2: Iya.
0: Baik, Bang Randi malam hari ini mau ditemani pop dangdut dari siapa nih?
2: Dari Evi Tamala kalau kalah.
0: Evi Tamala?
2: Iya.
0: Yang apa nih judulnya?
2: Ada Rindu.
0: Ada Rindu. Oke, salamnya mau buat siapa nih Bang Randi?
2: Salamnya buat Dani di Kapuas.
0: Mm-hmm.
2: Terus Bang Bang Tony.
0: Mm-hmm.
2: Terus Mbak Susi.
0: Mm-hmm.
2: Mbak Sasa.
0: Mm-hmm.
2: Mbak Yoda, sama Mbak Yoda dan Cetrullah. Terus Bang Irwin.
0: Mm-hmm.
2: Putra Pengkelambon.
0: Mm-hmm.
2: Terus Putra JR kah satunya?
0: Iya, Putra CR, Bang Putra CR.
2: Ya, salam kenal Jola dari Masalahnya Bahaur.
0: Baik.
2: Terus Abah Meme. Salamnya nah, segesan sabertaan lah.
0: Oke.
2: Okay. Dari sampai jit, nama-nama mendengar radio Kor 1 Palangkaraya.
0: Siap.
2: Segesan penyiarnya lah bertaan dan selalu sehat.
0: Ya.
2: Banyak umur.
0: Amin.
2: Umurkan rezeki selalu lah.
0: Amin.
2: Sama uang utang keluargaan. Ya, banyak-banyak terima kasih atas waktunya, Bang.
0: Iya, siap, Bang Randi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya, Bang Randi. Sehat selalu buat Bang Randi nih, panjang umur juga ya. Terima kasih sudah menemani Uta nih ya di Melody Memory malam hari ini. Dan kita bacakan satu pesan masuk lagi ya dari Ibu Nausu. Halo, Melody Memory. Bang, saya mau request lagu dari Nika Ardila, Matahariku. Salamnya buat Lanius, buat Ibu Parida, Bang Widi, Bang Luhut, yang lain dirangkul jadi satu nih. Salam dari Wanusu di Sambas. Baik, sama-sama ya. Sehat selalu buat Ibu Wanusu ya di Sambas ya. Dan ditunggu nih lagunya. Baik, benar sudah ada 4 lagu ya yang akan kita putarkan. Ditunggu dulu yang mau bergabung. Kita dengarkan dulu Bang Jono nih dari Kak Abi ya, ini requestnya. Selamat mendengarkan.

0: setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja, bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Ti. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

0: 95,9 MHz, 101 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memori malam hari ini ya. Dan terima kasih banyak ya buat Kak Kaisen yang udah support banyak sekali nih ya malam hari ini. Sehat selalu, lancar rezekinya. Dan tadi ada Kak Wafi ya yang request lagu LDR Selfie Kumalasari nih. Salamnya buat ayang suami ya yang ada di Muara Teweh nih ya. Lagu spesial ini buat suami yang ada di Muara Teweh. Semoga sehat selalu ya. Mas suami juga di Muara Teweh, semangat juga ya tentunya. Dan sudah dapat lagu spesial nih. Semoga malam harinya jadi lebih indah lagi ya. Oke. Okay. Baik, sudah kita siapkan lagunya buat yang mau request ya di live TikTok-nya Pro Satu RRI Palangkaraya juga bisa nih ya. Dan pendengar tidak berlama-lama ya, langsung kita putarkan. Dan terima kasih nih yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Baik, kita terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Halo, selamat malam Melodi Memori, Pop Dangdut.
0: Akhirnya yang punya kursi datang. Selamat malam juga nih Mama Yuda.
1: Dari tadi mau masuk.
0: Berebut sekali ya malam hari ini tadi ya, kayak kenceng sekali. Bahkan Bang Lani sampai mengirimkan voice note nih. Oke, gimana kabarnya Mama Yuda malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat semua.
0: Sehat, alhamdulillah. Abang sudah bersantai apa sudah tidur nih?
1: Udah tidur.
0: Kayaknya kelamaan nunggu telepon juga ya, berebut kursi.
1: Gak bisa masuk katanya
0: bener. Gimana nih hari ini kabarnya Sampit gimana?
1: Ya gitulah, asap-asap juga malam ini, asap lagi nih.
0: Asap lagi ya, hari-hari kayaknya kita masih diasapin ya.
1: Iya.
0: Bener banget. Ini udah nyiapin lagu spesial apa nih? Kita siapkan dulu lagunya. Mau lagu apa nih Mama Yuda?
1: Cinta Satu Malam dari Melinda.
0: Cinta Satu Malam, udah lama gak mendengarkan lagu ini. Cinta Satu Malam Melinda ya. Ketawa terus ya. Mama Yuda kayaknya seneng banget nih kalau Jumat malam ya sekarang Mama Yuda. Kayak menemukan jati dirinya gitu.
1: Oh iyalah.
0: Oke.
1: Kenapa? Kan suka tapi susah masuk.
0: Karena memang aduh kerasa sekali ya ramenya. Aduh, terima kasih banyak nih ya sudah menemani semuanya nih. Mama Yuda juga nih sudah bersabar ya. Pencet-pencet telepon akhirnya masuk juga.
1: Ya, gitulah.
0: Iya, begitulah. Salamnya mau buat siapa dulu nih, silakan.
1: Salamnya buat Bang Masran, buat Bang Masran di Bahaur, buat Bang Dani. Buat Om Reno, Mbak Sasa, Pak Tony, Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Yan Seloyo, Panapare yang Putri, Pak Freddy Putri, okay. Bang Le, buat semuanya aja deh.
0: Baik.
1: Buat Abang yang gitu dulu, salam sayang selalu, moga yang pindah jadi.
0: Sudah di Pulau Kapuk nih Abang ya?
1: Iya. Buat Bang Leta, operatornya semoga selalu sehat, semangat, selalu sukses, lancar, rezeki dan aku
0: amin.
1: Selalu bahagia dan happy-happy juga deh.
0: Harus itu ya.
1: Ya, harus happy.
0: Weekend mau ada selamat acara kemana nih?
1: Malam minggu, besok malam.
0: Ya, betul, tetap besok malam tetap mengudara kok sama Melodi Memory. Ada agenda apa nih akhir pekan, Mama Yuda?
1: Mungkin ngumpul-ngumpul aja di rumah.
0: Oke, ngumpul-ngumpul aja di rumah. Oke, sudah disiapkan nih lagunya.
1: Tapi banyak juga siang sekarang nyir ya.
0: Iya, Uta ada di hari Selasa itu di Request Pop. Terus hari Kamis di Request Pop. Hari Jumat Sabtunya di Melody Memory. Sama hari Minggu di Request Pop.
1: Oh iyalah.
0: Iya, berarti ketemu Request Pop-nya 3 kali, Melody Memory-nya 2 kali. Waduh, sabar-sabar deh denger suaranya ya, Uta ya.
1: Harus bisa masuk.
0: Harus bisa masuk. Diwajibkan bisa masuk.
1: Uta yang nelpon, pasti masuk.
0: Waduh, ini ya susahnya nih ya. Bisa-bisa dimarahin nih satu kombi ini ya sama pendengarnya Pro 1 nih saya. Oke. Okay.
1: Ya itu aja Bang Okta, selamat malam, makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Yuda ya, ditunggu nih. Oke, terima kasih juga buat Bang Kaisar ya yang udah support banget nih ya di live TikToknya Uta ya di Perusahaan TRI Palangkaraya. Bang Kaisar mau request lagu apa nih, nanti disampaikan aja ya, akan kita putarkan sebagai penutup nih ya tentunya. Baik, terima kasih banyak yang sudah bergabung di Melodi Memori malam hari ini. Semoga yang terputar ini bisa memberikan kenangan ya dan hiburan di malam hari ini. Dan mohon maaf buat yang belum terbaca pesannya atau mungkin belum terangkat teleponnya atau mungkin susah masuk ya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya ya. Dan tadi Mbak Sasa di info juga nih kalau sempat mati lampu ya kayaknya. Aduh, udah hidup lagi ya tapi ya harus sabar memang ya. Katanya Mbak Sasa nih, Mama Yuda harus sabar-sabar Mama Yuda kalau telepon itu katanya. Baik, langsung saja ya pendengar, kita lanjutkan kereta lagu kita. Ada Sylvie Kumalasari nih, LDR Pancen Angel Tenan. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang terbaik

0: Pinter, kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor mama dan papa.
0: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga

0: Aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pasapa tahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari pasapa tahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranying Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta. Suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Saya Hadi Putra mohon undur diri dari ruang dengan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata pengucapan baik disengaja maupun tidak. Dan pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Hadi S. Abdullah. Pada awal kelas filsafat di sebuah universitas, profesor berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya, yaitu sebuah toples mayonnaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, dan pasir. Mahasiswa memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang ingin profesor itu lakukan dan mencoba untuk menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil ke dalam toples mayonnaise satu persatu. Para siswa pun bingung. Namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu. Setelah batu-batu itu sampai ke leher tabung, Profesor berbicara untuk pertama kalinya. Dia bertanya kepada mahasiswa apakah mereka pikir toples itu sudah penuh. Para mahasiswa sepakat bahwa toples itu sudah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil-kerikil tersebut menemukan celah-celah di antara batu-batu besar tadi. Profesor itu kemudian mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat dalam toples. Ia kemudian kembali bertanya kepada mahasiswa, apakah toples itu sudah penuh? Dan mahasiswa kembali bersepakat bahwa toples tersebut sudah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan profesor lakukan selanjutnya, tapi mereka masih tidak mengerti mengapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayones tadi. Pasir seperti yang diharapkan mengisi setiap ruang yang tersisa dalam toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada murid-muridnya, apakah toples itu sudah penuh? Dan jawabnya adalah sekali lagi, ya, sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples mayones adalah analogi untuk kehidupan. Dia menyamakan batu dengan hal yang paling penting dalam hidup, yaitu kesehatan, pasangan Anda, anak Anda, dan semua hal yang membuat hidup yang lengkap. Dia kemudian membandingkan kerikil untuk hal-hal yang membuat hidup Anda nyaman seperti pekerjaan, rumah, dan mobil Anda. Akhirnya dia menjelaskan pasir adalah hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup Anda. Profesor menjelaskan, menempatkan pasir terlebih dahulu di toples akan menyebabkan tidak ada ruang untuk batu atau kerikil. Demikian pula mengacaukan hidup Anda dengan hal-hal kecil akan menyebabkan Anda tidak memiliki ruang untuk hal-hal besar yang benar-benar berharga. Pesan moralnya adalah, perhatikan segala sesuatu yang penting demi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Luangkan waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak dan pasangan Anda. Selesaikan pekerjaan Anda ketika Anda berada di kantor, jangan saat Anda sedang berkumpul dengan keluarga. Dendam terhadap seseorang tidak akan bermanfaat untuk Anda. Dapatkan prioritas Anda sekarang dan bedakan antara batu, kerikil, dan pasir. Saya Hadi S. Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, apa kabar Anda hari ini pendengar? Tenang sekali, kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital di audio streaming rri.co.id dan tentu juga di pemancar Rila FM untuk Anda yang ada di Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalan Bun, Sampit, dan juga Puruk Cahu. Dan pendengar, kami akan hadirkan serangkaian program, kemudian juga warta berita daerah dan tentu juga sajian musik menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan dalam program Palangkaraya Pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dalam Palangkaraya Pagi pendengar, saya Listy akan membersamai Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu dalam informasi warta berita daerah pukul 6 pagi, warta berita nasional bersama RRI Pro 3 pukul 7 pagi, informasi perakiran cuaca pukul 8 pagi, dan tentu juga dalam program Beranda Stasita di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Sebelum kami hadirkan program Mutiara Pagi, berikut kita dengarkan bersama Kilau Pancasila.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pendengar, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar, pendengar. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, bahkan nikmat segala nikmat yang bisa kita rasakan di hari ini. Dan tentu pendengar mengawali hari ini dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur. Kembali hadir Mutiara Pagi menemani pendengar di pagi ini. Dan pendengar, kita kali ini mengangkat topik takut kehilangan dunia, lupa akhirat. Ya, tentu pendengar, kita akan bahas bagaimana sifat manusia yang takut kehilangan dunia begitu ya, tapi lupa akan akhirat. Bagaimana Islam mengingatkan kembali kita bahwa

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia. Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pendengar, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar, pendengar. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, bahkan nikmat segala nikmat yang bisa kita rasakan di hari ini. Dan tentu pendengar mengawali hari ini dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur. Kembali hadir Mutiara Pagi menemani pendengar di pagi ini. Dan pendengar, kita kali ini mengangkat topik takut kehilangan dunia, lupa akhirat. Ya, tentu pendengar, kita akan bahas bagaimana sifat manusia yang takut kehilangan dunia begitu ya, tapi lupa akan akhirat. Bagaimana Islam mengingatkan kembali kita bahwa bukan hanya di dunia saja perjalanan kita begitu ya, tapi ada kehidupan lain yang tentu kita akan pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan sudah bersama kita ada Pak Ustadz Zuhri, Haji Muhammad Zuhri SHI MPDI, yang akan membersama kita dalam program Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Lis?
1: Alhamdulillah Pak Ustadz. Sehat juga nih Pak Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Ustadz, kita membahas topik yang menarik nih Pak Ustadz.
2: Iya.
1: Takut kehilangan dunia ini sifat umum dari manusia begitu ya Pak Ustadz ya.
2: Betul ya.
1: Yang mana kita pasti ketika merasakan nikmatnya di dunia dengan fasilitas yang ada, dengan kemewahan yang ada, dengan kenyamanan yang ada, kita lupa dengan akhirat nih Pak Ustadz.
2: Nah
1: ya.
2: Itu. Nah. Gimana pesan-pesan agama ini?
1: Betul Pak Ustadz ya. Dan hari ini kita kembali mengingatkan dan menyadarkan kembali. Mungkin kemarin sudah terbuai begitu ya Pak Ustadz ya. Tapi hari ini kita kembali sama-sama belajar bahwa ada akhirat yang nanti akan kita pertanggungjawabkan bagaimana kehidupan kita di dunia. Baik Pak Ustadz, ya. Silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akhata bikulli syai'in ilma ya'lamu sirra wa afa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman da'a bidawati ila yamitin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan taqabbalah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Kalimantan Tengah khususnya ya, terima kasih Mbak Lis yang memberikan kesempatan kepada saya pagi ini yang sudah kesekian kalinya ya. Pagi ini kita bahas terkait dengan masalah takut kehilangan dunia. Kita tahu bahwa kita hidup itu kan beberapa alam. Nah, yang pertama ada alam ruh ya, kemudian ada alam rohim. Nah, alam rohim ya, kita dulu sekitar 9 bulanan lah rata-rata, itu 9 bulan rata-rata ibu hamil atau mengandung kita itu adalah 9 bulan. Nah, setelah itu kita sekarang berada di alam dunia. Nah, tentunya kita nanti akan mengetahui apa sih hakikat dunia dulu gitu ya. Dan masih ada alam, dua alam lagi yang masih kita tunggu dan pasti. Nah, alam apa itu? Ya, yang nanti ada yang masih kita tunggu adalah alam barzah, ya. Yang kedua adalah alam akhirat. Nah, kita berada di alam tengah-tengah alam dari lima ini. kita sudah di alam ruh, kita sudah di alam rahim, kita sekarang berada di alam dunia, dan yang akan kita tunggu adalah alam akhirat, alam apa, alam barzah dan alam akhirat. Nah, terkait dengan kehidupan kita di dunia ini pernah malaikat Jibril itu berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa pesannya? Jadi kalau sudah malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad, ini biasanya Nabi Muhammad langsung menyampaikan kepada kita. Karena sama-sama kita itu di dunia, gitu ya. Nah, apa pesannya agar kita tidak terbuai dengan dunia ini sehingga lupa akhirat, ya. Agar kita tidak terus dunia saja. Nah, sementara akhirat dilupakan. Sebenarnya juga kita enggak boleh akhirat terus, dunia saja juga dilupakan. Karena Quran juga sudah mengingatkan kepada kita, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu urusan akhirat, tapi ingat jangan lupa dunia. Jadi dunia juga kita disuruh nyari, ya, tapi jangan kita terbuai oleh dunia. Dan akhirat apalagi kita juga disuruh nyari, tapi jangan lupa kita lupa dunia. Ada semacam keseimbangan, gitu ya. Tapi sekalipun ada keseimbangan, tapi tetap walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Padahal walal akhiratu khairu wa abaqo, akhirat itu lebih baik dari dan lebih apa, lebih kekal daripada kehidupan di dunia. Apa pesannya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Ini ada hadis, ya, diriwayatkan At-Tabrani. At-Tabrani meriwayatkan hadis begini. Atani Jibril alaihissalam. Jadi pernah Rasulullah SAW itu bersabda begini, datang kepadaku Jibril alaihissalam. Faqala, kemudian Jibril ini bilang kepada Nabi, mengingatkan kepada Nabi, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun. Hemat Muhammad, hiduplah kamu sesuka kamu, karena ingat kamu akan mati. Gitu ya. Jadi yang pesan yang pertama ini mengingatkan kita, kita memang disuruh terserah lah hidup kita. Mau model bagaimana terserah. Tapi ingat kamu juga akan mati. Apa yang kamu cari silahkan, gitu ya. Tapi ingat kamu itu akan mati. Bahkan di dalam ayat Quran kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu mengalami, mesti akan mengalami kematian. Nah, coba kita ini kan tidak tahu kapan kita mati. Tapi yang jelas kita nanti juga semuanya, para pendengar juga, yang ceramah saat ini juga, yang menjadi moderator sekarang ini, ya. Walaupun semuanya kita akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Nah, tapi kita disuruh terserah kamu, ingat kamu akan mati. Hidupmu terserah kamu, kamu buat apa hidup ini, gitu ya. Sehingga di dalam kehidupan ini dengan berbagai macam kesenangan, ya, kita terserah, diserahkan, tapi diingatkan, kamu akan mati. Nah, hidup kita di dunia ini kan, coba, kalau menurut perkiraan Rasulullah SAW, ya, seperti yang sering saya sampaikan, bahkan pernah juga saya sampaikan di sini, itu adalah, akmaru umati bayna sittina wa sab'in la yazituna illa qalil. Jadi umur umatku itu antara 60 dan 70. La yazituna illa qalil. Tidak lebih daripada 70, kecuali sedikit sekali, gitu ya. Jadi orang yang umur 70 ke atas itu sedikit, Mbak. Bila dibandingkan dengan antara 60 dan 70 itu sudah banyak yang sudah Allah Subhanahu wa taala ambil, gitu ya. Jadi kita itu menjadi peringatan bagi kita. Makanya dalam kehidupan kita ini kan diperintahkan untuk mengingat kematian. Jadi di saat Rasulullah SAW itu duduk-duduk dengan para sahabat. Nah, kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat bahwa ingat sesungguhnya hati itu bisa berkarat seperti karatnya besi yang kena air. Kemudian para sahabat gak mau hatinya seperti karat, gitu, seperti karat besi kena air gitu ya. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah macilauha, ya Rasulullah. Ya Rasulullah SAW, apa obatnya supaya hati itu tidak berkarat seperti karatnya besi yang kena air. Kemudian Rasul menyatakan ada tiga. Yang pertama adalah tilawatil Quran, baca Quran. Yang kedua adalah bidzikril maut. Nah ini ya, ingat mati gitu ya, ingat mati. Jadi kalau orang senantiasa ingat mati, itu kan akan dia tidak mau macam-macam. Dia akan senantiasa berusaha memikirkan apa yang akan dibawa nanti di saat kematian itu. Sehingga Rasulullah menyatakan al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Jadi seorang cerdik, orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan diri, memperhatikan diri, mengendalikan diri di saat hidup di dunia ini, mempersiapkan untuk apa, bekal apa yang akan dipersiapkan nanti saat kita meninggal dunia. Ini pesan yang pertama. Jadi pesan yang pertama Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan ini tentunya adalah untuk kita semua, Mbak. Ini jadi supaya di dunia ini tidak macam-macam, Mbak, kita nanti akan mati. Yang pertama, yang kedua, wahbib ma syi'ta wa kaifa syi'ta fa innaka mufariqahu. Jadi cintailah olehmu apa yang kau cintai di dunia ini, tapi ingat kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai itu. Nah, jadi apa yang kita cintai di dunia ini mesti akan berpisah. Nah, di dalam Al-Qur'an sifat manusia itu ada beberapa hal yang biasa dicintai di saat di dunia. Tapi ingat ini, jangan sampai kemudian melengahkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Di dalam surat Ali Imran ayat 14. Di sana Allah mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu ada hal yang dicintai di saat dia di dunia, dan itu nanti mesti akan berpisah dengan kita. Yang kata Allah, "Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa wal-banina wal-qanatil muqantarati minadh-dhahabi wal-fiddati wal-khayl musawwamati wal-an'ami wal-hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Jadi kata Allah, ya, Allah berfirman ini di surat Ali Imran ayat 14 ini, di dalam diri manusia itu dihiasi rasa senang. Rasa senang. Dan ini semua di antara kita, tidak itu ya, rasa senang. Apa? Hubbus syahwati minan nisa. Senang kepada lawan jenisnya. Memang di sini disebutkan an-nisa, perempuan ya. Terjemahannya secara umum kan lawan jenis. Laki cinta perempuan, perempuan juga cinta. Itu mesti itu, enggak ada kalau apa laki-laki enggak cinta perempuan itu mesti, dan enggak ada perempuan enggak cinta laki-laki, mesti cinta laki-laki. Jadi karena memang itu adalah pasangan. Ini yang pertama. Jadi bagaimanapun orang itu mencintai istri, tetap akan berpisah dengan istrinya. Bagaimanapun kalau orang itu mencintai suami, mesti dia akan berpisah dengan suaminya. Maka di dalam kenyataan di dunia ini kan ada suami itu meninggalkan istri duluan, ada yang istri meninggalkan suami duluan. Ini kan sering gitu ya. Dan itu yang asalnya kita cintai, tapi akhirnya juga berpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal banin, anak. Siapa yang gak suka anak? Ayo, siapa yang gak mencintai anak? Semua di antara kita orang tua itu cinta kepada anak. Maka kita kan sering berdoa, itu kan menunjukkan cinta. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah, jadikanlah pasangan kami dan keturunan kami orang yang menjadi qurrata ayun, menjadi apa? Menjadi orang yang sedap dipandang mata. Karena yang namanya anak itu memang di dalam Quran itu ada empat tipologi anak. Yang pertama adalah anak itu sebagai hiasan. Nah ya, kumpul ditemani anak, rekreasi tempat ditemani anak ya, di rumah capek-capek begitu melihat anak, seneng, hilang capeknya gitu ya. Masya Allah, anak itu menjadi hiasan. Dan saya kira anak kita jangan hanya saja menjadi hiasan, menyenangkan yang sifatnya dunia, tapi tidak memberikan kontribusi sama sekali kepada orang tuanya terkait dengan masalah amal soleh. Kemudian yang kedua adalah anak itu sebagai musuh. Ada anak itu menjadi musuh ya. Mungkin kita dengarkan lewat media, bagaimana cetak atau media elektronik, bagaimana anak itu kemudian mukul orang tua, bunuh orang tua, itu sering kita dapatkan begitu, musuh. Innaudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah anak itu sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi sungguhnya harta dan anakmu menjadi fitnah, gangguan. Kadang anak juga mengganggu kita. Diharapkan kita itu, kita mengharapkan anak itu di sekolah itu baik-baik saja. Ternyata orang tua setiap bulan itu hampir dipanggil guru BP. Ya, karena mungkin tingkah laku anak di sekolah itu yang kurang menyenangkan. Itu kan menjadi gangguan dan menjadi ketidaktenangan hati orang tua. Menjadi orang tua malu setiap bulan itu dipanggil guru BP dalam rangka untuk dinasihati anak pandu gini gimana pak, nah, itu kan kita desain. Nah kemudian yang ketiga adalah anak yang keempat adalah anak itu, ini yang saya sebutkan tadi, anak itu yang menjadi qurrata ayun, yang kita harapkan menjadi penyedap mata, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, sehingga di mana-mana, oh itu anaknya siapa ya, kok bagus begitu. Nah, itu semua orang tua yang menjadikan senang batinnya kalau ada orang menyebut begini. Tapi kalau ada anak kemudian pagi-pagi sudah ganggu ya, motoran gitu ya. Nah, ini siapapun orang tuanya tentunya tidak suka. Jadi yang kedua adalah hiasan dunia itu adalah apa? Anak. Nah, doa kita adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Kemudian yang ketiga adalah wal qanatil muqantarati. Harta. Nah, di sini disebutkan minadz dzahabi wal fidzah. Ya. Berupa emas dan perak. Ini harta. Jangan sampai kita itu cinta emas kemudian sudah satu nisab ya, kok enggak dizakati. Malah justru dibuat pamer. Dibuat ya senang-senang saja. Ini jangan sampai. Kita boleh memiliki emas, kita boleh memiliki perak, tapi jangan sampai kemudian itu hak-hak kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat kemudian itu di apa disia-siakan, tidak di amanahnya dari Allah untuk mengeluarkan zakatnya itu, kemudian dia tidak melaksanakan. Ini termasuk orang yang tidak baik ya. Kemudian adalah wal khail musawamati, kendaraan. Nah, kendaraan yang baik ini maksudnya adalah wal khail adalah apa? Unta yang bagus. Itu maksudnya adalah harta benda. Kalau zaman dulu di kampung itu sapi yang besar-besar itu kan termasuk apa? Termasuk harta yang disenangi gitu ya. Wal an'am wal kharas, ya binatang ternak dan tanaman. Ini semuanya ini adalah termasuk hiasan dunia. Yang jangan sampai dengan kesenangan yang Allah berikan di dunia berupa pasangan atau suami istri tadi, berupa anak, berupa harta, baik emas, perak, atau kendaraan, atau binatang ternak, dan juga tanaman, jangan sampai itu melengahkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam surat apa itu Munafikun itu sebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Orang beriman, janganlah kamu, harta-harta kamu, anak-anak kamu itu bisa mengelengahkan kamu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya tadi itu Mbak Listi, itu zalika mataul hayati dunia. Itu adalah kesenangan dunia saja. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah sebaik-baik tempat kita kembali. Ini padahal kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda begini, yaqulul abdu mali mali. Nah, ada hamba itu bilang hartaku. Innama lahu min mali salas. Hanyalah harta yang sebenarnya kita semuanya itu, yang sebenar-benarnya harta kita itu adalah hanya tiga. Apa itu? Ma akala fa'afna. Apa yang kita makan kemudian jadi daging dan darah, itulah harta kita. Aula bisa fa'abla. Atau yang kita pakai kemudian rusak, itu yang harta kita. Atau apa yang kita berikan Ya, dalam artian kita sedekahkan, kita zakatkan. Itulah harta kita sebenarnya yang nanti akan kita bisa ambil manfaatnya di saat kita di akhirat. Wa ma siwa dzalika fa dzahibun wa tarakun linnas. Selain itu adalah terkadang pergi harta kita itu, ya. Masya Allah sekarang banyak ya harta itu pergi saat kebakaran ya. Wah, kebakaran. Itu siapa nyangka kita ditinggalkan dulu oleh harta, bukan kita meninggalkan harta. Nah, gitu kan. Atau yang memiliki nanti manusia yang lain selain kita, siapa? Yaitu ahli waris. Jadi apa yang kita miliki, yang betul-betul miliki itu kata Rasul adalah tiga. Yang pertama apa yang kita makan, kemudian jadi daging dan darah. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita pakai, kemudian rusak. Dan yang ketiga adalah apa yang kita sedekahkan, yang kita manfaatkan, yang kita berikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta kita yang sebenar-benarnya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga pesannya siapa? Malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majiyun. Nah, berbuatlah kamu, terserah kamu, tapi ingat perbuatanmu itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan balasannya, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala karena sangat pemurahnya kepada kita terkait dengan amal soleh kita itu, setiap satu amal dibalas. Baru niat saja, ya. Baru niat saja itu sudah dikasih balas satu. Begitu kita mengerjakan amal soleh, maka sudah berlipat ganda. Bahkan di dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falau asyru amsalihha. Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka Allah akan memberikan asyru amsalihha. 10, ya. 10 coba. Bahkan sampai ke 700 kali lipat itu. Itu ya kalau sudah melaksanakan. Nah, beda dengan melaksanakan kejelekan, baru niat itu belum dicatat. Dicatatnya nanti adalah setelah kita melaksanakan kejelekan. Ini kan tanda kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka disebutkan ini adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majiyun. Berbuatlah kamu, terserah kamu. Maka ingat itu adalah perbuatan itu adalah akan dibalas. Inilah sehingga apa Umar bin Khattab itu pernah berpesan begini. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghada. Jadi berbuatlah, beramallah kamu seakan-akan kamu itu hidup selamanya. Ini kan dunia ya, terserah kamu. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu apa akan mati besok. Nah, ini kan ada semacam keseimbangan pesan Umar bin Khattab. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mali akhirataka ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup terus, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu mati besok. Jadi di sini ada keseimbangan. Kalau kita sudah begini ini, tentunya kita tidak akan lupa terhadap dunia. Nah, sehingga dengan amal soleh itu sekecil apapun itu Allah Subhanahu wa taala balas. Begitu juga amal jelek pun sekecil apapun tetap juga Allah balas. Sering kita baca ayat Quran, "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Jadi apa yang dilakukan, apa yang barang siapa yang melaksanakan suatu kebaikan sekalipun seberat biji sawi, kalau dulu terjemahnya begitu ya, itu akan yaroh, akan diketahui, akan nampak nanti hasilnya. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan juga sekalipun seberat apa seberat biji sawi juga akan diketahui hasilnya. Nah, ini pesannya malaikat. Nah, kemudian sumakola. Kemudian apa malaikat itu bilang begini lagi. Ya Muhammad, syarul mukmin qiyamu bilail. Mat Muhammad, ya, karena ya, malaikat Jibril ya, jadi manggilnya Muhammad ya. Kalau kita kan kurang pas dengan Muhammad ya. Kita kan ya Rasulullah ya, ya Nabiullah gitu ya. Kalau ini malaikat jadi ya Muhammad. Syaraful mukmin qiyamu bilail. Ingat Muhammad, kemuliaan seorang mukmin itu adalah qiyamu bilail, yaitu bangun malam. Ini pesannya. Bangun malam masjid itu adalah, maksudnya adalah tahajud. Jadi orang yang tahajud itu adalah orang yang betul-betul orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam yang terakhir, kemudian dia bangun, bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah syaraful mukmin. Orang mukmin yang paling apa? Mulia. Nah, wa istighna'u minan nas. Dan mulianya manusia adalah menahan diri untuk tidak minta-minta kepada manusia. Nah, ini pesan apa? Pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa intinya dari pesan tadi itu, kita selama hidup di dunia ini, kita jangan lupa bahwa nanti akan ada kehidupan akhirat. Jangan kita merasa hilang ya dunia ini ya, misalkan kita seharusnya punya apa, punya janji dengan orang yang menghasilkan materi yang luar biasa gitu menurut pandangan mata gitu ya. Tapi terlambat kita menemui gara-gara sholat. Nah, jangan menyesal itu. Mesti Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu semuanya. Maka di dalam ayat Al-Quran juga banyak disebutkan seperti itu. Sehingga orang itu kalau senantiasa memperhatikan akhirat, maka dunia akan kita dapat. Mungkin pernah kita dengarkan dulu ceramahnya siapa, Kiai Haji Zainuddin Abid, ya Allah yarham ya, bahwa kalau kita menanam padi maka akan tumbuh rumput. Nah, kalau kita menanam rumput kita nggak akan tumbuh padi. Artinya gini, kalau kita itu betul-betul konsen juga kepada akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi kalau kita hanya konsennya kita hanya kepada dunia, maka akhirat tidak bisa ikut. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, jangan sampai kita itu hanya terfokus satu saja, akhirat terus atau dunia terus, itu tidak diperkenankan dalam ajaran agama. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW itu, kita itu kan disuruh bekerja. Disuruh bekerja, jangan sampai kemudian kita ini menjadi orang yang nganggur. Disuruh bekerja apa saja, inna sa'yakum lasyata, sungguhnya kerjamu itu berbagai macam profesi ya. Kalau Mbak Listi di sini profesinya sebagai pegawai yang ada di RRI ya, ada yang menjadi pedagang, kalau saya kan mengajar anak-anak gitu ya. Jadi tergantung, inna sa'yakum lasyata, sungguh usahamu itu dengan berbagai macam, dengan pekerjaan itu semuanya kita niatkan adalah untuk ibadah. Kalau setiap saat kita mau berbuat baik, kemudian kita mengucapkan bismillah, maka itulah ada nilai ibadah di dalamnya itu. Sehingga Rasul menyatakan, kullu amrin dibalin la yubda bismillah fahuwa akta. Jadi setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, tentunya perbuatan yang baik ya, fahuwa akta, maka dia akan terputus. Terputus apa? Terputus dari nilai ibadah. Jadi kalau kita masuk kantor enggak, kemudian mulai bekerja kok enggak bismillah, maka yang kita kerjakan itu enggak ada nilai ibadah. Tapi begitu kita bismillah, saya mulai kerja, nah itu ada nilai ibadah. Jadi intinya dari tema yang disampaikan ini adalah bahwa kita jangan takut ya kehilangan dunia. Yang paling kita takuti adalah nanti kalau kita tidak dapat bagian akhirat itu. Ya. Yang kita takutkan itu. Karena rahmat Allah ini kan 100 ya, 100 maksudnya itu. Satu diberikan di dunia ini. Masih 99, coba. Masih 99 nanti khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Satu ini aja sudah kita rasakan ya. Ya, jadi misalkan satu ini dirasakan oleh semua orang. Bahkan yang beriman atau enggak beriman, yang kaya atau miskin, itu dirasakan semua. Masih 99 yang Allah Subhanahu wa taala simpan. Ya. Nanti diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman, yang amal soleh tadi itu. Jadi kita ayo kita sama-sama meraih yang 99 yang Allah simpan di akhirat itu. Sehingga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyelupkan jari ke laut ya. Kemudian tangannya itu ditarik, apa kata Rasulullah? yang nempel di tangan inilah baru kehidupan dunia. Sementara yang laut ini masih adalah kehidupan untuk di akhirat. Makanya Allah senantiasa memperingatkan, ingat bahwa dunia itu adalah mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Dan hakikat dunia itu yang pertama adalah dunia itu memang tidak kekal. Ya. Yang kedua, dunia hakikat dunia itu adalah tempat ujian. Siapa di antara kita tidak pernah diuji oleh Allah? Semuanya. Ya Mbak Alis ya? Betul. Mbak Alis pernah, saya juga pernah, semua para pendengar juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dunia itu adalah sebagai tempat lahan untuk beramal, sebagai sangu nanti untuk menuju ke masih dua alam, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Nah ini, jadi mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan bisa dilanjut pada kesempatan yang lain. Demikian Mbak Listi, semoga bermanfaat.
1: Baik Pak Ustadz, ini kan harus ditanam sejak dini begitu.
2: Sejak dini ya.
1: Betul sekali. Nah Pak Ustadz, gimana nih, apa yang harus dilakukan para orang tua, terutama nih ya, memang tidak sedikit orang tua yang merasa dirinya gagal begitu ya Pak Ustadz ya. Karena mungkin sebelumnya kehidupannya ini jauh dibandingkan dengan kehidupan orang lain yang dianggap sempurna bagi dirinya. Mungkin dia amal ibadahnya masih kurang, ibadahnya masih jauh sekali Pak Ustadz, dan menyesali akan hal itu. Bagaimana ia memulai agar bisa menanamkan ini kepada anak-anak begitu Pak Ustadz?
2: Oke, makasih Mbak. Jadi memang pertama adalah orang tua itu dengan anak kan mengharapkan bagaimana anaknya itu hidupnya lebih baik daripada orang tua. Tuanya. Kan gitu kan.
1: Betul.
2: Dan itu biasa dulu kita. Sudahlah nak, bapak ini enggak tamat SD, tapi nanti kami harapkan nanti sampean yang melanjutkan. Kan gitu kan. Itu biasa gitu ya. Misalkan bapak ini enggak punya motor, nanti mudah-mudahan nanti sampean punya motor, kan? Jadi semua orang tua itu mengharapkan bagaimana anaknya lebih baik daripada orang tuanya, gitu ya. Tapi ingat, yang semuanya yang diharapkan sama itu adalah yang diwariskan dalam masalah akidah. Itu yang diharapkan orang tua adalah bagaimana akidah itu sama dengan orang tuanya, gitu kan? Nah, bagaimana? Yang pertama adalah memang senantiasa kita perhatikan. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu menyatakan begini, almaru ala dini khalilihi. Jadi seorang itu adalah tergantung temannya agama, berapa tergantung ketaatan agamanya. Siapa gitu ya. Jadi kalau kita punya teman, punya anak, siapa teman anak saya itu? Nah, itu kita perhatikan. Karena teman itu sangat sangat mempengaruhi. Ya, yang kedua adalah pendidikan di dalam rumah. Ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita lepas di sekolah saja, sementara di rumah kita tidak bisa memberi uswah, ya, tidak bisa memberikan contoh yang baik, gitu ya. Jadi mulai dini betul, terutama dalam masalah sholat, gitu ya. Sholat itu Rasulullah sudah memerintahkan muru auladakum bisholat. Jadi perintahlah anakmu untuk sholat, wahum bisa bisini. Kalau sudah umur 7 tahun, umur 7 tahun itu umur ya SD kelas 2-1 ya antara itu. Kemudian wadribu humbahum bi'asyri sinin, pukul anakmu kalau sudah 10 tahun kau belum sholat. Tapi pukul itu adalah tarbiyah. Jadi kalau sudah anak diperintahkan untuk sholat mulai dini, insya Allah dia akan terus. Tapi ingat, perintah kita itu kepada anak, kita harus mensuri tauladani dulu diri kita. Nah, uswah, buat usah ya. Jangan sampai kita memerintahkan anak, nak sholat nak, padahal anaknya enggak pernah lihat bapaknya sholat. Nah, ayo ke masjid sana. Harus anaknya itu harus melihat bapaknya pernah ke masjid, sering ke masjid, baru anak itu. Karena anak zaman sekarang kan suka membalikan omongan. Nak mandi nak, bapak kan belum mandi. Jadi penting gitu ya, temannya, kemudian uswah di rumah tangga. Sehingga Allah menyatakan, ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dulu gitu ya. Dirimu artinya kita sebelum menyuruh anak ya tadi itu, kita jaga diri kita, baru wahlikum, baru keluargamu, annaro, dari api api neraka. Jadi kita membuat uswah dulu, baik dulu ya, baru kita mendidik anak. Jangan sampai, sehingga ada pepatah begini, La tanha an hulukin wa ta'tiyami salahu arun alaika idha fa'alta adhimu. Jangan kamu mencegah suatu perbuatan padahal kamu sendiri melaksanakan. Nah, arun alaika idha fa'alta adhimu, itu adalah cacat besar bagi kamu apabila kamu melaksanakan itu. Nah, jangan-jangan, tapi kita melaksanakan. Misalkan ya, nak jangan ngerokok. Misalkan gitu ya. Ternyata dirinya di hadapan anaknya, oh, sambung tutul. Mohon maaf ya yang ngerokok. Ya, itu kan melarang tapi tidak sesuai dengan apa yang ia katakan. Nah, jadi kan gitu. Anak, oh, bapaknya sudah tidak kecil enggak ngerokok. Itu enggak usah ngerokok. Nah, itu insyaallah anak akan, oh iyalah bapak enggak ngerokok lah. Nah, saya ini harus taat kepada. Tapi kalau kebalikannya tadi itu, wah ini yang wah, jadi arun alaika dibalik. Bapak ngerokok, bahkan bapak sehari semalam berapa bungkus. Saya hanya satu aja sehari. Ya, bisa juga anak zaman sekarang itu begitu, Mbak.
1: Iya, okay. Apalagi kalau orang tanya, ya kata kan juga ada yang bahkan orang tanya malah, ya jangan ditiru, yang jelek jangan ditiru.
2: Nah, gitu.
1: Kan?
2: Gitu.
1: Ini berat ini jadinya.
2: Itu nggak bisa. Jadi kita harus memberikan uswah dulu, sikap kita itu harus memberikan uswah. Jangan ngomong doang, tapi kita melaksanakan. Tadi arun alaika idza fa'alta adhim, itu cacat besar itu di hadapan. Kalau kita sudah dibalikkan omongan anak itu, kita diam.
1: Iya, betul.
2: Bapak kan belum mandi, apa yang kita katakan?
1: Betul juga karena ya.
2: Oh, iya.
1: Oke, okay, baik.
2: Bapak sendiri ngerokok. Nah, gitu kan. Nah, dan saya yakin semua orang tua yang sekarang ngerokok itu enggak mungkin mengharapkan anaknya itu ngerokok.
1: Betul. Baik, Pak Ustadz. Okay. Kan sebagai manusia kita pasti akan ada di fase merasakan takut kehilangan pekerjaan begitu, Pak Ustadz, ya. Takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan status sosialnya, yeah, begitu. Nah, bagaimana Islam ini mengajarkan kita ketika kita memiliki rasa tersebut, kan wajar begitu, Pak Ustadz, ya, sebagai manusia. Tapi bagaimana kita bisa mengeremnya begitu, Pak Ustadz, agar ini tidak malah semakin
2: menjadi-jadi
1: malah lupa dengan ibadah-ibadahnya begitu, Pak Ustadz.
2: Nah, di dalam Quran memang kita tidak lepas daripada ujian.
1: Betul.
2: Di dalam surat Al-Quran ayat 155 itu, Mbak, ya. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat. Mabasyiris sabirin. Nah, itu ya. Sungguh kami uji kamu. Nah, kan tadi kan yeah, dunia itu tidak lepas daripada ujian. Sungguh kami uji kamu. Apa? Walamlakum bisyai'im. Pertama, minal khauf, rasa takut. Tadi itu, rasa takut yang pertama takut. Waduh, ini sudah mau pensiun gitu ya.
1: Gimana? Waduh, saingannya nih.
2: Ya, yang gaji asalnya 100% tinggal berapa persen kan gitu kan? Waduh, ini masa jabatan saya tinggal setahun ini sudah diganti kan, itu ada secara manusiawi. Betul. Ya itu memang ya iya gitu. Tapi bagaimana untuk menghadapi itu, kalau kita itu sudah sandaran kita itu Allah ya. Orang yang beriman itu harus menerima apa yang Allah berikan di saat itu. Jadi kalau sudah pensiun ya malah, oh, berarti ini menunjukkan usia saya sudah tua. Mesti Allah akan ganti yang lebih baik. Itu harus gitu ya. Jabatan sekarang enggak jabat. Oh, mesti Allah akan memberikan yang lebih baik daripada ini. Jadi orang yang beriman itu semuanya itu sandarannya hanya kepada Allah. Makanya menjadi pertimbangan terakhir terpenting itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kita dikasih pedoman dengan pernyataan iya karena butuh. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Banyak juga orang pensiun itu, alhamdulillah, Pak Juri, saya sudah pensiun. Banyak waktu untuk mendekatkan diri, banyak waktu untuk salat jamaah, banyak waktu untuk ngaji, malah bersyukur. Wah, itu malah itu apa-apa itu kalau diambil hikmahnya, ya gitu ya. Diambil hikmahnya enggak mungkin dia itu akan putus asa. Akan tetap semangat. Nah, tidak akan mengurangi kesemangatan kita di dalam hidup di dunia ini untuk meraih akhirat yang akan kita hadapi nanti insyaallah. Jadi itu, Mbak, ya. Jadi semuanya itu tidak lepas daripada hikmah. Banyak orang sehingga ada istilah power syndrome apa itu ya. Setelah enggak ada setelah pensiun kemudian ya stres gitu ya. Jangan sampai banyak amal-amal yang harus kita kerjakan yang bermanfaat ya. Nah, itu orang yang beriman adalah mengambil hikmah dari semuanya itu.
1: Masya Allah. Baik Pak Ustadz, terakhir nih, apa yang ingin Pak Ustadz sampaikan kepada pendengar kita di pagi hari ini?
2: Ya, para pendengar yang bahagia, yang sama saat ini insya Allah yang mendengarkan, bahwa ingat dunia itu hanya sifatnya sementara. Kalau dilihat dari tadi hadis Rasulullah tadi, bahwa amaru ummati baina sittina wa sab'ina la yajiduna illa qalil, umur umatku itu antara 60 dan 70, tidak lebih daripada itu, kecuali sedikit sekali, kata Rasulullah. Itu sehingga menunjukkan bahwa dunia itu sifatnya sementara, tidak akan selamanya. Maka mari kita sama-sama kalau misalkan dunia itu lepas daripada kita, kita masih ada harapan untuk meraih yang lebih baik jauh. Itu nanti di akhirat yang disebutkan khalidina fiyya abada, kekal di dalamnya nanti untuk itu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ini, yang terpenting jangan sampai kita dunia terus lupa akhirat, atau akhirat terus lupa dunia. Ada keseimbangan. Tapi diingatkan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jangan kita melupakan akhirat gara-gara pengin untuk menumpuk-numpuk dunia saja. Oh, alam biswab.
1: Oke, baik. Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk hari ini, Pak Ustadz.
2: Sama-sama.
1: Insya Allah kita hari ini kembali mengintrospeksikan diri begitu ya. Ketika selama ini kita hanya memerintahkan anak-anak. Tapi kita juga harus bercermin begitu ya. Apakah yang kita perintahkan ini sudah kita laksanakan untuk diri kita sendiri begitu ya, Pak Ustadz ya. Karena memang kata orang bahwa anak ini peniru ulung itu benar. Bahkan sampai mereka dewasa pun begitu ya, sampai mereka dewasa pun, dari kecil sampai mereka dewasa pun, anak-anak ini adalah peniru ulung.
2: Peniru ulung.
1: Karena bagaimanapun orang tuanya lah yang mewariskan bagaimana sikap anak, karakter anak. Memang lebih banyaknya pengaruh dari keluarga
2: dan lingkungan yang pertama kali dihadapi. Betul. Dan yang sering dihadapi adalah lingkungan keluarga.
1: Sesibuk-sibuknya pun dia di luar, pasti kembalinya pasti ke keluarga begitu Pak Ustadz ya. Tidak terlambat untuk memperbaiki diri Pak Ustadz ya.
2: Ya, tidak ada istilah terlambat. Betul. Untuk memperbaiki ya.
1: Yang sebelumnya mungkin masih ada orang tua yang tidak bisa mengaji, bahkan tidak tahu bagaimana caranya sholat, atau mungkin sholatnya yang hanya Senin Kamis Kamis subuh
2: bisa,
1: aja lagi
2: bisa maksudnya. Belajar. Betul. Terlambat untuk belajar.
1: Betul. Malah bagus lagi kalau bersama anak-anak belajar bersama, panggil ustazah
2: atau ustaz begitu ya. Beri semangat itu.
1: Baik, yang pasti pendengar jangan malu untuk terus belajar. Bagaimanapun kita semua sampai akhir hayat kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar, maka manfaatkan sebaik mungkin begitu ya. Dan insya Allah Pak Ustadz kita ketemu lagi di lain
2: insya Allah
1: dengan topik-topik yang berbeda. Baik pendengar, sampai jumpa di program Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Listia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.
1: Terima kasih.
3: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda diantaranya.
2: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari FKIJK dan BPD untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutla tadi.
3: Pertandonya saya kasih harga Rp25.000.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Listia. Mendengar kami awali Warta Berita Daerah pertama pagi ini, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, vitamin, dan dukungan penyediaan air bersih bagi warga Kelurahan Kamelo, Kamelo Baru, dan Kelampangan serta relawan BPBD Kota terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan terhadap penanganan bencana. Laporan selengkapnya disampaikan Sabela Indesari.
2: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari FKIJK dan BPD untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutla pada pagi hari ini.
4: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla berupa bantuan pangan bencana karhutla di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutla yang masih berlangsung di wilayah kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kelampangan dan Kameloh Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
5: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama BMPD, ya, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana diinisiasi dari Bank Indonesia, dari FKIJK Kalimantan Tengah, dan juga Bank Kalteng Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jadi ada tadi penyerahan bantuan, beberapa bantuan kepada relawan, khususnya di kelurahan yang terdampak karhutla yang cukup parah di Kota Palangkaraya.
4: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis, selaku perwakilan FKIJK dan BMPD Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah TNI, Polri, hingga relawan yang telah bekerja keras di lapangan mengatasi kebakaran serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutla di Palangkaraya.
2: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke BPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat, yaitu di Desa Kameloh dan Desa Kelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa ada sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan pengalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
4: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang terus bekerja keras menangani dampak karhutla. Yuliansa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
6: Kami para pemerintah sudah juga menyampaikan kepada warga terdampak di Kamelo Baru dan juga di lapangan berupa sembako, kerjasama dan juga posko kesehatan. Jadi warga kedua kelurahan tersebut alhamdulillah bisa memeriksakan diri kesehatannya, mungkin diberikan juga bantuan obat-obatan.
4: Kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan Desa Kelampangan dan Desa Kamelo Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri Wali Kota Palangkaraya Fairit Navarin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas, Kepala OJK Kalteng Primandanu Pebrian Ajis, serta Direktur Utama Bank Kalteng Mas Livansa. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, musim kemarau panjang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan Kalimantan Tengah mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Penyedia jasa air bersih di Kabupaten Kota Waringin Barat mengaku dalam sehari bisa menjual 15 ton don air kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Per tandonnya saya kasih harga 25.000.
7: Musim kemarau panjang

0: 1.200 liter dengan 1 tandon dihargai Rp25.000. Menurut Bangkot, selain pembeli yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mayoritas yang datang adalah penyedia jasa penjualan air musiman untuk dijual kembali kepada warga yang sumurnya kering akibat kemarau.
1: Kurang lebihnya tuh minimal seharinya tuh bisa keluar 15 toweran. Dan untuk 20 tower hanya sekali. Karena sekali satu hari 20 tower sudah ada PDAM, jadi agak berkurang. Pertandonya saya kasih harga Rp25.000.
0: Sementara itu, musim kemarau yang terjadi kali ini cukup panjang sehingga berdampak pada banyaknya warga yang mengalami krisis air bersih. Hingga Oktober 2026, sebanyak 5,7 juta liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menegaskan penyaluran ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi, sekaligus memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak kondisi kekeringan.
2: Kita siapkan sampai saat ini 10 juta liter dan 4.700.000 liter sampai hari ini. Untuk distribusi ada 4.700.000 liter untuk seluruh Kalimantan Tengah, seluruh kabupaten dan satu kota, dan bisa membantu masyarakat yang butuh air bersih.
0: Pendistribusian air bersih oleh pemerintah tersebut mencakup Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau, Seruyan, Lamandau, Katingan, Murung Raya, Gunung Mas, Kota Waringin Barat, Sukamara, Kota Waringin Timur, serta Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, meminta pemerintah kota mengantisipasi dampak ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama terhadap pendapatan serta daya beli masyarakat. Menurutnya, aktivitas ekonomi warga berpotensi terganggu saat karhutlah terjadi, sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah penanganan selama dan setelah bencana. Dilansir Antara Kalteng, Kemal juga meminta pemerintah memperhatikan perkembangan harga kebutuhan pokok dengan mengacu pada data inflasi dari Badan Pusat Statistik. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan konkret untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengantisipasi peningkatan beban pengeluaran warga. Selain dampak ekonomi, Kemal mengingatkan bahaya kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang rentan mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ia mengimbau orang tua memantau kondisi kesehatan anak, serta meminta masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah selama kabut asap masih mengganggu kualitas udara. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dukungan dari lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental. Kepedulian, kesediaan, mendengarkan, serta sikap tidak menghakimi diharapkan dapat membantu seseorang menghadapi permasalahan yang dialami dan menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental. Selengkapnya, Reno Singmari-Mari melaporkan.
4: Kelelahan itu bukan kelemahan pada diri kita sendiri, tetapi bentuk dari perjuangan dan sikap kejujuran kepada diri kita sendiri, karena kita sudah bertahan sejauh ini.
5: Dukungan dari lingkungan terdekat menjadi salah satu hal penting dalam menjaga kesehatan mental seseorang. Sikap mau mendengarkan tanpa menghakimi dapat membantu seseorang merasa lebih nyaman untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Psikolog Rensi mengatakan, respon lingkungan yang kurang tepat justru dapat memperburuk kondisi psikologi seseorang.
6: Jadi kita sebagai orang yang ada di lingkungan tuh gak cuman bilang, kamu harus kuat ya. Enggak, tapi kita yang ada di lingkungan ini juga harus membangun situasi, kondisi di mana kita juga menjadi bagian dari support system dia untuk pulih.
5: Pentingnya dukungan tersebut juga dirasakan mahasiswa yang menghadapi tekanan akademik, termasuk dalam proses penyelesaian skripsi. Seorang mahasiswa Universitas Palangkaraya Malem mengungkapkan, tekanan yang dialaminya terkadang memengaruhi aktivitas perkuliahan hingga interaksi dengan teman-teman. Ia berharap mahasiswa yang menghadapi situasi serupa tidak memendam masalah sendirian dan berani mencari dukungan dari orang terdekat.
4: Mungkin kelelahan itu bukan kelemahan pada diri kita sendiri, tetapi bentuk dari perjuangan dan sikap kejujuran kepada diri kita sendiri, karena kita sudah bertahan sejauh ini. Dan jangan kita berdiam diri sendiri, kita harus terbuka kepada teman kita. Mungkin dari situ kita mendapatkan solusi yang lebih baik kepada diri kita.
5: Melalui kepedulian dan dukungan yang tepat, lingkungan diharapkan dapat menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa untuk menyampaikan keluh kesahnya. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengenali kondisi dirinya dan mencari bantuan profesional apabila masalah yang dihadapi mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Reno Simare-Mare melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Kali ini terkait kasus kekerasan

0: Ada anak seperti bullying yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah perlu mendapatkan perhatian lebih bagi orang tua. Orang tua diharapkan mengenali tanda-tanda perubahan perilaku anak dan mampu berkomunikasi serta memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan anak. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Dari sini dia membentuk komunitas, ya, dan ini sangat berpengaruh.
2: Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian bersama di masyarakat. Salah satunya adalah perundungan atau bullying yang masih marak terjadi di lingkungan sekolah dan dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak. Ketua Tim Satgas Wilayah Kalimantan Tengah, Densus 88 Anti-Teror Polri, Ganjar Satriono mengatakan, terdapat berbagai faktor yang mendorong anak melakukan tindak kekerasan di sekolah. Faktor tersebut diantaranya terdapat masalah keluarga, pengalaman menjadi korban perundungan, hingga kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.
1: Banyak anak-anak yang terpapar, nah, jadi mereka saling karena mempunyai latar belakang yang sama tadi, ya, baik itu dibesarkan di keluarga yang broken home, pernah menjadi korban bully, terus kurang kasih sayang orang tua, ya, dari sini dia membentuk komunitas, ya, dan ini sangat berpengaruh.
2: Sementara itu, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, orang tua perlu memberikan pengawasan yang baik terhadap anak. Salah satunya, orang tua perlu mengenali perubahan sikap anak yang mungkin menjadi tanda bahwa mereka mengalami kekerasan atau perundungan di sekolah.
3: Biasanya, anak yang mengalami perubahan itu mudah sih kalau kita lihat ya, biasanya anak yang ceria menjadi penyendiri atau pemurung, kemudian biasanya masih mau bergaul, masih mau bersosialita, tapi ternyata tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, kemudian sibuk dengan gadgetnya sendiri,
1: menjadi introvert.
3: Menjadi introvert, kemudian ketika orang tua mau ngajak ngomong, bisa langsung ngegas, ya om ya, tidak menggunakan bahasa yang sopan lagi.
2: Selain itu, Widya menambahkan, orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dan menghindari sikap menyalahkan anak ketika menemukan perubahan perilaku. Dengan menurunkan ego dan mendengarkan keluhan anak, orang tua diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman agar anak berani bercerita serta memperoleh pendampingan yang tepat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sukamara terus berupaya menarik investor dari dalam dan luar negeri termasuk Turki untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Dilansir Antara Kalteng, Bupati Sukamara, Mas Duki mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan delegasi Turki bersama sejumlah kepala daerah untuk mempromosikan potensi investasi di wilayahnya. Mas Duki menjelaskan sejumlah sektor yang ditawarkan meliputi perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Delegasi Turki disebut menunjukkan ketertarikan terhadap potensi tersebut sehingga dalam waktu dekat direncanakan peninjauan lokasi dan kajian teknis untuk menjajaki peluang investasi. Pemkab Sukamara juga berkomitmen mempermudah proses perizinan sesuai kewenangan daerah serta mempromosikan potensi unggulan hingga tingkat internasional. Mas Duki berharap masuknya investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, mendorong pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, informasi selanjutnya terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memicu munculnya kabut asap di Kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas kunjungan ke Museum Balanga. Kondisi ini mempengaruhi kunjungan dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang selama ini menjadi kelompok pengunjung terbanyak. Selain mengganggu kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di luar ruangan, kabut asap juga menjadi kendala bagi kegiatan edukasi dan wisata budaya di museum. Berikut Cahyan Normila melaporkan.
4: Jadi kami Museum Balanga selama karhutla sangat-sangat memprihatinkan khususnya pengunjung.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat di Kota Palangkaraya. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan dan transportasi, tetapi juga terhadap kunjungan ke tempat wisata edukasi, salah satunya Museum Balanga. Kondisi ini turut mempengaruhi kunjungan pelajar dan mahasiswa yang memanfaatkan museum sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai sejarah dan kebudayaan daerah. Kepala Subbagian Tata Usaha Museum Balanga, Mahlan mengatakan, jumlah pengunjung menurun drastis selama kondisi kabut asap akibat karhutla. Menurutnya, pengunjung museum selama kondisi normal didominasi oleh kalangan pelajar, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga mahasiswa. Namun, Kegiatan belajar mengajar yang diliburkan akibat kabut asap menyebabkan kunjungan rombongan pelajar ke museum ikut berkurang.
4: Jadi kami Museum Balanga selama karhutane sangat-sangat memprihatinkan khususnya pengunjung. Karena pengunjung kami itu yang paling mendominasi yang banyak itu kalau cuaca normal itu dari kalangan pelajar, baik dari TK maupun mahasiswa. Nah, kalaupun masyarakat biasa ada sih, cuman 1-2-3 orang. Kemudian 2 minggu kemarin kita ada kunjungan dari wisatawan asing khusus dari Prancis. Saya rasa itu untuk ini.
5: Mahlan menjelaskan, pengelola Museum Balanga telah berupaya menyediakan lingkungan yang nyaman dan bersih bagi pengunjung. Meski demikian, kondisi kabut asap menjadi kendala bagi aktivitas kunjungan. Padahal, museum memiliki fungsi sebagai tempat penelitian, pendidikan, dan rekreasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengenal lebih jauh sejarah serta kebudayaan Kalimantan Tengah. Sementara itu, seorang pengunjung Museum Balanga, Denny Surya Perdana, mengungkapkan kabut asap menjadi salah satu kendala dalam melakukan aktivitas di luar ruangan. Selain mengurangi jarak pandang saat perjalanan, kondisi udara juga menimbulkan gangguan kesehatan seperti batuk dan sesak napas, sehingga kegiatan kunjungan menjadi kurang nyaman.
6: Jadi kendalanya ya dari kabut asap ini, terutama waktu di jalan itu pandangan sangat kurang gitu, sama kesehatan juga terganggu, batuk seperti sesak napas. Jadi kegiatan hari-hari atau kegiatan ke museum ini jadinya terganggu gitu kan.
5: Dennis berharap pemerintah dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kabut asap, termasuk melalui pembagian masker dan langkah perlindungan kesehatan lainnya. Ia juga berharap penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih cepat dan maksimal, agar kondisi kabut asap segera membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman. Daya Normila melaporkan.
0: Pendengar, penjualan kue tradisional melalui sistem titip jual menjadi peluang usaha bagi pemilik warung untuk menambah penghasilan, sekaligus membantu para produsen kue memasarkan produknya kepada masyarakat. Di sisi lain, jajanan tradisional tetap diminati sebagai alternatif sarapan karena praktis, harga yang terjangkau dan mudah diperoleh sebelum masyarakat memulai aktivitas sehari-hari. Rizka Maulani melaporkan selengkapnya.
7: Si yang penitip kue itu kan modalnya dari sana tuh dia ngasih harga 1.500.
8: Usaha penjualan kue tradisional masih menjadi salah satu pilihan untuk menambah penghasilan bagi pemilik warung. Melalui sistem titip jual, pemilik warung dapat menjual berbagai jenis kue tanpa harus membuatnya sendiri. Salah satunya dilakukan oleh Sugito, yang telah menerima titipan kue untuk dijual kembali di warungnya selama hampir 3 tahun.
7: Si yang penitip kue itu kan modalnya dari sana tuh dia ngasih harga 1.500, Mbak. Jadi dijualnya itu 2.000, seperti itu ya. Jadi Rp500.
8: Sugito mengatakan, kue yang dititipkan biasanya diberikan dengan harga Rp1.500 per buah dan dijual kembali seharga Rp2.000. Sehingga ia memperoleh keuntungan Rp500 untuk setiap kue yang terjual. Kue diantar sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, sementara penghitungan sisa kue dan hasil penjualan dilakukan pada sore hari. Hal ini sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang masih menjadikan jajanan tradisional sebagai pilihan sarapan. Seperti yang disampaikan salah seorang pembeli bernama Sally, yang mengatakan ia memilih jajanan sebagai alternatif sarapan karena tidak selalu mengkonsumsi nasi pada pagi hari.
9: Iya kak, saya suka biasanya pagi-pagi itu jam 6 sampai jam 7 itu saya suka beli wade-wade yang biasanya di pinggir jalan itu yang jual-jual. Itu saya biasanya kue lapis atau donat itu saya suka beli karena saya biasanya sarapan, itu masih persarapan nasi. Jadi saya beli wade-wade itu untuk sarapan seperti itu. Udah murah kan, dapat banyak seperti itu, saya suka jadinya. Begitu kak.
8: Menurut Sally, kue tradisional tersebut menjadi pilihan karena harganya terjangkau dan jumlahnya cukup banyak, sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan sarapan sebelum memulai aktivitas. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa jajanan tradisional masih memiliki tempat di tengah masyarakat, sekaligus menjadi peluang bagi pedagang dan pemilik warung untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Rizka Maulani melaporkan.
0: Pendengar, informasi yang terakhir, di mana setiap tanggal 10 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Berikut komentar RRI Palangkaraya dengan judul Menghapus Stigma Merawat Jiwa Raga. Naskah disusun Ketua Tim Layanan Pengembangan Usaha, Mustika, dibacakan oleh Septina Trisnawati.
10: Selamat pagi pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, menjadi pengingat publik di balik peringatan ini tidak sekedar berhenti pada slogan, ada realita mendasar yang sering kali luput. Di tengah cepatnya dinamika perubahan sosial dan tekanan ekonomi saat ini, kesehatan mental bukanlah sekedar isu medis, melainkan cermin dari cara kita hidup dan berinteraksi sebagai manusia. Kesehatan mental telah menjadi isu krusial yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tekanan psikologis tidak lagi memilih usia atau status sosial. Kecemasan akan masa depan, hingga rasa kesepian kronis di tengah riuhnya media sosial, menjadi beban tak kasat mata yang dipikul banyak orang. Ironisnya, ketika tubuh fisik sakit, masyarakat dengan cepat memberikan empati. Namun ketika jiwa terluka, stigma kurang bersyukur dan kurang tangguh kerap kali masih menjadi jawaban pertama. Salah satu tantangan terbesar yang masih kita hadapi adalah tingginya stigma terhadap gangguan kesehatan jiwa. Depresi atau gangguan kecemasan masih sering keliru dinilai sebagai bentuk kelemahan karakter atau kurang beriman. Pemikiran keliru seperti ini harus dihentikan. Dengan meminta bantuan profesional psikolog atau psikiater, bukanlah tanda kekalahan, melainkan langkah awal menuju pemulihan. Ada beberapa hal yang perlu diperkuat bersama, yaitu edukasi berkelanjutan. Literasi kesehatan mental harus dimulai sejak dini. Sekolah, kampus, hingga lingkungan perlu menyediakan ruang aman bagi anak muda untuk berekspresi tanpa takut dihakimi. Pemerintah dan pemangku kebijakan diharapkan terus memperluas akses layanan kesehatan jiwa, baik melalui puskesmas hingga ke pelosok daerah, maupun pemanfaatan layanan telekonseling atau dilakukan secara jarak jauh agar dapat terjangkau. Gerakan sosial dan kelompok komunitas pendukung di tingkat lokal memegang peranan penting sebagai garda terdepan penanganan awal krisis mental. Mewujudkan masyarakat yang sehat tidak cukup hanya dengan fisik yang kuat, tetapi juga jiwa yang tangguh. Mari jadikan momentum Hari Kesehatan Mental Sedunia ini sebagai pijakan untuk berempati, untuk lebih hadir, mau lebih mendengarkan, dan lebih berempati baik kepada diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita, dan saling menjaga sesama anak bangsa, sebab merawat jiwa Indonesia adalah tugas kita bersama. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Dan pendengar informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, dan Anda juga bisa baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan, kami akan kembali dalam Warta Berita Daerah pukul 13 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
11: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah. Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cilik Riwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

0: gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Ya, peringatan Pro 1 RRI Palangkaraya di hari ini tanggal 10 Oktober. Gak kerasa ya pendengar, sudah di tanggal 10 aja di bulan Oktober. Ya, kira-kira masih ada sekitar 21 hari lagi di bulan Oktober ini ya pendengar. Tentu juga dengan rencana-rencana matang yang harusnya sudah kita planning sejak lama begitu. Ini harus kita pertimbangkan segalanya. Nah pendengar, hari ini 10 Oktober ada yang masih tersisa dari isi dompetnya? Harusnya masih ya, karena ini masih awal bulan yang menapaki pertengahan bulan begitu ya. Nah pendengar, hari ini di Indonesia sedang memperingati satu hal menarik ya, terkait kesehatan mental sedunia pendengar, dan diperingati juga secara global. Jadi Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Healthy Day ini gagasan dari Federasi Kesehatan Mental Dunia sejak tahun 1992. Jadi peringatan ini untuk memberikan advokasi terkait pentingnya kesadaran tentang kesehatan mental. Ada banyak masalah kesehatan mental di dunia yang pendengar hingga kini belum ditangani dengan baik karena kurangnya akses pelayanan yang memadai. Bahkan pendengar, kampanye juga terus dilakukan, masyarakat diajak untuk kembali mengawasi isu kesehatan mental dan mengubah stigma yang beredar agar masalah ini tuh sebenarnya bisa mendapatkan penanganan yang tepat begitu ya. Dan bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental, kita akan sedikit bahas nanti pendengar. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar Pro 1 RRI, kalau kita berbicara soal kesehatan mental pendengar ya, di mana hari ini tuh diperingati sebagai hari kesehatan mental. Ya memang menjaga kesehatan mental ini sama pentingnya, bahkan lebih penting begitu ya. Di mana kita juga harus menjaga kesehatan secara fisik begitu pendengar. Kesehatan mental ini akan membantu kita bisa menghadapi masalah. Tentu kesehatan mental yang baik ini akan membantu kita bisa mengelola stres, menghadapi masalah, kemudian menjaga hubungan dengan orang lain, dan menjalani aktivitas kita itu bisa lebih tenang begitu ya. Ada beberapa cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental kita, yaitu di mana kita harus menjaga pola tidur, kemudian rutin berolahraga, mengenali dan menerima emosi begitu ya. Karena setiap manusia itu wajar kalau merasa sedih, kecewa, marah, atau lelah. Jadi kita bisa mengenal perasaan tersebut tanpa menghakimi diri kita sendiri. Kemudian pendengar, jangan memendam semuanya sendirian. Anda bisa bercerita sama keluarga, sahabat, atau orang yang dipercaya agar bisa membantu meringankan begitu ya, atau merasa lebih lega kalau sudah curhat begitu ya kan. Tapi dengan orang yang benar-benar kita percaya. Jangan sampai nanti ketika kita curhat malah jadi kesana kemari gitu ya ceritanya. Dan kemudian batasi penggunaan media sosial, karena media sosial ini juga bisa berdampak untuk kita terhadap kesehatan mental kita pendengar. Dan sering mendengar me time. Nah, luangkan waktu untuk diri sendiri ya pendengar. Misalnya kita mendengarkan musik atau menikmati waktu tanpa merasa ada hal-hal lainnya. Nah, kemudian pendengar, jangan lupa untuk dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa begitu ya, kepada Sang Pencipta. Kita berdoa, beribadah, kemudian juga melakukan refleksi. Ini juga bisa menjadi sumber ketenangan dan membantu menemukan makna ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Nah, jika kesedihan, kecemasan, atau kehilangan semangat ini dirasa berlangsung terus-menerus begitu ya, kita sudah berusaha berbagai cara, namun kita tetap merasa sedih atau juga merasa tidak baik-baik saja, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan profesional begitu ya pendengar. Dan yang perlu kita ingat adalah ketika kita meminta bantuan itu sebenarnya bukan berarti kita lemah begitu ya, tapi justru ini adalah langkah kita untuk bisa menjaga diri kita, merawat diri kita. Dan terpenting adalah kita tidak harus memang selalu kuat setiap saat begitu ya. Kita pun bisa merasakan capek, kita bisa beristirahat, tapi bukan berarti ini menyerah. Dan tentu menjaga diri sendiri itu bukan berarti juga kita tidak peduli dengan yang lain begitu ya. Tapi bagaimana kesehatan mental ini sangat berpengaruh dengan aktivitas kita sehari-hari. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 di pukul 7 pagi. Ada informasi juga dalam Warta Berita bersama RRI Pro 3. Ragam informasi dari dalam dan luar negeri. Nanti kami akan kembali dengan program selanjutnya setelah Warta Berita Pro 3.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan